0: harga umroh 30 juta. Kemudian ditalangi oleh seseorang, kemudian nanti dikembalikan sejumlah 35 juta dengan mencicil setiap bulan sesuai kesepakatan tanpa ada denda keterlambatan. Mohon pencerahannya.
1: Riba namanya 30 juta jadi 35. Kecuali dia mengatakan, saya nggak ngasih kamu uang, tapi saya sudah sewa jasa umroh di Travel X. Ya, saya sudah sewa, saya jual ke kamu, 35 juta dibayar mencicil. Itu baru boleh.
0: Ya. Tidak ada penambahan dari akad pinjam yang sudah?
1: Ya.
0: Baik. Ada pun yang pertama tadi akad pinjam, ya, yang kedua akad jual beli. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila saya memiliki berupa uang senilai tanah 10 hektar dan saya punya dua anak perempuan, apakah boleh semuanya saya hibahkan kepada dua anak saya, Ustaz?
1: Alhamdulillah, saat Anda hidup dan sehat dan normal, mau dihibahkan ke anak boleh, ke kerabat boleh, ke orang tua boleh, ke tetangga boleh, ke teman boleh. Wabillahi taufik.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami sampaikan kembali untuk pertanyaan via chat WhatsApp berkaitan dengan waris. Mohon disampaikan juga orang tua dari yang wafat, apakah masih hidup atau sudah wafat. Orang tua dari yang ditanyakan, perihal warisnya, apakah masih hidup atau sudah wafat, karena ini akan berkaitan juga dengan pembagian warisannya. Demikian, barakallahu fikum sebagai tambahan. Kami angkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Akad mudharabah dari sebuah usaha kuliner antara pemodal dengan pelaksana terkait dengan klausal yang tertulis sebatas nisbah keuntungan 60 bagi pengelola dan 40 bagi pemodal. Dua pertanyaan, Ustaz, apakah nisbah seperti ini bisa dikatakan adil dan cukup, Ustaz? Dan yang kedua, tidak ada pembahasan faktor kerugian di mana pihak pemodal tidak menanggung kerugian yang terjadi akibat usaha tersebut. Mohon nasihatnya.
1: Yang paling penting adalah kerugian siapa yang menanggung. Kalau ditanggung oleh pengelola, pemodal tidak menanggung sama sekali, itu namanya akadnya riba. Robah jadi dari mudharabah menjadi qard. Ketika qard mendapatkan pertambahan 40% dari laba bersih, maka itu dinamakan dengan riba. Tetapi bila terjadi kerugian, pemodal menanggung 100%. Kecuali pengelola lalai atau melampaui batas dalam pengelolaan, ya, itu baru ditanggung oleh pengelola. Dan bagi hasilnya adalah 60-40, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq.
0: Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, sudah ada yang masuk, bisa di angkat kembali di 0218236543. Silakan akhi, barakallahu fiik. Baik, di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali bagi yang menelpon, cukup monitor via telepon dan dikecilkan volume suara TV atau streamingnya supaya tidak ada jeda dan juga bisa jelas suaranya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami angkat dulu pertanyaan via telepon. Silakan, akhi. Sudah ada yang masuk kembali. 6. Ya, halo. Silakan.
2: Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
2: Dengan Ibu Eva, Pak.
0: Silakan. Pertanyaannya, Ibu Eva.
2: Ya, ya, ini saya punya nenek, Pak. Saya punya nenek, kemudian punya anak itu semuanya 8 orang, yang perempuannya 5
1: Anda
2: orang,
1: atau anak nenek?
2: Yang laki-lakinya 3 orang. Gimana, Pak?
1: Anak Anda atau anak nenek?
2: Ya, ya, anak perempuannya 5 orang, Pak.
1: Ini 8 anak, orang ini anak Anda atau anak nenek Anda?
2: Gimana? Gimana, Pak?

0: Kisah nenek saya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, tapi anak laki-laki itu nggak punya anak dan nggak punya istri, Pak. Bagaimana pembagiannya?
1: Pembagian apa yang pertanyakan?
2: Harta waris neneknya? Ibu yang ditanyakan?
0: Ya,
2: harta waris nenek yang ditanyakan? Pembagian dari harta waris
0: ya,
2: nenek?
0: Baik, ya, yang
2: namanya
0: sekarang kan
2: namanya
0: orang,
2: siapa?
0: Nama nenek saya Ibu Ona.
2: Baik.
1: Ona wafat, rahmatullah. Ketika dia wafat, anak laki yang hidup berapa, anak perempuan berapa? Suaminya sudah wafat duluan.
2: Untuk Ibu Ona, untuk Ibu Ona, suaminya sudah wafat duluan, Ibu.
0: Gimana, Pak? Gimana?
2: Untuk Ibu Ona, suaminya sudah wafat duluan.
0: Oh, suaminya sudah meninggal, Pak.
2: Lebih dahulu sudah dari Ibu Ona.
1: Ya, saat Ibu Ona wafat, tahun berapa dia wafat ini?
0: Sekarang nenek saya itu mau bagi waris, tinggal cucu-cucunya dan anak perempuannya yang laki satu yang
1: Ibu Ona ini satu. Wafat tahun berapa?
0: Gimana ya, ini kurang jelas.
2: Baik, Ibu Onahnya masih hidup atau sudah wafat, Ibu?
0: Gimana? Gimana, Pak?
2: Ibu Onah, nenek ini masih hidup atau
0: Ibu
2: sudah wafat?
0: Onahnya, oh, Ibu Onah wafat, suaminya udah meninggal, Pak.
2: Ibu Onahnya?
0: Anak. Ibu Onahnya gimana?
2: Sudah wafat juga?
0: Sudah wafat, sudah wafat.
2: Baik, yang mau dibagikan
1: wafat
2: warisannya
1: tahun
2: Ibu
1: berapa
2: Onah.
1: Wafat?
2: Tahun berapa wafatnya, Ibu? Ibu Onah?
0: Gimana, Pak?
2: Tahun berapa wafatnya Ibu Ona?
0: Sudah wafat udah berapa tahun yang lalu gitu, Pak. Sekarang mau meninggalkan rumah, rumahnya mau dijual. Nah, ini yang jadi masalah yang mau dipertanyakan saya itu bagaimana pembagiannya?
1: Ya udah, saat Ona wafat tadi, berapa anak laki berapa anak perempuan masih hidup?
2: Pada saat Ibu Ona wafat, yang hidup dari anak-anaknya berapa, Ibu? Anak laki-lakinya?
0: Anak laki-lakinya 3 orang, Pak.
2: Yang wanita, perempuan?
0: Anak perempuannya 5.
2: Yang
1: hidup semuanya ini 5 ini?
2: Saat Ibu Ona wafat, anak-anaknya hidup semua? Atau ada yang sudah
0: semua
2: wafat
0: masih,
2: lebih dahulu?
0: Saat Ibu Ona meninggal, yang meninggal ya, saat Ibu Ona meninggal sebelumnya anak yang perempuan 2 orang udah meninggal, Pak.
1: Meninggal 3.
2: Berarti sisa 3, Ustaz. 3 perempuan, 3 anak laki-laki.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ya, betul, betul, Pak.
2: Bisa dilihat, Ibu, ya.
1: 2, 2, 2.
2: Ya.
1: 1, 1, 1. 3 tambah 6.
0: Ya,
1: harta Onah dibagi 9. Anak laki-lakinya 29, 29, 29. Anak perempuannya 1/9, 1/9, 1/9. Baik, masih bujangan, masih bayi, atau sudah menikah. Pembagiannya tidak tetap 2 banding 1.
2: Taib, jazakallah khair, Ustaz, barakallah fik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Nanti bisa dilihat juga rekamannya terkait dengan pembagian warisan dari Ibu Ona, barakallah fik. Kami angkat selanjutnya, Ustaz, pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing, Ustaz.
1: Yeah.
2: Ada 2 rumah yang harus dibagi. Kami semua sudah setuju rumah di kampung dijual dan nanti hasilnya dibagi sesuai syariat. Sementara itu, saya dan kakak diizinkan oleh seluruh ahli waris untuk menempatinya secara cuma-cuma atau gratis. Sedangkan rumah yang di kota dengan seluruh isinya termasuk mobil dan lain-lain dikuasai oleh 3 orang ahli waris tanpa mau membayar sewa. Dan mereka tidak mau membaginya dengan kami, bahkan saya dilarang berkunjung dan mereka memutuskan silaturahim. Apakah saya berdosa dengan menempati rumah ini, Ustaz, yang ada di desa? Bisa keluar.
1: Kalau dilihat, bila hak Anda sama dengan nilai rumah di desa, halal milik Anda.
2: Hmm.
1: Bila itu kurang, ya ada hak Anda pada rumah yang di kota, maka bila tidak diberikan oleh saudara di kota, dia menzalimi Anda. Di akhirat, kezaliman akan dibayar oleh yang menzalimi.
2: Jazakallah khair, barakallahu fik. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir, Ustaz, ya. Di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan, Ustaz.
1: Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, para ulama mengatakan bahwasanya jangan menunggu janin untuk lahir dahulu untuk melamar.

0: dapatkan pembagian harta waris. Langsung dibagi walaupun masih janin, mungkin dia menerima, mungkin tidak. Diambilkan bagian yang terbesar, ditahan, sedangkan yang lain dieksekusi. Maka menjadi dosa besar kalau tidak ada uzur, sedangkan ada uzur pun para ulama mencarikan solusinya. Bila seseorang, mungkin kakaknya yang paling tua, mungkin kakaknya yang paling berpengaruh, mungkin adiknya yang menghalangi pembagian eksekusi harta waris. Semoga nasib para pihak hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan menjadi pelaku yang zalim. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan sinyal Roja TV. Kami mohon maaf, memang ada beberapa sejumlah gangguan, dan semoga nanti bisa disimak kembali rekamannya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kami undur diri dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
12: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
13: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 对。
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Al-Thawri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Robmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dan dimanapun Anda berada, tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman yang insya Allah akan kita dengarkan dan juga simak bersama. Dari pembahasan Fawaidul Fawaid dipaparkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim M.A. Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online ya, di kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Fawaid yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir ya, karena kitab Al-Fawaid ini sudah kita pernah jelaskan juga telah disunting dan ditahkik ya, kemudian dikumpulkan pembahasannya yang tadinya berserakan dijadikan perbab ya. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an wa tafsir, Al-Qur'an dan tafsir. Kita akan membahas saat ini tentang makna memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu faedah ya, penjelasan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat ke-24. Surah Al-Anfal ayat ke-24 ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di sini, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya, yakni penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya jika mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kehidupan bagimu, hal-hal yang menghidupkanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepada Dia kalian semua akan dikembalikan, hanya kepadanya kalian semua akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Al-Anfal ayat ke-24. Ini ayat yang agung, ayat yang mulia. yang menjelaskan kepada kita tentang makna kehidupan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, yang ternyata ini merupakan salah satu hikmah terbesar diturunkannya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu

rahimahullah ta'ala, ayat ini mengandung beberapa perkara, beberapa faedah dan pelajaran untuk kita. Ahadaha yang pertama, annal hayata nafi'ata innama tahsulu bilistijabati lillahi wali rasulihi. Bilistijabati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kehidupan yang bermanfaat itu hanyalah didapatkan, hanyalah kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menjadikan hidupnya bermanfaat, hidupnya lebih bermakna dan berarti, inilah solusinya ayat ini. Ya, jadikan diri kita, lahir dan batin kita selalu mengikuti panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman lam tahsul lahu hadhil istijabatu fala hayata lahu. Maka barang siapa yang tidak terdapat dalam dirinya istijabah ini, tidak terdapat dalam dirinya kemauan untuk mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya, maka berarti orang ini tidak punya kehidupan yang berarti. Tidak merasakan kehidupan yang bermakna atau bermanfaat. Ya. Tentu saja, wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarikatun bainahu wa baina ardalil hayawanat. Meskipun dia ya secara zahir memiliki kehidupan ya model kehidupan hewan atau binatang. Kehidupan seperti binatang. Ya. Yang mushtarikatun yang sama antara dirinya dengan hewan yang paling rendah, paling hina sekalipun. Ini kehidupan yang tidak meninggikan, memuliakan manusia. Kehidupan seperti hewan, yakni kehidupan yang sekedar makan, minum, tidur, memuaskan nafsu, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang dikatakan di sini, kehidupan ini sama juga dimiliki oleh hewan yang paling rendah sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Fal hayatul hakikiyatu tayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi war rasuli sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Maka kehidupan hakiki yang baik, kehidupan indah yang hakiki adalah hidupnya seorang yang selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada lahir maupun batinnya. Masya Allah, ini solusi yang tidak ada lagi solusi selain ini untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk menjadikan kita bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini adalah solusi nyata karena menyangkut lahir dan batin kita. Siapa yang menciptakan kita, siapa yang paling tahu tentang keadaan kita selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang berfirman dalam Al-Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia lebih tahu tentang keadaan mereka, sebab-sebab memperbaiki hidup mereka, dan dialah Al-Latif yang maha halus, lagi maha Al-Khabir, maha rinci pengetahuannya. Ya, jadi inilah kehidupan indah yang hakiki. Sehingga ketika orang-orang mempermasalahkan bagaimana hidup yang indah, hidup yang tenang, hidup yang damai, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya tidak perlu mencari kemana-mana. Kan tidak mungkin agama Islam yang sempurna dan lengkap petunjuknya, agama Islam yang diturunkan sebagai sebesar-besar karunia Allah kepada manusia, Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk, hadith-hadith Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik bimbingan, dalam petunjuk yang sempurna ini kemudian tidak menjelaskan cara hidup yang indah yang sejati, cara hidup bahagia yang sesungguhnya, cara memberikan nilai manfaat dan makna dalam hidup kita. Kan tidak mungkin agama Islam yang sempurna tidak menjelaskan semua ini. Padahal ternyata justru dalam Islam tujuan di antara hikmah terbesar disyariatkannya adalah untuk mewujudkan hal ini.
Jadi orang yang

0: iman, ketika dia tidak tenang hidupnya, maka ini adalah satu hal yang aneh. Padahal dekat dengan sebab ketenangan yang utama dalam hidupnya. Apalagi ketika dia mencari kepada orang-orang yang tidak kenal agama, yang cuma mengatakan kita ingin memperbaiki kualitas hidup, kita ingin menjadikan bahagia hidup. Dari mana mereka bisa meraih kebahagiaan? Sementara hati mereka jauh dari penciptanya. Jiwa mereka tidak pernah ditundukkan untuk mengikuti agama. Sumber kebahagiaan yang hakiki mereka tidak fahami dan tidak mengerti. Bahkan mereka jauh darinya. Ya, sudah pernah kita jelaskan di kajian-kajian kita yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang lupa atau lalai dari Allah, lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa arti lupa kepada diri sendiri? Ya, tidak tahu diri. Lupa kepada kemaslahatan hidupnya. Lupa kepada arah tujuan kebaikan baginya. Lupa kepada hal-hal yang akan menjauhkan dia dari kehidupan seperti kehidupan hewan yang paling rendah. Lupa kepada hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Ini karena dia tidak belajar petunjuk Allah, berpaling dari mengingat Allah, lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, melalaikan tauhid, melalaikan iman, melalaikan pemahaman dan pengamalan terhadap agama. Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ingat atau memperbaiki orang lain? Ya, ini sekarang orang-orang lebih gampang untuk misalnya mengkonsultasikan masalah apa ini, psikis yang ada pada dirinya, masalah kejiwaannya kepada orang yang ahli. Kita katakan kalau orang yang ahli itu tidak kenal agama, jangankan memperbaiki orang lain, dirinya sendiri dia tidak bisa memperbaiki. Keluarganya saja yang paling dekat tidak akan bisa dia berikan saran untuk kebahagiaan. Karena dirinya sendiri dijadikan lupa kepada sebab-sebab kebahagiaannya. Bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Kan sudah pernah, mungkin sering kita dengar pernyataan, ungkapan orang Arab yang sangat terkenal, faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dia tidak punya, masa akan bisa memberikan kepada orang lain sementara dia sendiri tidak punya? Kalau dia punya, pastinya dirinya sendiri yang akan merasakan hal tersebut sebelum orang lain. Yang jelas, ya inilah kehidupan indah yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu kehidupan orang yang selalu mengikuti seruan Allah dan seruan Rasulnya lahir dan batin. Kata beliau, fahaulai humul ahya wa in matu wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya al abdani. Maka mereka-mereka inilah orang-orang yang hidup dalam arti yang sesungguhnya, meskipun mereka bahkan telah mati. Sementara selain mereka adalah orang-orang yang mati pada hakikatnya, meskipun secara fisik, secara badannya masih hidup. Ini resep hidup bahagia yang sesungguhnya. Bahkan ketika mati pun dia tetap hidup. Coba antum perhatikan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, lihatlah para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita selalu doakan kebaikan. Setiap sebut nama mereka kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberkainya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Berapa banyak kita memuji waktu kita membaca kitab-kitab mereka. Sekarang, ya, para imam besar ahlu sunnah wal jamaah, tentu pemuka mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berapa banyak kita menyebutkan nama Abu Hurairah, bahkan sahabat-sahabat yang lebih tinggi lagi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kemudian sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita muji mereka. Ya, kita baca biografi mereka, kita jadikan teladan, kita selalu doakan bagi mereka radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Para ulama yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, Imam Muhammad ibn Sirin, Imam Sa'id ibn al-Musayyab, kemudian Al-Hasan al-Basri, setelah itu kalangan tabi'u tabi'in, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, dan seterusnya. Sampai zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim. Sekarang mereka sudah wafat. Tapi waktu kita membaca Sahih Bukhari, waktu kita membaca kitab Sahih Muslim, Waktu kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, kita nukil pernyataan Imam Ibnu Qayyim seperti dalam kitab ini, atau guru beliau sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semua para ulama. Sampai yang ulama, ya, para ulama ahlus sunnah yang belakangan, ya, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Selalu kita doakan, selalu kita memuji mereka, selalu kita mohonkan kepada Allah balasan kebaikan bagi mereka. Mereka sudah mati pun tetap hidup di hati kita. Dan pahala-pahala mereka terus mengalir. Karena mereka yang mengajarkan kepada umat ini kebaikan, yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan petunjuk yang benar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, membimbing kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tentu pemuka mereka adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di samping balasan di sisi Allah yang demikian besar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, belum lagi balasan dari umatnya yang mengamalkan kebaikan, yang semua pahalanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu dikirim. Otomatis akan sampai karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab utamanya disebabkan adalah bimbingan, dakwah, pengajaran, ya, dan nasihat yang disampaikan oleh sebaik-baik Rasul yang menasihati umatnya, itu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tetap hidup meskipun sudah wafat secara fisiknya. Adapun orang-orang yang selain mereka, meskipun mereka kelihatan masih hidup secara fisiknya, tapi hakikatnya mereka telah mati. Kenapa? Kejahilan terhadap agama itu menyebabkan hati manusia mati. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim mengucapkan, menukil pernyataan seorang penyair untuk menyebutkan tentang hati yang mati karena tidak kenal agama, tidak memahami, tidak mengamalkannya. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Wa fil jahli, pada sikap bodoh tidak paham agama, sebelum orangnya mati maka terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah. Sebelum dia mati, sungguh hakikatnya dia telah mati, hatinya telah mati. Wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu, dan tubuh-tubuh mereka sebelum ditanam, dimasukkan ke dalam kuburan, tubuhnya telah menjadi kuburan bagi hatinya. Inilah mati yang sesungguhnya. Makanya Islam diturunkan oleh Allah untuk menghidupkan. Ingat makna ayat ini, idza da'akum lima yuhyikum. Seruan Allah dan Rasulnya mengajakmu untuk memberikan kehidupan, menghidupkanmu dengan hidup yang indah, hidup yang hakiki sebagaimana yang dijelaskan di sini. Ya. Walihada kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li da'watir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang paling sempurna hidupnya orang yang paling sempurna hidupnya adalah yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna memenuhi dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Orang yang paling sempurna mempelajari dengan benar, dengan niat yang ikhlas, agama ini kemudian mengamalkannya. Inilah yang paling sempurna hidupnya. Yang paling indah, bermakna, dan bermanfaat hidupnya. Ya, ini hidupnya orang-orang yang beriman yang bisa kita baca sewaktu membaca, yang bisa kita dapati sewaktu membaca biografi para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Orang-orang yang soleh yang selalu mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Bagaimana hidup mereka? Tidak kita dapati mereka banyak bermasalah dalam urusan-urusan dunia. Mungkin menurut pandangan manusia mereka bermasalah. Tapi mereka adalah orang yang merasakan kebahagiaan yang sejati dalam hati mereka. Ketenangan yang sesungguhnya, ya, inilah kehidupan indah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada agamanya, yang ini seharusnya dirasakan, ya, secara sempurna atau mengambil bagian besar padanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Fa inna kullama da'a ilaihi fa fihil hayatu. Faman fatahu juz'un minhu fatahu juz'un minal hayati wa fihi minal hayati bihasabi mastajaba lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya semua ajakan yang diserukan oleh Rasulullah SAW, ajakan kepada Al-Quran dan kepada petunjuk beliau, hadith-hadith beliau yang sahih. Pada setiap ajakan beliau itu terdapat kehidupan. Satu bagian dari kehidupan. Maka barang siapa yang luput darinya, satu bagian dari kehidupan ini, dari ajakan ya kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, luput darinya memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, maka berarti telah luput darinya satu bagian dari kehidupan. Dan pada diri orang tersebut akan terdapat kehidupan sesuai dengan bagaimana dia selalu memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi petunjuk Allah ini diturunkan, pada masing-masingnya ada bagian yang menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita banyak mengumpulkan, berarti kita banyak mengumpulkan kebahagiaan hidup. Kalau kurang kita kumpulkan pada hidup kita, berarti kita juga akan kurang merasakan kebahagiaan hidup dan kebaikan hidup. Kan sudah kita tahu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersemangatnya mereka untuk selalu berkumpul, duduk bersama Rasulullah SAW setiap selesai mereka melaksanakan sholat berjamaah, bertemu di masjid, atau ketika ada kegiatan bersama beliau SAW. Padahal mereka juga punya ya ini kesibukan, ya ini mencari nafkah untuk keluarga, kehidupan mengurus keluarganya. Tapi mereka tidak ingin luput dari mengumpulkan sebanyak mungkin bagian dari kebaikan hidup. Yang semakin banyak dikumpulkan berarti akan semakin membawa kepada kebahagiaan pada diri mereka, keluarga mereka, anggota keluarga mereka, kebahagiaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak ingin ketinggalan untuk selalu mendengarkan petunjuk beliau. Sampai yang sudah pernah kita sebutkan juga sahabat sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari, sahabat yang mulia. Ya. Sahabat yang paling utama, nomor dua, ya ini setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan dan kemuliaannya sangat besar. Sahabat yang seperti ini mengatakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya dengan sanad yang sahih tentu saja, kuntu ana wajarun li minal ansari natanawabun nuzula ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'anzilu yauman wa yanzilu yauman. Aku dulu bersama tetanggaku dari seorang sahabat Ansor. Seorang sahabat dari kalangan Ansor radhiyallahu ta'ala anhum. Kami bergantian. Ya, bergiliran. Mendatangi majelis Nabi SAW. Maka hari ini aku datang, beliau menyibukkan pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Setelah saya datang dari majelis Nabi SAW, pulang saya menyampaikan kepada dia apa isi majelis tadi. Apa tadi yang disampaikan dari petunjuk Nabi SAW. Besoknya dia lagi yang pergi, saya bekerja. Ketika pulang dia menyampaikan kepadaku. Masya Allah. Mereka tidak ingin ketinggalan. Ya, bayangkan kita yang saat ini punya berbagai macam nikmat, fasilitas. Kalau kita ingin rekam pengajian, bahkan tidak perlu kita rekam, sudah direkamkan oleh ikhwan-ikhwan kita yang Masya Allah ya, bertugas untuk menjadi peliput atau di bagian media ceramah-ceramah yang bermanfaat dari para ustadz kita atau apalagi para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini kan nikmat yang demikian besar. Tapi siapa di antara kita yang meluangkan waktu untuk mau mendengarkannya supaya bisa mengumpulkan lebih banyak bagian dari kebaikan hidup, kemanfaatan hidup, makna hidup yang akan kembali untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka tidak ingin luput dari hal tersebut. Ini dilakukan oleh sahabat sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama sahabat Ansor tadi. Disebutkan juga dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib ya juga melakukannya dengan sahabat Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Ini para sahabat-sahabat yang mulia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelajaran agama dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak luput dari mereka makna kebaikan hidup yang hakiki. Yang ini ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa mereka lakukan adalah bergantian seperti tadi supaya tetap mereka bisa menunaikan kewajiban terhadap keluarga tapi juga tidak luput untuk bisa mendengarkan bimbingan dan petunjuk untuk kebaikan hidup tersebut. Subhanallah, ini makna yang sangat agung yang menjadi solusi dari permasalahan kita. Semua permasalahan kita, inilah solusinya. Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari semua masalahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Ini baru satu sisi, ya. Dan kita tahu makna kebahagiaan hidup itu banyak, bukan cuma masalah ini saja. Masalah kemudahan, keberkahan rezeki, masalah yang berhubungan dengan kedamaian antara hati kita dengan keluarga kita, dan semua permasalahan yang tentu didambakan setiap manusia secara umum, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau selanjutnya, ya, ketika menyebutkan penafsiran ayat-ayat ini dari para ulama ahlus sunnah, qala Mujahid, dinukilkan di sini pernyataan dari Imam Mujahid, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia penduduk Makkah, Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, makna ayat tadi, lima yuhyikum idza da'akum, lima yuhyikum, yang mengajakmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu atau memberikan kehidupan bagimu. Beliau berkata, yakni al-haqq, yaitu kebenaran. Mengajakmu kepada kebenaran, kebenaran itulah yang menghidupkanmu. Menjadikan indah hidupmu kalau kamu mengikuti kebenaran. Mengikuti petunjuk kebenaran yang Allah turunkan dalam agama ini. Qala Qatadah, Imam Qatadah, ya, Qatadah Ibnu Di'amah, As-Sadusi Al-Basri, ya, imam besar juga tabi'in dari kalangan penduduk Basra, ya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, huwa hadzal qur'anu fihi al-hayatu wath-thiqatu wan-najatu wal-ismatu fid dunya wal akhirah. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an mengajakmu kepada yang memberikan kehidupan bagimu, yaitu mengajakmu kepada Al-Qur'an. Kata beliau, maksudnya adalah Al-Qur'an ini. Karena dalam Al-Qur'an terdapat kehidupan yang sesungguhnya, ath-thiqah, kepercayaan, an-najat, keselamatan, wal-ismah, serta penjagaan, perlindungan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, ini penafsirannya berdekatan. Mengajak kepada yang menghidupkan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kebenaran. Qala Suddi, Imam As-Suddi berkata, huwal islamu ahyahum ba'da mautihim bil kufri. Artinya adalah agama Islam. Karena Islam ini Allah hidupkan mereka. Allah jadikan mereka hidup setelah matinya mereka dengan kekufuran. Kekafiran itu kan kematian yang sesungguhnya. Karena tadi kekafiran berarti matinya hati. Mati yang hakiki. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mati kemudian dihidupkan dengan petunjuknya. Ya, ini matinya hati kemudian dihidupkan dengan petunjuk Allah. Awa man kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia yang dengan petunjuk Islam, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia, apakah orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Kata Imam Ibnu Qayyim, makna ayat ini, apakah orang yang tadinya mati, ya, ini orang yang tadinya kafir, tidak mengenal agama, kemudian diberi hidayah masuk Islam, jadilah dia hidup. Baru dia jadi orang yang hidup. Kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini penafsiran dari Imam As-Suddi. Wa qala Ibnu Ishaq wa Urwatu Ibnu Zubair wa Urwatu Ibnu Zubair rahimahumullah taala. Wal lafdhu lahu. Ada pernyataan dari Imam Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq, ya, dan Urwa Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam rahimahumullah taala. Ini Urwa Ibnu Zubair, seorang tabi'in yang mulia. Ini lafaz dari penafsiran Urwa Ibnu Zubair tentang ayat tadi, lima yuhyikum, kepada apa yang memberikan kehidupan bagimu, kepada hal yang menghidupkanmu. Apa artinya? Yakni lil harbil lati a'azzakumullahu biha ba'da dhulli waqawakum ba'da dha'fi wa mana'akum biha min aduwikum ba'dal qahri minhum lakum. Ya. Baik. Kata beliau, kata dua orang ulama ini, yaitu artinya mengajakmu kepada al-harb, berperang atau berjihad di jalan Allah. Yang dengan jihad inilah Allah memuliakanmu setelah kehinaan, menguatkanmu setelah kelemahan, serta Allah menjagamu dengannya dari musuh-musuhmu setelah sebelumnya mereka bisa menundukkanmu, memaksa kalian untuk tunduk kepada mereka. Jadi dengan berjihad di jalan Allah, tentu jihad yang sesuai dengan syariat. Jihad yang benar-benar dilakukan di bawah pimpinan para pemerintah kaum muslimin, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ada yang mengartikannya jihad seperti ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kullu hadhihi ibaratun an haqiqatin wahidatin wahiyya al-qiyamu bima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kata beliau, semua pernyataan para ulama ini tentang tafsiran-tafsiran tadi yang dinukilkan dari mereka, semua pernyataan ini menggambarkan tentang hakikat yang satu, makna yang satu, yaitu menegakkan petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ya, kita artikan al-haq, kita artikan Islam, kita artikan Al-Qur'an, jihad kan semua syariat yang diajak, yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti menegakkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Inilah makna kehidupan yang hakiki, kehidupan indah, kehidupan penuh makna dan bermanfaat yang sejati. Baik. Qala al-Wahidi, Imam al-Wahidi rahimahullah taala berkata, wal aktsaruna ala anna ma'na qawlihi lima yuhyikum huwal jihadu wa huwa qawlu ibnu ishaqi qawlu ibnu ishaqa wa ikhtiyaru aktsari ahli al-ma'ani. Al-Wahidi mengatakan kebanyakan dari para ulama atau mayoritas mereka mengartikan makna firman Allah Subhanahu wa taala lima yuhyikum di ayat tadi, ya, mengajakmu kepada hal yang menghidupkanmu. Mereka mengartikan itu adalah berjihad di jalan Allah, dan ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Ishaq dan dipilih oleh kebanyakan para ulama yang menjelaskan makna Al-Qur'an, para ulama ahli tafsir. Ya, banyak yang mengartikan jihad, tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencakup pengamalan terhadap syariat Islam yang lainnya yang diserukan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Farra, Imam al-Farra rahimahullah taala berkata, makna ayat tadi, idza da'akum ila ihya'i amrikum bi jihadi aduwikum yuridu innama ya yuridu innama yaqwa bil harbi wal jihadi falau tarakul jihada da'ufa amruhum wajtara alaihi aduwuhum. Yaitu jika Allah dan Rasulnya mengajakmu kepada hal yang menghidupkan urusanmu dengan berjihad melawan musuh-musuhmu. Maksudnya, ya, kekuatan itu hanyalah mereka memiliki kekuatan dengan berperang dan berjihad di jalan Allah. Kalau mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, urusan mereka akan lemah dan musuh-musuh mereka pun akan lancang, akan berani untuk mengganggu mereka. Ini penafsiran dari Imam Al-Farra rahimahullah ta'ala. Qultu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-jihadu min a'zami ma yuhyihim bihi fid dunya wa fil barzakhi wa fil akhirah. Memang, tidak ragu lagi, berjihad di jalan Allah termasuk sebesar-besar yang memberikan kehidupan yang indah bagi mereka, baik orang-orang yang beriman, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Amma fid dunya, fa inna quwwatahum wa qahrahum li aduwihim bil jihad. Adapun di dunia, karena kekuatan mereka, ya, dengan pertolongan Allah, kemampuan mereka menundukkan musuh-musuhnya adalah dengan jihad, jihad yang Allah syariatkan. Wa amma fil barzakhi faqad qala ta'ala, adapun di alam barzakh, Allah berfirman tentang orang-orang yang meninggal di medan jihad ini, mati syahid. Di surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Bahkan mereka adalah orang, bahkan mereka tetap hidup mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka di alam barzah. Ya, hidup dengan jihad yang Allah syariatkan di dunia. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa inna hadzal mujahidina wasyuhada'i min hayatiha wa na'imiha a'zamu min hadzi ghairihim. Adapun di akhirat, bagian kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang berjihad dan mati syahid ya, dari kehidupan mereka, kenikmatan yang mereka rasakan itu lebih besar dari bagian yang didapatkan selain mereka. Walihada qala Ibnu Qutaibah, oleh karena itulah Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, lima yuhyikum, yang mengajakmu untuk menghidupkanmu, yakni asyhadah, yaitu asyhadah, meninggal sebagai seorang yang mati syahid. Nah, jadi ini penafsiran disebutkan oleh banyak ulama ya, meskipun tidak bertentangan dengan penafsiran yang lain. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir juga ada yang berkata, lima yuhyikum ya'nil jannata fa innaha darul hayawan wa fiha al hayatud da'imatu thayyibatu, hakahu Abu Ali al-Jurjani. Ya, ada yang mengartikan lima yuhyikum, jika Allah mengajakmu, penuhilah seruan Allah dan Rasul yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan bagimu, yaitu surga, al-jannah. Karena surga adalah tempat orang-orang yang hidup dan tidak pernah mati lagi selama-lamanya, kekal abadi. Di dalamnya terdapat kehidupan yang kekal abadi, kehidupan indah yang kekal selama-lamanya. Ini penafsiran disebutkan oleh Abu Ali al-Jurjani. Ya, ini penafsiran yang dibawakan oleh para ulama. Tadi yang paling banyak adalah jihad, dan penjelasannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan, mengartikan ya Al-Quran, kebenaran, Islam, tidak ada pertentangan. Di sini ada yang mengartikannya, apa tadi? Surga, Al-Jannah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan, wal ayatu tatanawalu hadha kullahu fa innal imana wal islama wal qur'ana wal jihada tuhyil qulubal hayata tayyibata. Makna ayat ini meliputi semua yang ditafsirkan oleh para ulama tersebut. Tidak ada pertentangan. Sebagian ulama memang kadang-kadang menafsirkan, dia menafsirkan dengan satu ya penafsiran, tapi tidak menafikan yang lain. Kadang-kadang menyebutkan sebagian dari maknanya, yang lain menyebutkan yang sebagian yang lain. Kata beliau, makna ayat ini meliputi semua penafsiran tersebut, karena sesungguhnya keimanan, Islam, Al-Quran, berjihad di jalan Allah, ini akan menghidupkan hati manusia dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, yang hakiki. Wa kamalul hayati fil jannah, dan kesempurnaan hidup tentunya di surga, karena hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, kita sudah tahu ya, di akhirat nanti ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Di situ ya, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang sahih akan mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing jantan disembelih kematian itu. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah quludun fala mauta abadan wa ya ahlan nar quludun fala mauta abadan. Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Kematian sudah disembelih. Wahai penghuni neraka, kalian akan hidup selama-lamanya, kekal abadi, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Inilah surga, kehidupan indah yang hakiki, yang abadi selama-lamanya. Ya. Jadi kata beliau, hidup yang sempurna, kesempurnaan hidup di surga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang mengajak kepada iman, kepada surga. Fahuwa da'in ilal hayati fid dunya wal akhirah. Ya, maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang mengajak kepada kehidupan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini kesimpulan yang beliau sebutkan untuk mencakupkan semua makna yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang penafsiran ayat ini. Tidak bertentangan satu sama lainnya, justru saling menjelaskan dan saling melengkapi. Barakallahu fikum. Taib, jamaah sekalian, hafidhakumullah, ya kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, masih panjang penjelasan dari ayat ini. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Untuk apa yang bisa kita bawakan di kesempatan kajian kali ini cukup, dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan dan telah kita simak bersama. Ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, dalam waktu yang tersisa ini kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 021-823-6543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon yang sudah terhubung, kami persilakan. Ya, baik, terputus, kami tunggu kembali kepada Anda yang khotbah Islam azanillahu ayyakum. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mohon maaf dimatikan televisinya Bu, salah televisinya dimatikan.
2: Mau nanya, ini apa? Sholat duha itu boleh pakai yang doa-doa itu sama Allahumma qfir li wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim, enggak?
1: Baik, itu saja Ibu, cukup.
2: Yang kedua, kalau sholat witir di boleh yang kedua?
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ini kalau sholat witir dilakukan habis isya, cukup boleh.
1: Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih Ibu ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, salat duha kan ibu jelas sudah mengetahui salat duha itu kan dilaksanakan waktunya itu mulai dari setelah matahari terbit sekitar 15 menit ya di pagi hari. Itu mulai waktu salat duha. Tapi yang paling utama dilaksanakan di akhir waktu. Maksudnya ketika anak-anak onta sudah kepanasan, misalnya jam 10, jam setengah 11 begitu ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Makanya kata para ulama berarti ini waktu salat duha yang paling utama. Nah, adapun membaca yang tadi diperbolehkan, doa-doa yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah kayak tadi, Rabbi gfirli wa tuba alaiya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Tapi kapan kita baca? Ya kita bacanya, itu yang paling baik kita baca dalam sholat kita ibu. Ya ini misalnya waktu sujud. Itu kan ada anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktiru du'a'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Rabbnya, dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi waktu sujud ibu bisa kita baca dulu Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, misalnya 3 kali baru kita berdoa. Itu boleh. Ya. Kapan lagi di waktu misalnya kita sebelum salam, setelah kita membaca tahiyat, salawat, kita bisa memperbanyak doa ketika itu. Ada juga anjurannya dalam hadis yang sahih, juga riwayat Imam Muslim. Kalau kita ingin baca juga setelah selesai salat, setelah kita istighfar, Allahumma anta salam minka salam ya. Karena ini pun disyariatkan dibaca di waktu salat sunnah, baru kita berdoa juga boleh-boleh saja. Yang jelas kita boleh membaca doa-doa kebaikan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Ibu ya, yang kedua, pertanyaan dari ibu tadi barakallahu fik tentang salat witir setelah salat isya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. cuman lebih utama diakhirkan. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witran." Jadikanlah akhir salatmu di malam hari itu witir. Jadi paling bagus kalau kita jadikan witir itu di akhir. Ya misalnya sebelum waktu subuh, setelah kita salat, kalau kita bangun salat malam atau salat tahajud, di akhirnya ya kita laksanakan salat witir. Bisa 3 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 1 rakaat. Ya ganjil. Kalau kita laksanakan sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bisa kemudian setelah 10, ya 5 kali berarti 10 rakaat, 1-1 rakaat witir. Sebagaimana ini contohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga 2-2 sampai 4 kemudian 3 rakaat witir. Boleh. Itu juga disebutkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama diakhirkan. Kalau kita laksanakan di awal pun boleh. Apalagi misalnya orang yang khawatir tidak bangun di malam hari. Misalnya dia sakit atau kecapean. Atau mungkin ya dia terbiasa susah untuk bangun di malam hari supaya tidak luput. Maka dia boleh melaksanakannya. Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada sebagian dari sahabat beliau. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW kata sahabat ini, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ya, biraqatay duha, dengan salat rakaat 2 rakaat salat duha, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan, wa an utira qabla an anam, dan yang ketiga melaksanakan salat witir sebelum saya tidur. Bagi orang yang telah melaksanakan salat witir sebelum tidur, kalau ternyata dia bangun di tengah malam, dia boleh tetap melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, tapi tidak perlu witir lagi karena sudah cukup dengan witir yang pertama. Karena ada hadis Nabi SAW, la witrani fi laylah, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, anjuran tadi, jadikanlah akhir sholat witir, ini bukan wajib, tapi ini anjuran. Karena pernah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, setelah sholat witir pun beliau pernah melaksanakan sholat lagi 2 rakaat. Itu kata beliau menunjukkan tidak wajib menjadikannya di akhir, tapi itu lebih utama, lebih afdol. Makanya kalau ada yang melaksanakan sholat witir di awal malam, misalnya habis isya dia sholat witir, ternyata dia bangun setelah itu, masih ada kesempatan untuk dia sholat malam, maka diperbolehkan dia sholat malam lagi, tanpa perlu witir lagi, karena witirnya sudah cukup dengan witir yang di awal malam. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543, dan kami ingatkan kembali kepada pemirsa pendengar untuk mengecilkan suara televisi ataupun radionya. Ya, silakan yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dan Ibu Juju di Saranten, Pak.
1: Ibu siapa Ibu?
3: Dan Ibu Juju di Saranten.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Di Saranten.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Ya, Pak Ustaz. Upami salat pun abis ngadiasakeun salat.
1: Ibu, mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu pakai bahasa Indonesia saja. Biar Ustaznya bisa ya. Karena ya, silakan.
3: Ya, ya. Ini Pak Ustaz, saya kalau ditanya ke salat malam, didulukan salat kan witir. Tapi kan cara malamnya salat tahajud. Kan cara baca aja, saya kan di sana kan sebelum tahajud itu baca misalnya salat syukur wudhu. Terus itu pakai salat iftitah. Salat iftitah itu memang ada Pak Ustaz, itu katanya hukumnya gitu-gitu Ustaz.
1: Apa Ibu? Doa iftitah? Salat iftitah.
3: Salat iftitah ada itunya gitu Pak Ustaz. Sebelum tahajud saya tadi biasakan teh syukur wudu, iftitah setiap malam teh gitu. Gimana itu ada contohnya dari Rasul enggak ada gitu.
1: Baik.
3: Makasih Pak Ustaz.
1: Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, keberkahan dan rahmatnya untuk beliau dan untuk kita semua. Ya, ada sebagian yang tadi saya kurang mungkin dengarkan dengan jelas. Yang saya dengarkan tadi ada pertanyaan tentang sholat istiftah ketika sholat malam. Ya, jadi sholat malam Ibu atau sholat tahajud ya, ini jelas merupakan ibadah yang sangat agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus salati ba'dal faridhah qiyamul lail, seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat di waktu malam. Yang paling utama ibu kita lakukan di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menyebutkan tentang salat di sepertiga malam yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadzaka afdhal, itu lebih utama. Ya. Itu yang lebih utama. Sepertiga malam yang terakhir, ya ini kita hitung dari maghrib sampai subuh, kita bagi tiga. Ya ini mungkin sekarang ini mungkin mulai dari sekitar, taruhlah sekitar jam 2 malam sampai subuh. Sampai sebelum subuh, itu yang lebih utama. Jadi kalau kita laksanakan jam 2:30, jam 3, dan seterusnya, ini yang lebih utama. Ya. Sekarang yang ditanyakan tadi misalnya tentang salat istiftah. Ya ini salat pembuka. Sebelum kita lakukan sholat yang inti, misalnya kan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah menambah sholat beliau di waktu malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Ini kita bisa awali dengan sholat istiftah tadi, sholat pembuka, itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Bu. Jadi itu ada sunnahnya. Dalam sahih Muslim, Nabi SAW ketika memulai sholat malam itu, beliau membuka dulu dengan dua rakaat yang ringan. Membaca surat pendek dua rakaat, ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, ya Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu baru beliau mulai dengan bacaan yang panjang, dua rakaat sampai 10, kemudian satu rakaat terakhir. Boleh juga tiga rakaat, ya, 8, kemudian tiga rakaat. Artinya ada yang namanya salat pembuka, itu disebutkan dalam Sahih Muslim dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi itu disyariatkan dan tentu sangat dianjurkan untuk kita melakukannya. Nah, itu yang saya dengar tadi dari pertanyaan ibu tersebut. Barakallahu fik. Nah.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Muhammad, Bapak mohon dimatikan saja televisi Bapak. Jadi Bapak tidak perlu menyimak televisi, biar
4: saya
1: nanti Bapak.
4: Tanya, ya, Ustaz.
1: Ya, langsung Pak. Langsung Bapak, langsung.
4: Saya mau tanya Pak Ustaz.
1: Ya, langsung Pak, langsung Pak. Silakan Pak.
4: Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, ini ada sholat taubat tuh, ada dalilnya nggak sholat taubat tuh Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak ya, terima kasih banyak Pak ya, cukup Pak ya. Baik Ustaz, langsung dijawab Ustaz, apakah ada sholat taubat, apakah ada dalilnya tentang sholat taubat Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau dan keluarganya dan untuk kita semua. Ya, adapun tentang salat taubat itu ada dalilnya dan hadisnya dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi, jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia salat dua rakaat, dalam salatnya tentu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan dosa tersebut, maka itu akan menjadi sebab, ya, taubatnya akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah anjuran meskipun tidak wajib. Artinya orang yang bertobat tidak mesti harus sholat dua rakaat. Ya, ketika dia berbuat salah, segera dia bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, yang mana tobat sungguh-sungguh itu terkandung padanya, pertama ikhlas, dia bertobat karena Allah, bukan karena pertimbangan-pertimbangan urusan dunia lainnya. Dia melakukan tobat pada waktunya, ya, yakni sebelum nyawa sampai di tenggorokannya, atau secara umum ya ini sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Kemudian ada penyesalan sungguh-sungguh atas perbuatan dosa tersebut. Ya, ada an-nadam, kemudian ada al-azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan Allah lebih tahu tentu siapa yang sungguh-sungguh. Ya, kemudian al-ikhla, melepaskan diri, menjauhkan diri dari dosa itu, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Kemudian ketika itu berhubungan dengan hak orang lain, maka dia berusaha untuk mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada orang tersebut agar diikhlaskan dari hak orang lain yang pernah diambilnya atau kedzaliman yang dia pernah lakukan kepada orang lain. Jadi untuk sholat taubatnya ada dalilnya dan hadisnya sahih, tapi tidak merupakan kewajiban, tapi dia anjuran tentu lebih utama ya untuk kita lakukan sholat taubat ini ketika kita melakukan perbuatan dosa. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Bapak tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Apa yang tadi kita bahas dan kita kaji tentang makna memenuhi seruan Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang menjadi motivasi besar bagi kita semua untuk lebih semangat mempelajari ilmu agama, memahami, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena inilah sebab utama yang akan menjadikan hidup kita benar-benar bermakna, menjadi hidup yang bermanfaat, yang indah, dan tentu saja akan membawa kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Insyaallah masih ada pembahasan yang berhubungan dengan makna ayat ini yang kita akan sampaikan insyaallah di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Fidallahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Fawaidul Fawaid yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
6: وَمَنْ يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Kamis seperti biasa, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari

0: pembahasan rutin pembahasan kitab Hadithul Akhlak yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada Hafizullah Ta'ala. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abad Al-Badr Hafizullah Ta'ala yang disampaikan setiap Kamis kesempatan hari ini, yang pada kesempatan ini akan membawakan tema mengenai celaka dunia sengsara akhirat karena durhaka. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustad, Anda bisa bergabung bersama kami untuk interaksi, bertanya-jawab, atau bertanya di layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Dan juga Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Dan kami berdoa semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilakan.
1: Terima kasih, akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa, wa nabiyihil muqtada, rasulina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ihtada. وَمَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ إِلَى يَوْمِ الْوَفَاءِ أَمَّا بَعْدُ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد. Para pemirsa, sahabat Raja TV di mana saja berada, yang semoga selalu dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terus menerus segenap jiwa dan raga kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakannya sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya. Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, serta memperbaiki dan memperindah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, sahabat beliau yang mulia, dan segenap umatnya sampai akhir hayat tiba. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat Raja TV, rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah spektakuler dari beliau Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan pada kesempatan yang lalu, kita telah mengkaji bagaimana berbahayanya kedurhakaan seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Dan pada pembahasan yang lalu, kita telah sampai pada hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah akan campakkan dia. Allah akan abaikan dia di kehidupan akhirat. Siapa saja mereka? Nabi menyebutkan yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian, al-mar'atul mutarajjilah. Seorang wanita yang berlagak laki-laki, wadayyuth, dan seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan alias membiarkan wanita-wanita mahramnya melakukan hal-hal yang tak baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa thalathatun la yadkhulunal jannah. Dan ada tiga orang yang tidak masuk surga. Baik tidak langsung masuk surga alias tertunda dengan siksa azabnya terlebih dahulu, atau tidak masuk surga selama-lamanya karena dia kafir atau menghalalkan yang haram dan seterusnya. Siapa saja ketiga orang yang tidak masuk surga tersebut? Al-aqu li walidayh. Yang pertama dari ketiga yang tidak masuk surga itu adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal mudminu alal khamr, dan pecandu semua yang memabukkan. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Sahabat Raja, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Lihatlah betapa mengerikannya ancaman di akhirat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka, Allah akan campakkan nasib mereka. Bahkan Allah akan jauhkan mereka dari surga. Baik sementara atau selamanya, dijauhkan dari surga. Dijauhkan sementara, artinya harus masuk neraka terlebih dahulu, atau dijauhkan selamanya. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada kedua orang tua. Dan sudah disampaikan bahwa bukan berarti seseorang itu dengan durhakanya kepada kedua orang tua akan baik-baik saja. Tidak. Durhaka itu dosa besar, dan dosa besar itu pasti akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia pasti akan sengsara, celaka dia, binasa dia di dunia. Karenanya kita dapatkan dalam berbagai kisah lintas generasi, lintas masa, baik yang berlatar belakang pembahasan tentang tuntunan agama atau yang bersifat dongeng rakyat atau literasi umum saja. Kalau ada hamba yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan binasa. Ada orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan celaka. Dia akan celaka. Dan ada hadis lain yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Ar-Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga murka atau ridhanya Allah ada pada murka atau ridhanya kedua orang tua. Bayangkan, ini masih di kehidupan dunia. Terlebih lagi kalau di akhirat. Di dunia kalau ada seorang anak yang tidak diridhai oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh kedua orang tuanya, dimurkai oleh kedua orang tuanya, dia pasti akan dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Nabi SAW tidak bertutur dari hawa nafsu. Karenanya ketika Nabi SAW suatu ketika naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau mengucapkan amin, lagi amin, lagi amin, tiga kali. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian Nabi SAW menyatakan, atani Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku. Dan kita semua tahu bahwa malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam berupa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendoakan keburukan bagi tiga jenis orang. Yang pertama adalah yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah semakin lanjut usia, salah satu atau keduanya sudah semakin lanjut usia, namun seseorang tidak masuk surga melalui baktinya kepada kedua orang tua, alias dia durhaka. Rahima anfuh, akan celaka dia, tersungkur hina dia. Kemudian Malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Jadi doa keburukan itu diucapkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa keburukan, doa celaka bagi seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya terus beranjak usianya, semakin senja, namun ia tak bisa meraih kesempatan masuk surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya itu. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan datangnya bulan Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan pun berlalu pergi, walam yughfarlah, ternyata dia tidak meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan Ramadannya itu. Qul amin, wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Sementara yang ketiga adalah seseorang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebutkan di hadapannya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Celaka dan binasalah seseorang di kehidupan dunia karena ia menelantarkan baktinya untuk kedua orang tuanya. Bahkan ia melakukan durhaka. Dan kedurhakaan yang dijelaskan oleh para ulama dari seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah semua hal yang akan menyakiti hati orang tua. Sekecil apapun itu, karenanya Al-Quran menyebutkan, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Jangankan yang menggores luka besar, sekedar menggores tipis-tipis pun hanya sekedar dengan kata ah atau uf atau semisal itu, dan ini adalah kata umpatan yang paling ringan, ini saja dilarang oleh Allah, dan jika dengan itu orang tuanya tersakiti, dia sudah termasuk telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya para ulama, meski ada sedikit silang pendapat di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang menyebabkan orang tua tidak nyaman, orang tua tersakiti, terganggu, terbebani, dan seterusnya, itulah adalah kedurhakaan. Sementara yang lain lagi mengatakan, yang apabila sesuatu dilakukan kepada seseorang, itu termasuk menyakiti seseorang, itu termasuk dosa kecil, kalau itu dilakukan kepada kedua orang tuanya, maka itu menjadi dosa besar. Artinya, sedikit di bawah standar pendapat yang pertama tadi. Ya. Tapi apapun itu, semua ulama menyepakati bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa besar, dan dosa besar tersebut akan menghadirkan celaka binasa seorang hamba di dunia sebelum celaka binasanya di akhirat. Dan kisah Juraij, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, nanti insyaAllah Syekh juga akan membawakan kembali hadis tersebut. Juraij, salah seorang di antara Bani Israel yang karena sekedar mendahulukan hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala daripada memenuhi panggilan orang tuanya, ibunya, ternyata doa ibunya tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa keburukan untuk si Juraij. Dan di dalam hadis ini, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Allah. Mengerikan ini. Ya, mengerikan. Jangan sampai kemudian kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kemurkaan kedua orang tua. Ketidakridhaan orang tua, dan ketidakridhaan atau kemurkaan atau kejengkelan orang tua enggak mesti terlihat, terkadang tersimpan. Tapi itu sudah cukup menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada seorang hamba. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ada hadis yang juga dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah an Abi Tufail qala qulna li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akhbirna bi shay'in asarrahu ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail pernah berkata kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abu Talib, wahai Ali ibn Abi Talib, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hanya menyampaikannya untuk engkau saja. Nabi tidak sampaikan di hadapan khalayak artinya. Nabi hanya sampaikan kepada engkau mungkin di momen-momen kesendirian antara engkau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kabarkan aku apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada engkau saja secara terpisah, tersendiri, tidak di hadapan para sahabat yang lain. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma asarra ilayya syai'an katamahun nas." Tidak ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan kepadaku, sesuatu pun itu yang beliau sembunyikan dari manusia. Artinya Ali menjawab, "Enggak ada tuh. Enggak ada sesuatu yang Nabi spesialkan hanya sampaikan kepada aku saja sementara kepada sahabat yang lainnya tidak, itu tidak ada." Itu tidak ada. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku meskipun mungkin pada momen kesendirian, bukan berarti Nabi tidak menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang lain pun akan tahu. Mungkin di momen yang bersamaan atau di momen yang berbeda, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dikhususkan hanya disampaikan untukku saja dan tidak disampaikan kepada yang lain. Walakinni sami'tuhu yaqul, tapi seingatku memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Artinya bukan berarti menyembunyikannya dari para sahabat. Tapi kalau sekedar secara kesendirian, di tengah berduaan saja, Nabi pernah menyampaikan kepadaku, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelihnya untuk selain Allah. Ya, sembelih untuk siapapun selain Allah. Mungkin dia akan sembelih untuk dilarungkan ke lautan, ya, untuk penjaga gunung, untuk penjaga pohon, untuk penjaga satu lembah, dan lainnya. Ya. Siapa yang mempersembahkan sesuatu berupa sembelihan kepada selain Allah akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seseorang yang melindungi, menyembunyikan atau memberikan suaka, pembelaan, perlindungan kepada seorang yang melakukan dosa. Baik dosa itu sifatnya adalah syirik atau penyimpangan dalam menjalankan agama atau yang lain. Dia dukung, dia bela. Bahkan mungkin dia memotivasi dan memfasilitasi. Orang seperti itu saja terlaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Yang mengumpat, menghardik, mencaci maki, teriak-teriak, bahkan mendoakan keburukan untuk orang tuanya, orang itu terlaknat. Kemudian yang keempat, wala'anallahu man ghayyaral manar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Raja TV di mana saja berada. Dari keempat ini, kita ketahui bahwa ada yang berat pada pembahasan kita di mana seseorang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan terlaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Laknat adalah at-tard wal ibadu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wal iyadzu billah. Kita terusir dan terjauh dari kasih sayang kedua orang tua, dari kasih sayang pasangan hidup kita, suami atau istri kita, tidak disayang oleh anak kita saja kita sudah tersiksa. Seseorang kerja di sebuah perusahaan, dia tidak disukai oleh bosnya misalnya. Dia dibenci oleh bosnya. Wal'iyadzubillah. Itu gak enak. Dia dibenci oleh bapaknya, dia dibenci oleh ibunya, dia dibenci oleh suaminya misalnya. Gak enak. Dia dibenci oleh gurunya, dia dibenci oleh seniornya, gak seneng. Lalu bagaimana kalau dia dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Dijauhkan dia. Itulah laknat. Dan ternyata laknat itu terjadi diberikan salah satunya kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mengumpat orang tua, melaknat orang tua, mendoakan orang tua, menghardik dan mencaci maki orang tua, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius ini. Kalau hadis tadi mengatakan ridha rabbi fi ridha alwalid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, ridhanya Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua, maka orang itu akan dimurkai Allah di dunia sebelum nanti dimurkai oleh Allah di akhirat. Ternyata pada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 4 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seseorang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku penyimpangan, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Dilaknat, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan tadi sudah disampaikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tidak akan melihat mereka, mereka akan terhalang untuk masuk surga. Baik terhalang sementara atau terhalang selama-lamanya. Siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sengsara dia di dunia, celaka dia di dunia, nestapa berkepanjangan dia kelak di akhirat. Ada hadis yang lain atau riwayat yang lain yang lebih menguraikan makna melaknat kedua orang tua dengan cara mencaci maki. La'ana ar-rajulu walidayhi. Sungguh di antara dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Begitu kata Nabi. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki atau melaknat orang tuanya sendiri? Bagaimana itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Ketika si A mencaci bapak seseorang, sebut saja B. Ketika si A mencaci bapaknya si B, maka itu menyebabkan si B bukan hanya membalas mencaci bapaknya, tapi juga mencaci ibunya. Maka seseorang yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya sendiri, maka dia sadar ataupun tidak sedang mencaci melaknat kedua orang tuanya sendiri. Jadi secara tidak langsung pun bisa saja seseorang itu terjatuh pada kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia ketahui atau belum dia pahami, ketika seseorang itu mencaci orang tua orang lain, bapaknya, ibunya orang lain dicaci maki oleh dia, tidak mungkin seseorang itu bisa terima bapak ibunya dicaci maki. Maka mereka akan membalas. Kalau seandainya pun yang dicaci adalah orang tua, yaitu ayah atau ibu, maka boleh jadi balasannya justru kepada keduanya. Jadi orang yang subhanallah tidak menjaga lisannya sehingga dia tidak sadar dengan lisannya yang tidak terjaga tersebut, dia justru melaknat kedua orang tuanya sendiri gara-gara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Karenanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ini serius ya. Ini bukan dosa enteng ini. Bahkan akibatnya pun bukan sesuatu yang remeh, bisa berlalu begitu saja seiring perjalanan waktu. Tidak. Berat ini. Bagaimana seseorang terusir, terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Syekh menukilkannya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, minal kabairi indallah an yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, dia menjadi penyebab orang tuanya sendiri dicaci oleh orang lain. Ketika dia mencaci, menghardik, mencela, menjatuhkan harkat martabat orang tuanya seseorang, atau bahkan melaknatnya, mendoakan keburukan bagi orang tuanya seseorang, orang tersebut tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dijatuhkan, dilecehkan, didoakan keburukan, dilaknat, maka dia pun akan membalas dengan yang serupa. Maka seseorang ketika tidak sadar, dia tidak menjaga lisannya, dia bisa terjatuh kepada kedurhakaan dengan menghina kedua orang tuanya sendiri sebagai akibat dari yang ia lakukan, yaitu mencaci maki atau menghardik orang tua orang lain, saudaranya. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah, di mana saja berada, padahal seorang mukmin itu dia jaga perkataannya. Ya. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang mukmin sejati itu tidak banyak mencaci, tidak banyak melaknat, mendoakan keburukan, tidak keji lisannya, tidak jahat perbuatannya, subhanallah. Ya. Tidak mencaci maki orang lain. Dia selalu berkata dengan filtrasi yang kuat. Tutur katanya itu dipilih. Diksi-diksinya juga dia pilih. Termasuk intonasinya dia juga pilih. Dia tidak akan gegabah dengan ucapannya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu apabila kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Karena dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghardik, dia tidak mendoakan keburukan apalagi melaknat. Dia menjaga ini dengan baik. Karena dia tahu orang lain yang tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dimaki, dilaknat, dihardik, maka mereka akan berbalik membalas dengan mencaci kedua orang tua kita. Wal'iyadzubillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita harus selektif juga di dalam memilih teman, lingkungan, komunitas. Jangan asal-asalan. Komunitas asal sama hobinya, komunitas asal sama passionnya, komunitas yang asal tergabung dalam satu, dua kegiatan. Dia tidak selektif dengan siapa dia berada dalam komunitas. Kalau komunitas itu buruk, kalau komunitas itu tercela, kalau komunitas itu tidak menjunjung tinggi tuntunan agama Allah dan keteladanan Rasulullah SAW, maka seseorang akan terdampak. Termasuk dalam hal ini, ketika mereka tidak memiliki standarisasi menjunjung tinggi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ejek-ejekan di antara mereka biasa, bahkan ejek-ejekan orang tua di antara mereka juga biasa. Bagi seorang mukmin sejati tidak demikian. Karena urusan bersama orang tua ini bahaya, bisa menghadirkan celaka di dunia dan sengsara di akhirat, nestapa perjalanan panjang kehidupan akhiratnya. Ada yang indah pada perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la tashabanna aqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad aqqa walidayh. Jangan sekali-kali kau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, kita tahu jangan jadikan dia sahabat kita. Kenapa? Fa innahu, kata Umar ibn Abdul Aziz, karena orang itu lan yakbalak, dia tidak akan pernah tulus dan sejati menerimamu. Wa qad aqqa walidayh, sementara kedua orang tuanya saja dia tega untuk menjatuhkan dan durhaka kepada keduanya. Kalau orang tuanya sendiri didurhakainya, maka pasti akan sangat dengan mudah dia durhaka, dia jahat, dia tidak baik kepada orang lain yang bukan siapa-siapa baginya. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la tashabanna aqan, jangan sekali-kali engkau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Dan begitu pula kami sampaikan nasihat kepada siapa yang sedang berproses mencari pasangan hidup. Seorang laki-laki sedang mencari calon istri bagi dirinya, atau seorang wanita sedang berproses mencari calon suami baginya. Salah satu di antara standar yang tidak boleh terluput dari perhitungan kita adalah lihat calon tersebut, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah durhaka. Dan ini diwasiatkan oleh para ulama. Lihat salah satunya adalah kepada bagaimana baktinya untuk kedua orang tuanya dan bagaimana sikap kedurhakaannya. Kalau dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah ada potensi kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau dia itu bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah kepada pasangannya pun dia akan sangat mungkin untuk durhaka. Dia akan sangat mungkin untuk jahat dan memberikan celaka. Ustadz, bagaimana kalau yang dia durhakanya kepada ibu tapi kepada bapaknya baik, atau sebaliknya dia durhakanya kepada bapak kepada ibunya baik, sama saja. Karena bakti itu kepada kedua orang tua, sebagaimana kedurhakaan juga tertuju kepada kedua orang tua. Dan hadis Nabi SAW yang sudah kita lewati bersama, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian berbuat durhaka kepada para ibu, itu bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Enggak boleh. Karena dalil yang lain baik ayat ataupun hadis menyebutkan yang sama, perlakuan bakti itu berlaku untuk kedua orang tua dan keharaman durhaka itu kepada kedua orang tua. Namun disebutkan ibu di dalam hadis tersebut karena lebih potensialnya kedurhakaan terhadap ibu terjadi dibandingkan potensi kedurhakaan terhadap ayah. Satu. Yang kedua, karena ibu itu posisinya lemah, ya, biasanya kedurhakaan kepada ibu itu lebih banyak terjadi dibandingkan kedurhakaan kepada ayah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri an yasubba ar-rajulu walidayh." Termasuk dosa besar seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Qala wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi, bagaimana seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri wahai Rasulullah. Kalau hadis tadi Abdullah bin Amr bin Al-As adalah melaknat, kalau di sini mencaci maki, ya, sama saja, melaknat terlarang, mencaci maki juga terlarang. Maka si penanya dari para sahabat bertanya, wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasubbu aba ar-rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Seseorang mencaci maki bapak temannya, maka dia pun temannya itu mencaci maki bapaknya. Atau seseorang menghardik, mencaci maki ibu saudaranya, temannya, maka saudara atau temannya itu akan menghardik dan mencaci maki ibunya sendiri. Maka di antara bentuk pengagungan kita kepada kedua orang tua, bakti kita untuk kedua orang tua adalah menjaga lisan orang lain dengan kita juga menjaga lisan kita dari mereka. Jangan sampai mulut kita ini durhaka kepada kedua orang tua, ternyata sebabnya adalah mulut kita juga durhaka kepada orang tuanya saudara kita yang lain. Mencaci maki, melaknat, menghardik, dan semisalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Doanya terkabul. Siapa itu? Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Di dalam jalur riwayat yang lain disebutkan doa ul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tentu ini tidak menjadi pembahasan kita. Kita senang sekali kalau seandainya ada ayah atau ibu mendoakan kebaikan bagi orang tua, dan insya Allah umumnya orang tua mendoakan kebaikan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar darinya, yaitu doa keburukan orang tua untuk anak. Itu termasuk satu dari tiga doa yang tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dan para pemirsa sekalian, tidak mungkin orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya kecuali karena anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti. Maka bukan hanya ejekan, bukan hanya laknat, bukan hanya dosa besar, bukan hanya dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga didoakan keburukan oleh orang tuanya dan doa itu mustajab. Sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan sampai wal'iyadzubillah kedua orang tua kita mendoakan keburukan bagi kita. Doa keburukan orang tua kepada anaknya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah contoh yang tadi kami sebutkan dan sudah pada pertemuan sebelum-sebelumnya dibawakan, yaitu kisah tentang Juraij. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Tidaklah ada bayi yang bicara di masa bayinya kecuali tiga, yaitu Isa bin Maryam wa sahibu Juraij, dan sahabat Juraij. Sahabat Juraij maksudnya adalah Juraij itu sendiri. Maksudnya kisah Juraij. Dan Juraij adalah seorang ahli ibadah. Saking hebat ibadahnya itu, dia seperti membuat kuil atau tempat ibadahnya sendiri untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu waktu ibunya dari rumahnya mendatangi tempat ibadahnya, mungkin di samping atau dekat dengan rumahnya itu. Sementara si Juraij ini sedang salat. Sedang salat. Maka ibunya memanggil, wahai Juraij. Ternyata si Juraij bingung. Ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, Rabbku, aku harus penuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku ini. Fa'akbala ala salatihi. Ternyata ia tetap berada di atas salatnya. Fansarafat. Maka ibunya pun berpaling. Terjadi kedua kali, terjadi pula yang sama persis. Di hari yang ketiga pun terjadi sesuatu yang persis untuk ketiga kalinya. Tidak lama setelah itu, Bani Israel menyebutkan satu sama lain tentang Juraij dan ibadahnya yang luar biasa. Ingat, berarti Nabi SAW menyampaikan ini dalam keadaan beliau tidak mengalami masa Juraij. Tetapi Nabi SAW mengetahui kisah Juraij dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepadanya. Maka ketika Bani Israel sedang mempeributkan bagaimana Juraij dengan kehebatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada seorang wanita kupu-kupu malam yang berkata, "In syi'tum la'aftinannahu lakum." Kalau kalian mau, aku akan gelincirkan Juraij ya untuk kalian. Ini wanita ini kupu-kupu malam nomor satu ya, yang cantik, jelita dan seterusnya. Artinya dia dengan kecantikan atau kerupawanannya dia akan tumbangkan pertahanan Juraij dengan ibadahnya. Ternyata benar, wanita itu mendatangi Juraij, kemudian dia meliuk-liuk di hadapan Juraij, menggoda dan seterusnya. Falam yaltafit ilaiha, namun Juraij tidak bergeming sedikit pun untuk melihatnya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Maka si wanita licik ini tidak kehabisan akal bulusnya, dia datangi seorang penggembala yang penggembala itu sesekali datang berteduh di tempat ibadahnya Juraij, dan ternyata si wanita tersebut menggoda penggembala tersebut, hingga terjadilah perzinaan di antara mereka berdua. Sampai kemudian hamil dan terlahirkanlah anak. terlahirkanlah anak. Maka mereka pun mendatangi Jurayj, ya, menyeret Jurayj, menghabisi atau meruntuhkan, ya, meruntuhkan tempat ibadahnya Jurayj, bahkan dipukuli Jurayj itu. Maka Jurayj dengan keheranan bertanya-tanya, apa ini? Apa yang kalian perlakukan kepadaku? Maka mereka berkata, zanaita bihadihil baghi fawaladat minka. Kau telah berzina dengan wanita kupu-kupu malam ini dan ia pun melahirkan dari hasil perzinaannya bersamamu. Maka Jurayj dengan tenang berkata, aina sabi, emang kemana itu anaknya? Faja'u bih, mereka pun menghadirkan anak tersebut. Kemudian Jurayj berkata, coba berikan aku kesempatan untuk salat sebentar. Maka ia pun bersalat. Ya. Kemudian setelah selesai dari salatnya, dia datangi lagi si bayi tersebut. Fata'ana fi batnihi, dia tekan di perut bayi tersebut. Maka bayi Jurayj berkata, ya ghulam man abu. Jurayj akan berkata kepada si bayi, wahai fulan, bayi fulan, siapa ayahmu? Maka si bayi tersebut berkata, fulan ar-ra'i, namanya fulan, dialah penggembala hewan. Ya, si penggembala itulah ayahku. Maka mereka pun menghadap kepada Jurayj. Ya, mereka akhirnya memuliakan Jurayj, bahkan mencium Jurayj, bahkan bertabarruk, ya, yatamassahu nabihi kepada Jurayj. Dan mereka berkata, nabni laka saumata sauma'ataka min dhahab. Qala la a'iduha min tinin kama kanat fa fa'alu. Kata mereka, kami mohon maaf dan kami akan gantikan bangunan tempat ibadahmu ini, kami akan bangun dari emas. Tapi kata Jurayj, jangan, kembalikan saja seperti semula, dan mereka pun mewujudkannya. Dan tatkala si bayi tersebut masih menyusui dari ibunya, ada seseorang yang melewati si bayi tersebut, ya, dengan kendaraan yang mewah. Ya, dan dia sendiri juga berpakaian yang mewah. Faqalat ummuhu, ibundanya berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Fataraka thadya wa aqbala ilaih. Fanazara ilaih, Allahumma la taj'alni mithla. Dan seterusnya. Intinya bahwa Jurayj si ahli ibadah pun, ya, mendapatkan dampak dari doa keburukan ibunya yang karena pernah 3 kali berturut-turut diabaikan setelah memanggil Jurayj, dan ibunya berkata bahwa jangan, ya Allah, jangan wafatkan Jurayj sampai dia itu melihat wajah-wajah mumisat, ya, wajah-wajah para kupu-kupu malam. Ini doa keburukan. Ternyata doa tersebut dikabulkan. Meskipun Jurayj tidak berzina, tetapi Jurayj berurusan dengan para wanita atau dengan wanita pezina. Nah, kita harus hati-hati. Kita perlu berhati-hati dari doa keburukan orang tua untuk kita, dan biasanya itu dilakukan oleh para orang tua ketika mereka jengkel, marah, emosi karena kedurhakaan anak. Ya. Maka kita hindari hal tersebut, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid, ridhanya Allah pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, sudah dijelaskan sebelumnya, ini hanya berlaku pada urusan yang tidak menyelisihi agama Allah. Tapi kalau seorang ayah atau ibu menginginkan dari anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, dosa, dan lain sebagainya, maka tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikaji pada surat Luqman ayat 15, Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun bukan berarti kita tinggalkan bakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan wala wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Dan kita juga sudah mengkaji bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga kisah Abu Hurairah yang ibunda mereka masing-masing mengharapkan agar anaknya kembali kepada agama jahiliyah dan meninggalkan Islam. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas bertahan gigih, teguh, tegar di atas Islamnya. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka ridha ataupun murka Allah ada pada murka atau ridhonya orang tua berlaku hanya bila tidak menyelisihi tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertahanlah untuk tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sekecil apapun itu. Gangguannya sekecil apapun itu. Seringan apapun itu. Ucapkan uf atau ah. Jangan. Bahkan hadis yang mungkin juga para pemirsa sekalian pernah dengar. Ada tiga orang yang di zaman lampau. Mereka berlindung atau berteduh di sebuah gua. Kemudian tiba-tiba ada gelundungan atau gelindingan batu besar. Bongkahan batu besar yang bergulung. Kemudian menutup pintu gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar darinya. Maka semua mereka berkata, ini kalau seperti ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan masing-masing berdoa. Memohon kepada Allah agar mereka bisa keluar. Salah satu di antara ketiganya berkata, ya Allah, dulu aku memiliki kedua orang tua yang selalu aku hadirkan makan pagi dan makan sorenya berupa susu yang diperah. Sobuh wa ghabuk. Ya. Suatu ketika dia harus beternak jauh dari rumahnya yang dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia mencari sisi-sisi yang masih ada rumput, ya, karena di sana ada air dan lain sebagainya, sehingga terlambat. Begitu datang, ternyata kedua orang tuanya sudah tertidur. Dalam keadaan lapar, belum makan sore. Dan ternyata istri dan anak-anaknya juga sedang menahan lapar, bahkan sebagian anaknya menangis. Namun, orang tersebut tidak sampai hati untuk membangunkan orang tuanya dari tidurnya, mempersilahkan mereka makan, minum susu perah tadi. Khawatir mengganggu istirahat mereka dan itu adalah kedurhakaan. Sekedar membangunkan, padahal orang tuanya tidur dalam keadaan lapar. Tapi meskipun demikian, seseorang mestinya tidak mengganggu orang tua, tidak menghilangkan kenyamanan orang tua, meskipun hanya sekedar membangunkan untuk meminum atau meminumkan susu bagi mereka sehingga mereka tidak tidur dalam keadaan lapar. Itu pun tidak dilakukan. Kemudian dia berkata dalam doanya, ya Allah, sekiranya itu aku lakukan ikhlas hanya karenamu, ya Allah, maka bukakan pintu ini. Artinya bongkahan batu yang menutup jalan keluar mereka dari mulut gua tadi, minta untuk dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tawassul orang yang lainnya, karena mereka bertiga, ya, dengan tawassul orang yang kedua dan yang ketiga, maka akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat dari gua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, berhati-hatilah terhadap doa keburukan yang dipanjatkan orang tua kepada anak mereka. Wal'iyazubillah, wa'na'uzubillah min dhalik. Ya, kalau itu terjadi, maka doa dikabulkan, doa keburukan orang tua untuk anaknya dikabulkan. Allah akan memurkai seseorang apabila kedua orang tuanya murka kepadanya. Seseorang akan dilaknat, ya, apabila dia melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan dia melaknat atau mencaci atau mencibir atau mendoakan buruk kedua orang tua saudaranya sehingga dibalas dengan yang serupa. Ya. Didoakan keburukan oleh orang tua, ini juga satu keburukan yang mengkhawatirkan. Sementara di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak dikeluarkan dari neraka, akhirnya dia tidak masuk surga, ya. dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Yang terakhir ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah hadis yang sahih dibawakan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bakar, dari Abu Bakrah Nufai' Ibnu Al-Harith radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min dhanbin ajdara an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada suatu dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukuman di dunia bagi pelakunya dan ancaman siksa berat yang disimpan untuknya kelak di akhirat melebihi dosa kezaliman dan juga dosa terputusnya tali silaturrahim. Dan silaturrahim yang paling berhak untuk disambung adalah bersama kedua orang tua. Ternyata tidak ada dosa yang lebih parah daripada berbuat zalim serta durhaka kepada kedua orang tua, sehingga karena parahnya sampai-sampai lebih layak bagi pelakunya untuk disegerakan hukuman di dunia sebelum nanti juga diazab di akhirat. Jadi di dunianya dia celaka, di akhiratnya dia juga akan sengsara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari keburukan hal tersebut. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, bila ada beberapa pertanyaan yang terkait yang hendak dikomunikasikan, kami persilahkan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Lanjutan masih mengenai birrul walidain, yaitu celaka dunia sengsara. Celaka dunia sengsara akhirat karena durhaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan kita berusaha untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar sebuah ungkapan, cukuplah seorang anak dikatakan durhaka apabila orang tua tidak berani memberikan nasihat kepada anak atau menyelisihi pendapat anaknya karena takut anaknya marah? Apakah benar Ustaz perkataan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Sebagian ulama menjadikan kondisi tersebut sebagai salah satu contoh bentuk kedurhakaan. Ketika seorang ayah atau ibu sampai bahkan merendahkan suara mereka, ya, kemudian pelan-pelan memberikan pemahaman kepada anaknya, ini sudah dikategorikan oleh sebagian ulama adalah kedurhakaan. Kenapa? Karena tidaklah seorang ayah atau seorang ibu merendahkan suaranya kecuali karena kekhawatiran mereka kalau suaranya seperti biasa, maka anaknya justru akan berbalik marah kepada kedua orang tuanya. Tidak demikian mestinya. Kedua orang tua benar harus hikmah memberikan bimbingan, ya, arahan, tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi juga tidak harus kemudian orang tua sampai seakan-akan merendah begitu kepada anaknya, khawatir anaknya marah. Itu berarti sesungguhnya orang tua sudah berada di titik di mana mereka seakan harus lemah dan harus merendah di hadapan anaknya. Ketika kondisi mengharuskan orang tua merendah, ya, tidak membuat anaknya marah, itu sebagian ulama mengatakan sikap tersebut adalah sikap kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka perlu dihindari. Perlu dihindari. Ya. Tetapi kalau rendahnya suara orang tua adalah memang bawaannya orang tua, memang kalau memberikan nasihat itu suaranya lirih, suaranya betul-betul membawa kewibawaan, ya. Bukan karena takut anaknya nanti akan emosi kalau menyampaikan hal tersebut, maka ini tentu tidak termasuk. Ya. Ketika seorang ayah atau ibu merendahkan suaranya, bahkan tidak berani menyampaikan sebuah teguran, nasihat kepada orang tuanya, kepada anaknya, karena khawatir

0: Jadi marah, wallahu taala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saat ini saya sedang proses untuk daftar umroh tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya tidak ingin bercerita kepadanya karena ibu saya nilai kurang percaya dengan apa yang saya niatkan atau saya cita-citakan, Ustaz. Dan bagaimana menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa saya tetap lanjut mendaftar atau harus bicara kepada ibu dulu, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والله تعالى أعلم. Kami belum dapat membayangkan, karena umumnya orang tua kalau mengetahui anaknya itu akan pergi umroh dan lain sebagainya, umumnya orang tua akan senang, mendukung, ya, mendoakan kebaikan, melepas kepergian, merelakan dan lain sebagainya. Kalau ada orang tua yang tidak senang atau bahkan tidak percaya anaknya mau umroh, Allahu a'lam, apakah mungkin ada latar belakang sebelumnya sehingga terjadi hal tersebut. Ya. Tapi terlepas dari ketidaktahuan saya terhadap kondisi ibu yang sedang ditanyakan, kalau seandainya memang ada maslahah syar'iyah atau mafsadah syar'iyah yang menjadi pertimbangan beliau tidak memberitahukan kepada orang tuanya atau menunda pemberitahuannya kepada orang tuanya, dan alasan tersebut dibenarkan dalam hukum agama, maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau seandainya alasannya adalah masalih, mafasid, ya, dampak baik, dampak buruk yang tidak ada di dalam tuntunan agama, sehingga dia berarti mempertimbangkan sesuatu yang murni duniawi atau yang bahkan bertentangan dengan hukum agama, maka hendaklah ia tinggalkan itu dan berusahalah untuk mencari doa kebaikan orang tuanya. Berprasangka baiklah bahwa orang tuanya akan mendoakan, akan percaya, akan mendukung, akan memberikan dukungan, iya, atas niat baiknya untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Ini dikembalikan kepada kondisi yang melatar belakangi kenapa sampai tidak memberitahukan orang tua karena kekhawatiran tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan kami tunggu di 021-823-65436. Halo, silakan. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Boleh bertanya di luar tema, Ustaz.
1: Mohon maaf ibu, karena ini pertanyaan juga banyak di layanan pesan WhatsApp. Kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan tema ibu. Karena kami masih mendahulukan untuk pertanyaan sesuai dengan tema. Karena di pesan WhatsApp juga masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan sesuai dengan pembahasan kita ini. Bagaimana? Ya, mungkin kami berikan kesempatan yang lainnya. Silahkan di 021-823-6543. Dan kami harapkan, karena sesi ini pembahasan mengenai Birrul Walidain, silahkan untuk pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Silahkan, halo. Ya, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu saya waktu remaja, itu sekitar SMA, saya pernah membuat orang tua sedih. Dan setelah itu saya minta maaf. Dan respon orang tua hanya dengan omelan saja Ustaz. Apakah hal tersebut sudah termasuk dikategorikan anak yang durhaka? Sekarang orang tua saya sering ajak debat saya dan suami mengenai masalah bid'ah Ustaz, karena orang tua belum mendapatkan hidayah Ustaz. Lalu bagaimana caranya Ustaz, kita berbakti kepada orang tua sedangkan kita ingin berdakwah kepada orang tua agar mendapatkan hidayah sunnah?
0: Allahu fikum.

0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan taufik kepada kita semua untuk istiqamah belajar ilmu agama, mengamalkannya, serta berbagi berdakwah kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Berkaitan dengan kedurhakaan kepada orang tua di masa remaja, ya. Kalau kita ragu bahwa orang tua belum memaafkan kita, maka ulangi permintaan maaf tersebut kepada orang tua meskipun sudah berlalu waktu yang lama. Minta maaflah kepada orang tua. Tidak ada yang buruk dari itu. Dan kita tidak akan rugi dengan apapun. Karena sejatinya orang tua itu sayang kepada anaknya. Hakikatnya orang tua itu sayang kepada anaknya. Meskipun mereka sudah besar, bahkan mungkin sudah berkeluarga, bahkan mungkin sudah memiliki keturunan juga, sehingga beliau punya cucu dari anaknya tersebut, maka minta maaflah. Pilih diksi kata-kata yang baik, sehingga orang tua juga bisa menerima dengan baik. Ma, pa, aku ingat dulu waktu aku masih remaja, aku sempat membuat mama marah dan lain sebagainya. Maafkan aku ya, ma. Aku betul-betul minta maaf ya, pa. Ya. Minta maaf kepada orang tua. Mereka ingat, mereka tidak ingat. Ya. Yang kita pentingkan adalah bagaimana orang tua betul-betul memberikan ridhonya kepada kita di dalam konteks kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, sering mengajak debat karena suami mengingatkan tentang ini dan itu dan lain sebagainya, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat, mungkin ketidaksesuaian dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam misalnya. Maka kami sarankan kepada siapa saja di antara kita sebelum berdakwah betul-betul mengkaji tentang fikih dakwah. Dan ini penting. Dakwah itu bukan hanya sekedar mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan kita tentang materi dakwah yang disampaikan. Tidak kalah penting dari itu juga adalah tentang metodologi penyampaian. Ya, metodologi penyampaian. Ini penting. Itulah yang disebut dengan hikmah. Ketepatan di dalam berucap, ketepatan di dalam bersikap dan berbuat pada waktunya, sesuai dengan tempatnya, proporsional disampaikan kepada siapa, dengan cara seperti apa, dan seterusnya. Ya. Dan itu banyak diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam dan saudara kandungnya yang juga Nabi, yaitu Nabi Harun alaihi salam, untuk menghadapi Fir'aun dengan cara yang luar biasa. Barangkali kalau kita belum pernah dengar ayatnya, kita merasa itu bukan ayat yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nabi itu pasti ditolong, Nabi itu pasti dibantu, di-backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala Allah perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi salam untuk menyampaikan kebenaran dakwah tauhid kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, menuju Fir'aun yang sudah kelewat batas itu. Dan ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Semoga dengan itu dia bisa mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kepada seorang yang durjana semisal Fir'aun yang sampai berani berkata, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ternyata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun adalah untuk berkata dengan tutur kata yang lembut. Ini berarti menunjukkan tentang metodologi cara. Maka kembali kepada poinnya bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan tauhid, menyampaikan iltizam di atas sunnah untuk menjauh dari penyimpangan bid'ah dan semisalnya, maka hendaklah dengan cara yang baik pula. Dan cara yang baik ini, ya, kemudian dikemas di dalam disiplin ilmu yang disebut dengan fiqhud da'wah. Tentang kapan, di mana, bagaimana caranya, diksi apa yang disampaikan, bagaimana konteksnya, apakah pertanyaan, apakah sebuah pernyataan tegas, cukup dengan sikap saja tanpa untaian kata-kata, dan yang lainnya. Ini penting sekali. Dan Nabi SAW memberikan contoh tersebut untuk kita semua teladani sebagai umatnya. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu misalnya pernah berkata kepada yang hadir di hadapan beliau, "Khatibun nas bima ya'qilun. Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh?" Ajaklah bicara manusia dengan kadar akal yang bisa mereka jangkau. Apakah kalian hendak atau ingin menjadikan Allah dan Rasulnya didustakan karena mereka tidak memahami apa yang mereka dengarkan? Oleh sebab itu maksud kami adalah coba komunikasikan kepada ustaz yang bisa mudah langsung ditemui misalnya. Ketika kondisi orang tua kita begini dan begitu, apakah bisa kita itu dengan metodologi debat misalnya? Jangan kalau berdebat ya. Menurut kami belum tepat kalau kemudian orang itu belum bisa menerima dakwah sunnah, tapi kemudian kita debat, kita sebutkan ayat, kita sebutkan hadis. Boleh jadi secara nampak kita yang menang, tetapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana agar tergugah hati lebih baik, sehingga yang bersangkutan bisa menerima kebenaran ini meskipun berat darinya. Menghilangkan ego, menghilangkan gengsi, dan semisalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ibunda penanya, ya orang tua penanya, dan kepada keluarga kita semua menjadi hamba-hamba yang berada di atas hidayah kebenaran, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, di layanan pesan WhatsApp kami ajukan kembali. Ada dua pertanyaan senada. Nah, di antaranya dari Abu Fatin yang berada di Ciamis dan pertanyaan yang lainnya. Ya Ustaz, bila orang tua dalam keadaan marah kepada anaknya dan dia berkata buruk, namun setelah emosinya mereda, baru tersadar dan menyesali apa yang dikatakannya. Apakah doa tersebut atau perkataan tersebut bisa ditarik, artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan kita yang selalu memiliki perasaan karena sering dikata-katai dan bahkan didoakan keburukan oleh orang tua, sampai sekarang selalu perasaan menjadi anak durhaka Ustaz karena orang tua sudah tiada. Mohon jawaban nasihatnya atas permasalahan ini Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Wallahu khairan. Menyikapi sesuatu memang terkadang itu ada sikap yang merupakan langkah preventif pencegahan. Atau bisa sampai ternyata itu sudah harus ada solusinya, langkah solutif. Terkait dengan preventif, kita sebagai orang tua berhati-hatilah di dalam berkata-kata yang buruk kepada anak kita. Karena ucapan buruk tersebut bisa diaminkan oleh para malaikat dan justru disesali oleh kita. Utamakanlah sabar, utamakanlah bicara yang baik. Kalau ternyata karena tersulut emosi, terkuasai oleh emosi, kita sudah sempat melakukannya, apakah dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat doa tersebut? Allahu a'lam, itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sudah terlanjur, solutif, ya tentu saja kita harus bertaubat, kita beristighfar dan lain sebagainya. Adapun apakah akan diangkat, dihapus, dan lain sebagainya, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Nah, makanya kita sebagai orang tua berhati-hati. Menjauh dari ketergelinciran dalam jurang yang kita akan sesali. Sebagai orang tua, berusahalah untuk berdoa kebaikan, biasakan, bikin komitmen kuat-kuat bersama pasangan hidup, saya bersama istri saya, seorang wanita bersama suaminya, berkomitmen untuk saling mengingatkan, jangan sampai pada saat terpancing emosional ketika mendidik anak, akhirnya kita berkata-kata dengan sesuatu yang kita akan sesali sendiri. Ya. Kita akan sesali sendiri. Karena betapa tersayatnya hati seorang ayah atau ibu ketika melihat ternyata ada doa keburukan mereka untuk putra mereka, putri mereka, buah hati mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dasar bodoh, dasar celaka, dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah, maka anaknya akan menjadi sebagaimana yang tergambar pada emosi, doa kebaikan, doa keburukan orang tuanya tersebut. Jangan. Doakan kebaikan. Seberat apapun kondisi yang menjadi ujian kita sebagai orang tua, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan, seterusnya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang berkaitan dengan kita di masa lampau pernah berbuat durhaka kepada orang tua sehingga selalu dikata-katakan buruk atau mungkin didoakan keburukan sehingga sampai saat ini masih ada perasaan kita ini adalah anak yang durhaka. Jangan biarkan perasaan itu menghalangi kita untuk memperbaiki kondisi menjadi lebih baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Itu bisikan syaitan. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Maka lanjutkan penyesalan itu, taubat itu, lanjutkan dengan aksi baik berikutnya. Jangan sampai syaitan menggoda, udah deh kamu tuh mau sebaik apapun, kamu itu sudah anak durhaka karena dulu kamu sudah pernah didoakan keburukan oleh orang tuamu. Singkirkan bisikan tersebut, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup. Selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, lakukanlah. Jangan sampai terlambat. Sebelum ghar-gharah nyawa sudah dikerongkongan, sebelum terjadi kiamat matahari terbit dari arah baratnya, masih berarti masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki kondisi, sehingga kita bisa menjadi lebih baik di hadapan orang tua sebagai anak yang saleh, insya Allah. Mintakan maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Apalagi angkuh dan egois. Minta maaf saja kepada kedua orang tua. Dan kalau seandainya di satu kali pertama, dua kali pertama belum memberikan maaf, minta maaf yang ketiga, yang ke-10, yang ke-300, minta maaf. Minta maaf. Betapa bahagianya seseorang yang kelak ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah dimaafkan oleh orang tuanya dan orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ridha kepadanya sebagai anak. Dan betapa menyesalnya, celakanya, binasanya, sengsaranya seorang hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia kesengsaraannya atau di akhirat petakannya tersebut meskipun mungkin orang tuanya ridha kepadanya. Tapi ternyata itu di jalan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Nak berbuat syiriklah kepada Allah, kalau kau tidak berbuat syirik maka mama akan marah kepadamu. Ya sudahlah dalam rangka berbakti kepada orang tua, aku pun berbuat syirik. Wal iyadzu billah, tidak. Tidak boleh. Ya. Maka kepada siapa saja yang merasa dulu mungkin pernah didoakan keburukan, dulu pernah membuat orang tua bersedih menangis karena usil ulah kita dan lain sebagainya, jangan berputus asa. Kalau orang tua masih hidup, maka minta maaf dan perbaiki hubungan kita bersama mereka. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka jadikan diri kita sebagai anak yang saleh yang terus mendoakan kebaikan untuk mereka dan tebuslah kesalahan tersebut dengan misalnya sambung silaturahmi, wakafkan sesuatu, bangun masjid, bangun pesantren atau semisal itu atas nama orang tua misalnya. Ya. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak amal salih. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan dapat menghapuskan keburukan. Ya. Dan di dalam rangkaian surat Al-Furqan, Allah berfirman, Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, dan beramal dengan amal yang salih, maka mereka itu akan diganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa, jangan dengarkan bisikan syaitan, bersemangatlah untuk menebus kesalahan tersebut dengan taubat dan istighfar, mengiringi perbuatan buruk kita dahulu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya biiznillahi taala. Demikian wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kita sangat-sangat perlu nasihat seperti ini kapanpun kita berada selama hayat masih di kandung badan kita, apakah kedua orang tua kita masih hidup ataukah mereka sudah meninggal dunia. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jauhkan diri kita dari kecelakaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat disebabkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima akhlak baik kita selama kita masih hidup di dunia. Mereka lah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan kita di dunia dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan layanan terbaik kita dan khidmat kita. Jangan sampai kemudian kita bisa berbuat baik kepada orang asing yang bukan siapa-siapa kita, kecuali hanya orang yang mungkin kita punya kebutuhan sosial bersamanya, sementara kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan melihat dengan pandangan mata sinis kepada orang tua, karena itu akan membuat mereka bersedih. Jangan ucapkan ah atau semisalnya, karena itu akan menggores luka hati. Apalagi kita mengangkat suara, kita berteriak dan membentak, kita mengancam, mengintimidasi, menyakiti fisik, menelantarkan, mencampakkan mereka. Wal'iyadzubillah. Jadilah hamba-hamba yang salih, yang berbakti kepada kedua orang tua. Niscaya keberkahan di dalam hidup akan berlimpah untuk kita insyaAllah. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Semoga apa yang telah disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan jadi perhatian bagi kita untuk terus berusaha keras, terutama bagi mereka orang tua yang masih ada ataupun bagi mereka yang orang tuanya sudah tiada, untuk bisa berbakti kepada orang tua tersebut dengan cara apapun selama kita mampu dan menjauhi durhaka kepada mereka semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan dan semoga tetap diberikan kesehatan agar terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ikhtul Islam, azakumullah, sahabat raja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung di kesempatan hari ini. Dari pembahasan kitab Ahadithul Akhlak yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada Hafizahullah Ta'ala dari Kota Magelang. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di Kamis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingkayan Mutiara Nasihat. Bingkayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat, pertama wajib masuk surga. Yang pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat, dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi, wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya, dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, adzan dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wabi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat. Alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan. Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-Ahad, As-Samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang Maha Satu, Maha Tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya Syekh, ya Wali, ya Jin, Ya malaikat, ya Nabi Fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam, agama yang ajar sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan. Dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masyaallah, Islam agama yang sempurna. Agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakkan salat. Maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah, tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Shallu kama raaitumi usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil islami dina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran. agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu nabi dan dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasiha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Nazartu ila al-wujuhi alaysa minhum man sayufdini.
5: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
4: ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين
5: القرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
4: ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني.
5: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MPG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murbiani Sihaan, Irfan Nababan, dan RDM Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
2: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Sihaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama RDM Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
3: Korban kedua diketemukan pada pukul 18:00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05:30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
2: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
1: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
4: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke Unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
5: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di dubunnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Polres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Lah kan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
4: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
1: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
6: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
7: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
6: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
8: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan, dikelayakan dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
9: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
10: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklak. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
9: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
1: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
11: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
12: di mana memang kulit Nabi adalah peringatan kelahiran. Jadi ini adalah pewayangan logosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa untuk mengarak dan bongsara supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
13: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
14: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
13: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Para pendengar yang Allah muliakan, kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Manzumah Usul Al-Fiqh wa Qawaidihi yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bait yang ke-12 setelah bait yang ke-11 yaitu fa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a wa ma tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Yang artinya setiap perkara yang bermanfaat sesungguhnya telah diizinkan oleh syariat atau telah disyariatkan. Wa kullu ma yadurruna qad mana'ah, dan setiap perkara yang membahayakan kita maka hal itu telah dilarang. Kemudian dalam bait yang ke-12 beliau berkata wa ma tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah, dan apabila derajat kemudaratan dan manfaat itu sederajat sama kedudukannya, maka hal tersebut dilarang, mamnu'an. Karena apa? Lidari al-mafsadah, untuk mencegah mafsadah. Dan kaidah atau bait yang kedua ini adalah merupakan kaidah yang masyhur dan ma'ruf di kalangan para ulama, yaitu dar'ul mafasidi awla min jalbi al-masalih. Artinya, mencegah atau menghilangkan mafsadat, hal-hal yang membahayakan, lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ini merupakan cabang dari kaidah la dharara wa la dirar. Kaidah la dharara wa la dirar, para pendengar Allah muliakan, memiliki furu', banyak cabang. Di antaranya adalah yang tadi dibacakan, yaitu dar'u al-mafasid awla min jalbil masalih. Kemudian juga di antaranya adalah ad-dararu yudfa' biqadr al-imkan. Di antaranya pula adalah ad-dararu yuzal. Kemudian di antaranya juga adalah ad-dararu la yuzalu bi mithlih.

0: Kemudian juga di antaranya yang kelima adalah idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kemudian di antaranya juga adalah yutahammal ad-dararul khas li daf'i ad-darar al-'am. Ini beberapa hal atau 6 kaidah atau 6 cabang dari cabang kaidah yang besar yang terambil dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la darara wa la dirar. Tidak ada hal yang memudaratkan, ya, baik hal itu tidak disengaja atau disengaja. Di dalam kitab Al-Wajiz fi idahi qawaidil fikhi al-kulliyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Sidki bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, dan ini dipelajari waktu dulu saya kuliah di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah dalam Qism Syariah. Disebutkan tentang beberapa hal, ya, di antaranya 6 cabang dari kaidah la darara wa la dirar. Dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini saya tidak melanjutkan dulu pembahasan yang ada dalam kitab Mandumah Usul Fikhi wa Qawaidihi, tapi kita akan selesaikan dulu kaidah ini, yaitu kaidah la darara wa la dirar, dengan beberapa cabang yang tadi saya sebutkan tadi. Kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah mudahkan urusan kita dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kemudian Allah memberikan rizki berupa keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan, dan dalam menyebarkannya. Para pendengar yang Allah muliakan, di antara cabang-cabang kaidah la darara wa la dirar, yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan, yang artinya sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya. Ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Kita perhatikan kaidah yang sangat besar ini. Ad-dararu, saya ulangi kaidahnya, ad-dararu yudfa' biqadri al-imkan. Ini adalah cabang dari cabang kaidah la darara wa la dirar. Makna dari kaidah ini adalah inna ad-darara yudfa'u syar'an fa in amkana daf'uhu biduni dararin aslan wa illa falyatawassal li daf'ihi biqadri al-mumkin. Arti daripada kaidah yang disebutkan tadi bahwa sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya adalah secara hukum syar'i sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi. Ya, syar'an inna ad-darara yudfa. Apabila hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lain secara sama sekali aslan, maka hendaknya hal itu harus dilakukan. Wa illa, kalau tidak, falyatawassal lidaf'ihi biqadr al-mumkin. Ya, kalau tidak bisa, maka dilakukan semampunya, ya, dilakukan semampunya untuk mencegah ad-darar yang terjadi. Ya, jadi harus diantisipasi kemudaratan tersebut, jangan sampai terjadi. Walaupun kalau misalkan berwasilah dengan melakukan kemudaratan yang lebih kecil, maka itu bisa dilakukan. Dan itu nanti masuk ke kaidah yang akan saya bacakan nanti, yaitu kaidah apabila ada dua kemudaratan, maka dilihat mana yang besar dan mana yang kecil, maka birtikabi akhaffihima, melakukan hal yang paling ringan daripada kedua kemudaratan tersebut. Kaidah ini, para pendengar yang Allah muliakan, memberikan sebuah faedah yang sangat besar kepada kita, dan kaidah ini untuk kita jadikan, kita gunakan sebagai sebuah tindakan preventif atau tadi antisipasi jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang. Ya. Dan hal ini senada dengan ungkapan yang ma'ruf dan masyhur di kalangan masyarakat kita, yang mereka berkata, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Artinya, bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ini kaidah. Kita perhatikan. Saya ulangi kaidahnya. Ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Bahwa sesuatu yang membahayakan, ya, harus diantisipasi semampunya, ya, sekuat mungkin. Kemudian pertanyaannya, apakah ada dalil dari kaidah yang besar ini? Maka jawabannya adalah tentunya ada. Ya, dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum." Kita perhatikan ayat yang agung ini dan ayat yang penuh dengan faedah, ayat yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Ya. Dengan persiapan yang kamu siapkan, kamu menggentarkan musuh-musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Dan Allah mengetahui mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dalam ayat yang mulia ini untuk mempersiapkan kekuatan dalam rangka menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kaum muslimin. Baik, apa hubungan dari ayat yang mulia ini dengan kaidah yang kita bahas? Ad-dararu yudfa biqadril imkan. Bahwa sesuatu yang membahayakan itu mesti diantisipasi semampunya. Hubungannya atau sisi pengambilan dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri mereka untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kalimat wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu min quwwah, dari kekuatan. Baik, ini adalah tindakan antisipasi, ya, dan hal itu juga fungsinya kata Allah untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tidak akan menyerang kaum muslimin karena gentar menghadapi kaum muslimin yang kaum muslimin ini memiliki kekuatan. Taib, seandainya pun mereka, ya, berani menyerang kaum muslimin, maka tentunya kaum muslimin sudah memiliki kekuatan dan kesiapan. Inilah dasar dari kaidah ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Di antara contoh yang bisa kita terapkan dari kaidah yang besar ini disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Wajiz, ada dua hal dari sisi kemaslahatan umum dan dari sisi kemaslahatan yang bersifat hak-hak khusus. Dari sisi kemaslahatan umum yang mencakup seluruh kaum muslimin atau kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat secara umum, dikatakan di sini syuri'al jihadu lidaf'i syarri al-a'da. Disyariatkan dalam Islam dengan syariat jihad untuk mencegah keburukan atau kejahatan musuh-musuh Islam. Disyariatkan al-jihad. Ya. Tetapi tentunya perlu digarisbawahi jihad yang bagaimana? Jihad yang syar'i dan jihad yang tidak serampangan. Ya. Jihad yang betul-betul didasari di atas ilmu dan tentunya didasari di atas Al-Quran wa Sunnah dan bimbingan para ulama ahli sunnati wa jamaah. Tidak seperti sebagian orang menggembar-gemborkan jihad, tetapi mereka tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, kemudian merusak dan lebih banyak merusak daripada mengobati. Di antara juga adalah, di antara contoh dalam syariat kita, diadakannya syariat hukuman ya, bagi para pelaku tindakan kriminal, yakni wujibat al-uqubat liqam'il ijram wasiyanat al-amn. Disyariatkannya adanya sanksi hukuman untuk mencegah, menjaga jangan sampai orang berbuat ijram, kejahatan, ya, membuat kriminal. Juga menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan dari keamanan kaum muslimin. Ini dari secara umum. Diadakannya misalkan syariat di dalam Islam, adanya hukum kisos seperti hukum bunuh, ya, dikisos dengan dibunuh, ya. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang kejam sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam yang tidak tahu tentang Islam atau musuh-musuh Islam atau kaum munafikin yang mengatakan bahwa hukum-hukum Islam adalah hukum yang kejam. Di antara yang dicontohkan adalah seperti kisos. Padahal hukum kisos ini, kalau kita mengetahui ya, hikmahnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 179, dan kita sebagai kaum muslimin adalah meyakini hendaknya dan yakin ya, kalau kita tidak meyakini Al-Quran ini maka kufur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hikmah hukum kisas. Allah ta'ala berfirman, walakum fil kisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisas itu ada hayat, ada kehidupan. Ya. Allah katakan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Para pendengar yang Allah muliakan, ada yang bertanya, kenapa dalam kisos yang orang itu dipancung misalkan, dan dia menghilangkan nyawa, dikatakan dalam ayat ini hayat, kehidupan. Apa sebabnya? Tentunya para pendengar Allah muliakan, apa yang Allah katakan itu adalah benar. Ya. Orang yang ingin, orang yang dibiarkan membunuh saudaranya, orang yang dibiarkan membunuh saudaranya, dia akan merasa dirinya itu jago. Kemudian kalau dia ada hukum kisos ini, dia tidak akan jera. Kemudian juga mengundang yang lainnya, juga akan mengundang pembunuhan yang lain. Ya. Berapa banyak di kita ya, antara desa berantem gara-gara satu sama lain atau salah satu dari sebuah kabilah tertentu atau desa tertentu dihajar atau dibunuh, kemudian salah satu desa yang lain kemudian memanggil kawan-kawannya dan keluarganya untuk menyerang desa tersebut, sehingga terjadilah pertumpahan darah, terjadilah yang namanya perang antara sesama. Nah, jadi ini terjadi di beberapa tempat yang saat itu menimbulkan keresahan, ketakutan, dan tidak ada yang berani keluar di rumah walaupun waktu itu waktu sore. Karena kalau keluar bisa mati. Ini akibat apa? Akibat pembunuhan. Kemudian juga kalau kita lihat ya, hukum masyarakat yang jauh dari Islam itu justru kejam. Seperti sebagian di daerah, sebagian orang miskin mencuri ayam misalkan, kemudian masyarakat itu menghakimi sendiri, kemudian membakar orang tersebut sampai meninggal. Wala haula wala quwata illa billah. Di antara contoh yang lain yang bisa dicontohkan di sini adalah dikatakan dalam kaidah ini ad-dararu yudfa bi qadri al-imkan, bahwa kemudaratan itu bisa dicegah atau diantisipasi semampunya. Contohnya yang lain adalah huqqa lil qadi man'ul madini minas safari bina'an ala talabid da'in, ya. Boleh bagi qadi, bagi hakim, untuk mencegah orang yang memiliki hutang untuk tidak safar keluar karena permintaan orang yang memiliki da'in, orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki mal, ya. Karena nanti kalau misalkan tidak dicegah, dia kabur. Dan berapa banyak orang yang seperti itu. Ini merugikan orang memiliki mal. Oleh karena itu, sebelum kemudaratan itu terjadi, maka diantisipasi. Ini diantara contoh yang berhubungan dengan hukuk, hak-hak yang secara khusus. Contoh yang lain, yang kedua, misalkan yang kedua disebutkan di sini, kalau ada seorang ayah, walau imtana al-ab min al-infaq ala waladihi al-qasir aw al-ajiz. Kalau ada seorang ayah yang tidak mau memberi nafkah kepada anaknya yang ajiz, al-qasir, anaknya yang dhaif, anaknya yang lemah, dia tidak sanggup untuk bekerja, tidak sanggup mendatangkan harta disebabkan karena beberapa masalah, satu hal atau beberapa hal, maka boleh bagi ayah tersebut yang tidak mau dan enggan untuk menafkahkan hartanya kepada anak ini, yuhbas, dipenjara, ya, lidaf'i dararil halaki 'anil walad. Karena maksudnya apa? Mencegah kemudaratan, mencegah datangnya mudarat dan bahaya yang akan timbul, muncul, ya, berupa halak, berupa bisa saja akan binasa anak tersebut kalau tidak dikasih infak. Dari mana dia makan? Ya. Padahal misalkan dia, ayah tersebut, dia sanggup menafkahi anaknya yang ajiz ini, yang lemah ini. Contoh yang lain, kita terapkan kaidah ini. Contoh yang lain yang disebutkan oleh beliau, di sini katakan, man syahara al muslimina saifan fa'alayhim an yaktuluh. Apabila ada seseorang yang menghunuskan pedang, ya, menakut-nakuti kaum muslimin, atau berani menghunuskan pedang untuk membunuh kaum muslimin misalkan, maka di sini katakan fa'alaihim an yaktulu, boleh bagi kaum muslimin untuk membunuh orang ini, membunuh orang yang menghunuskan pedang tersebut. Idza massat ad-darurah, tentunya apabila hal itu dibutuhkan. Karena kalau misalkan dia dibiarkan misalkan kemudian terjadi pembunuhan di mana-mana, ini lebih bahaya, ya kan. Ini didasari dengan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Hudud. Rasul bersabda, man syahara 'alal muslimina saifan faqad ahalla damah atau uhilla damuh. Siapa saja orang yang menghunuskan pedang di hadapan kaum muslimin, maka telah dihalalkan darahnya. Ini sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini diantara contoh dari kaidah yang mulia ini. Ada beberapa contoh tentang kaidah ini, tapi karena waktunya tentunya singkat, kita masuk ke kaidah yang lain. Kaidah cabang yang kedua dari kaidah ad-darar la darar wala dirar adalah kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal artinya kemudaratan itu, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Jadi, kita ingat bahwa kemudaratan, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Makna dari kaidah ini tentunya mirip dengan kaidah atau pokok kaidahnya. Asal kaidah yang terambil dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang membahayakan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kita lihat contoh. Contoh penerapan kaidah ini. Apabila ada seseorang misalkan yang mengalirkan air bekas mandi maupun cuciannya dari rumahnya ke jalan kemudian mengotori dan mengganggu orang yang berjalan, maka hal tersebut memudaratkan tentunya orang yang lewat, maka wajib yuzal, wajib dihilangkan, ya, wajib dihilangkan. Begitu juga contoh bagi kaidah ini, apabila ada seseorang, ya, tiba-tiba ada seseorang yang membuat lubang misalkan, nah, buat lubang di tengah jalan umum, maka wajib untuk dihilangkan kemudaratan ini, dicegah, ya. Atau misalkan ada orang membangun bangunan di tengah jalan. Bangun bangunan di tengah jalan umum, dia berkata ini jalan saya misalkan. Saya punya hak untuk membangun bangunan ini. Nah, ini mesti dihilangkan, ya. Atau ada seseorang yang melemparkan kulit pisang, ya, kulit pisang di jalan, maka wajib yuzal, wajib dihilangkan kemudaratan ini. Contoh yang lainnya untuk kaidah ad-dararu yuzal, ya, para pendengar Allah muliakan, adalah seperti di sini dikatakan, idza talat aqsanu syajaratin li syakhsin wa tadallat ala dari ghairihi fa adarrathu yukallaf raf'uha aw qat'uha, ya. Apabila pohon seseorang, rantingnya dan dahannya itu mengganggu rumah milik orang lain dan membuat mudarat, ya, maka wajib bagi orang tersebut, ya, untuk menghilangkan kemudaratan hal tersebut, ya. Jadi dia diberi beban, dibani untuk segera memotong pohon tersebut, ya, dan memotong ranting-ranting tersebut, ya, karena masuk dalam kaidah ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan itu hendaknya dihilangkan, sesuatu yang bahaya hendaknya dihilangkan. Masuk ke dalam kaidah yang ketiga dari cabang kaidah la darara wa la dirar, yaitu kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi, atau ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga. Ya, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang darat juga, yang mudarat juga, ya. Contohnya adalah kalau ada seseorang yang dipaksa atau diancam dibunuh, ya, dia tidak boleh membunuh saudaranya muslim, ya. Kalau misalkan ada seseorang, ya, yang dipaksa membunuh orang lain, yang mana apabila dia tidak membunuh orang tersebut, dia akan dibunuh. Di sini ada dua kemudaratan. Kalau tidak membunuh orang tersebut, dia akan dibunuh. Jadi, kemudaratan dengan kemudaratan. Apakah dia melakukan pembunuhan tersebut atau dia tidak melakukannya? Maka sikap yang diambil adalah hendaknya orang tersebut jangan membunuh saudaranya. Ya. Karena kalau dia diancam membunuh, bisa jadi terbunuh, bisa jadi juga tidak terbunuh. Ya. Ini masuk dalam kaidah la ad-dararu la yuzalu bimithlihi, atau ad-darar la yuzalu bid-darar. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Contoh yang lain, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada seseorang yang merusak benda milik orang lain. Misalkan si fulan merusak motor si fulan. Ya, dihancurin. Ya. Dirusak, maka tidak boleh bagi orang yang dirusak bendanya ini menghancurkan motornya si fulan ini. Ya. Wah, karena motor saya dihancurin, saya pun mesti ngancurin motor. Ini tidak boleh. Di bawah dengan kaidah ad-dararu la yuzalu bimithlihi, atau ad-dararu la yuzalu bid-darar. Sesuatu kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Tetapi bagi orang yang motornya dirusak oleh orang lain, boleh menagih sebagai gantinya. Ya. Dan dia berhak, bahkan wajib bagi yang merusaknya untuk membayar dan mengganti rugi motor yang dirusaknya. Ya. Tetapi, dia tidak boleh merusak barang lain. Seperti misalkan ada orang melempar kaca orang lain. Kemudian tuan yang punya rumahnya, wah ini siapa nih, kan gitu. Pasti ketahui si Fulan, oh si Fulan punya rumah juga, nah, saya lempar juga kacanya, kan gitu. Sering lempar-lemparan, wah ini rusak masyarakat kalau seperti ini kan. Tidak punya kaidah. Ya. Jadi kaidah ini, ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Allah muliakan, kan sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita ingat bahwa kaidahnya ad-dararu la yuzalu bimithlihi atau ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain. Kaidah selanjutnya, kaidah yang keempat, ya, yang saya sebutkan cabang dari kaidah ad-darar wala dirar. Ada istilah ad-dararu al-ashaddu yuzalu bid-darari al-akhaf. Ad-dararu al-ashad yuzalu bid-darari al-akhaf. Kemudaratan yang besar dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Ya. Atau dengan istilah yukhtaru ahwanu syarraini au akhaffu ad-dararain. Kita pilih di antara dua hal yang membahayakan tersebut, mana yang paling ringan, kemudian kita lakukan untuk menghilangkan kemudaratan yang paling besar. Kaidah ini pula disebut oleh para ulama dengan kalimat idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ya, apabila ada dua mafsadah, apabila ada dua hal yang membahayakan, dua hal yang mudarat, yang dua-duanya adalah berbenturan. Ya. Kalau dia melakukan yang satu, dia meninggalkan yang ini. Ya. Melakukan yang ini, meninggalkan yang itu. Tetapi kedua-duanya mudarat. Maka dilihat, mana yang paling besar. Ya. Kemudian setelah mengetahui, dia melakukan, mengerjakan mudarat yang lebih kecil. Ya. Saya ulangi, idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ini kaidah yang keempat, ya. Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudarat yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudarat yang lebih kecil. Apa dalil dari kaidah ini? Dalilnya ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah diantaranya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Khidir, ya, dalam surat Al-Kahfi. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka, bisa dibaca dalam surah Al-Kahfi ayat 71 sampai 81. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra." Ya. Sampai kepada firman Allah taala tentang gulam, ya. Tentang gulam yang mana saya bacakan supaya jelas kepada para pendengar. Nabi Musa alaihi salatu wasalam pergi berangkat menemui Khidir untuk belajar ilmu, ya. Kemudian kemudian Khidir menasihati Musa dan memberi syarat agar tidak bertanya mengapa, ya. Kemudian di antara perjalanannya adalah Musa melihat Khidir itu menenggelamkan perahu, ya, Kemudian Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Ini diantaranya pertama. Kemudian diantaranya pula, tatkala melihat gulam, tatkala melihat anak kecil dibunuh oleh Khidir. Kemudian Musa berkata, Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kata Musa, kenapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Ya? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Ini diantara dalil tentang kaidah idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffuhuma. Bagaimana sisi pengambilan dalil dari dua ayat atau dari kisah Nabi Musa dengan Khidir? Kita lihat ya, bahwa sisi pengambilan dalil dari kisah ini tatkala berbenturan antara dua mafsadah, antara dua kemudaratan, dua hal yang membahayakan, maka mesti mau tidak mau kita harus memilih salah satunya. Mau tidak mau kita mesti memilih salah satunya. Maka kita lihat yang mana yang paling besar, kita lakukan yang paling akhafnya, yang paling ringannya tentunya. Kita lihat merusak perahu ya dengan mafsadah ya, yang perahu itu akan dirampas oleh raja yang zalim ya. Maka Nabi Khidir alaihi Khidir memilih merusak. Karena apa? Mafsadahnya lebih kecil. Begitu juga dengan perbuatan beliau, perbuatan Khidir membunuh anak kecil, tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau mengetahui bahwa dia akan memaksa orang tuanya menjadi kafir. Ya, memaksa kafir dengan membunuh sesuatu kemudaratan. Kafir kemudaratan, kufur ya, kemudaratan, juga dibunuhnya anak tersebut sesuatu yang mudarat. Tetapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Karena apa? Karena dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut nanti bahwa anak tersebut kalau hidup nanti akan memaksa kedua orang tuanya menjadi kufur, ya, menjadi kafir. Oleh karena itu beliau membunuh anak tersebut ya, karena apa? Karena pembunuhan anak kecil lebih kecil mafsadahnya daripada dibandingkan dengan kekufuran ya. Karena apa? Karena bisa juga orang tuanya bisa mendapatkan anak lagi ya kan, bikin anak lagi dan punya anak lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Ini diantara dalil. Dalil yang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata dan bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Alam tara anna qaumak lamma banul Ka'bah?" Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah ya, Rasul berkata kepada Aisyah, alam tarai anna qaumaki lamma banul Ka'bata iktasaru an qawaidi Ibrahim. Rasul berkata, tidakkah engkau mengetahui wahai Aisyah bahwa kaummu yaitu Quraisy tatkala mereka membangun Ka'bah, iktasaru an qawaidi Ibrahim, mereka kurang dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Faqultu, maka saya menjawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ala tarudduha ala qawaidi Ibrahim? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengembalikan kepada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Qal, kemudian Rasul berkata, laula hidzanu qaumiki bil kufri la fa'altu. Yang artinya, seandainya bukan karena kaummu masih baru keluar dari kekufuran, niscaya akan kulakukan. Kalau seandainya kaummu ya tidak baru masuk Islam, maka saya akan lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi pengambilan dalil dari hadis yang mulia ini sangat jelas, wahai para pendengar Allah muliakan. Tatkala benturan antara dua mafsadah, yaitu salah satunya bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dengan mafsadah fitnah yang akan muncul, ya, fitnah yang akan muncul seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membongkar Ka'bah kemudian mengubahnya menjadi pondasi Ibrahim, maka ini akan membuat mafsadah terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa Muhammad alaihi salatu wasallam merusak dan merubah Ka'bah? Ini yang dilihat oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya. Rasul berkata, "Laula hidzanu qaumiki bil kufri lafa'alt." Para pendengar yang Allah muliakan, ini kaidah sangat bagus sekali untuk kita pelajari dan kita perhatikan. Dan inilah dalil-dalilnya. Kemudian kita masuk ke dalam prakteknya. Dalam praktek kita dalam kehidupan kita. Di sini contohkan, "Lau anna musalliyan law shalla qa'iman yankashifu min auratihi ma yamna' jawaz as-salati wa law shalla qa'idan la yankashifu minhu shay'un fa innahu yusalli qa'idan li anna tarkal qiyami ahwan." Ya. Kisahnya adalah apabila ada seseorang dia punya bajunya seadanya. Ya. Kalau salat kemudian dia pakai baju, memang dia tidak memiliki apa-apa, ya. Misalkan ini seandainya saja, ya. Dia enggak punya yang bisa nutupi aurat dia, ya. Kemudian kalau dia sholat berdiri, itu akan kelihatan auratnya. Kelihatan aurat waktu sholat. Maka bagi dia apa yang dilakukan? Maka boleh bagi dia sholat duduk untuk mencegah auratnya tidak terlihat. Ya. Fa innahu yusalli qa'idan, maka hendaknya dia sholat duduk, karena tarkul qiyam ahwan, meninggalkan berdiri itu lebih ringan. Dua-duanya mafsada, ya. Sholat terlihat aurat mafsada, kemudian sholat duduk juga sesuatu yang tidak boleh, kan gitu, kalau dia ada sebabnya. Nah, kita pilih bagaimana untuk orang ini, maka pilih yang duduk tapi auratnya tertutup. Ini diantara contohnya. Contoh yang lain, misalkan seseorang fulan, ya, atau Kang Oja, misalnya, punya ayam, kemudian ayamnya ini jalan-jalan, ya, terus ada orang lagi lihat-lihat, ya, mungkin dapat rezeki, jatuh berlian yang berharga. Jatuh. Ayamnya Kang Oje ini lihat, oh berlian, gitu kan. Diambil, dimakan. Tidak, dimakan. Kemudian sama ayam tersebut. Nah, otomatis kan di sini ada dua hal. Ya kan? Kata yang punya berlian, ya, dimakan. Tidak. Bagaimana ini? Nah, kita lihat kaidah ini. Kalau ada dua yang mafsadat, kita perhatikan yang paling besar, lakukan yang paling kecil. Ya. Dua mafsadat, yang satu besar satu kecil, lakukan yang paling ringan. Maka kita datangi Kang Oja. Kang Oja, ayamnya sudah makan berlian nih. Ya kan? Boleh enggak disembelih? Kita ganti dengan harga yang lain. Maka bagi Kang Oja mesti nerima. Jangan sampai, "Oh, enggak, ini ayam kesayangan saya kok." Enggak. Disembelih, kemudian diambil berliannya. Tapi bagi yang punya berlian, ganti harga ayam tersebut, ya, kemudian digoreng sama-sama bisa, gitu kan, dimakan kan enak, gitu ya. Ini diantara contohnya. Di sini disebutkan walau ibtala'at dajajatu syakhsin lu'lu'atan thaminatan li ghairihi fali sahibil lu'lu'ah ayatamallak ad-dajaja biqimatiha liyadhbahaha. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian misalkan contoh yang lain ya. Kalau ada kalau dikhawatirkan misalkan naik perahu, sama-sama kita naik perahu. Sama-sama naik perahu. Kemudian ternyata sudah jalan baru tahu bahwa perahu ini keberatan. Kalau tidak dikeluarkan barang-barang maka tenggelam. Ya kan? Barang-barangnya orang kita lempar ke air laut, ini mafsadah. Tenggelam, mafsadahnya lebih besar. Ada dua mafsadah di sini. Mau kita lakukan yang mana? Tenggelam sama-sama? Atau melakukan yang lebih kecil? Nah, tentunya adalah kita minta kepada apa namanya yang penumpang, tentunya nakhodanya bilang, lemparkan nanti diganti. Nah, itu bisa. Itu mesti melihat hal tersebut. Jangan, ah, nekat, ah, ini rugi dong. Ya, masa saya mesti ganti? Kan gitu kan? Mesti ganti, nanti tenggelam bersama-sama. Ini lebih mudarat. Ini fikih yang sangat bagus sekali yang mesti kita perhatikan. Contoh yang lain. Apabila ada ibu-ibu hamil, ya, kalau takdirkan meninggal. Kemudian tahu bahwa di perutnya ada janin yang masih hidup. Yang misalkan mesti lahir ya. Maka dibolehkan bagi kita untuk membedah perut ibu tersebut yang meninggal tentunya. Karena dengan maksud apa? Li ikhrajil janin, untuk mengeluarkan janin yang ada di situ. Ya, supaya tidak mati. Kalau kehidupannya memang masih diharapkan. Ya. Kan kita ada dua kemudaratan di sini. Membedah perut enggak boleh. Ya kan? Kemudaratan. Kemudian yang kedua, di situ ada mudarat lain kalau dibiarkan, janin itu akan mati. Maka kita lihat, ya. Kita lihat, kita timbang. Nah, tentunya kemudaratan membedah perut itu lebih ringan daripada matinya janin. Maka dilakukanlah yang lebih ringan. Baik. Ada masalah lain. Ini kaidah dipraktikkan oleh para ulama, ya. Kaidah dipraktikkan oleh para ulama. Seperti kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau orang yang sangat keras ya terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mungkin orang sanggup melakukan kemungkaran di depan dia, mesti ditegur. Mesti akan ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pada suatu saat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berjalan dengan murid-muridnya, kemudian melihat pasukan Tartar sedang minum minuman keras, ya, minum arak, ya kan? Kemudian beliau diam. Ditegur oleh muridnya, kenapa engkau diam, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mencegah mereka dari minum arak? Kata Ibnu Taimiyah, kalau seandainya saya cegah mereka dari minum arak, bisa mereka akan melakukan sesuatu kemungkaran yang lebih besar. Yaitu apa? Membunuh atau memperkosa wanita-wanita kaum muslimin. Ya. Dari sini kita tahu, para pendengar Allah menyiarkan, kaidah ini sangat bagus sekali untuk kita perhatikan. Ya. Untuk kita perhatian, untuk kita lihat. Dan untuk kita pelajari, sehingga kita dalam beramal, tidak serampangan. Apalagi dalam masalahnya urusan dakwah. Ya. Urusan amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serampangan, yang ditimpulkan berupa kemafsadatan akan lebih besar daripada maslahatnya. Ya, lihat dari kisah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia orang yang sangat alim, faqih. Kapan dia melakukan ini? Kapan dia tidak melakukannya? Dia adalah orang yang alim dan didasari dengan ilm. Tidak seperti sebagian kita zaman sekarang yang didasari dengan yang penting adalah semangat. Semangat tanpa ilmu adalah sesuatu yang bisa membuat kemudaratan lebih besar lagi. Seperti misalkan, merusak tempat-tempat maksiat. Saya kasih contoh. Merusak tempat maksiat tersebut adalah sesuatu yang baik. Bahkan tidak ada gharam tentunya, kan? Tidak ada apa namanya dhaman. Kalau misalnya dalam hukum Islam, kalau kita merusak alat-alat yang dibuat untuk maksiat, sebenarnya tidak ada kita mesti menggantinya. Baik. Tetapi kita lihat sekarang antara dua kemudaratan ini. Ya. Apabila ada dua kemudaratan yang berbenturan, ya, maka kita lihat yang yang paling ringan. Sebagian misalkan saudara kita merusak tempat-tempat maksiat, tapi tidak memperhatikan awakib. Awakib, akhir, akibat dari perbuatannya. Merusak sesuatu yang kemudaratan, sesuatu yang dianjurkan. Karena apa? Maksiat suatu kemudaratan. Tetapi apabila melakukan hal ini, menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, dan ini sudah terjadi, maka hendaknya menahan diri. Ya, menahan diri. Karena apa? Kita lihat. Seperti tempat-tempat pelacuran yang ada seperti itu, kita setuju dihilangkan. Ya. Tapi kalau caranya dengan dirusak, adalah saya katakan mudarat lebih besar. Dengan beberapa sebab. Misalkan, sekarang kan zamannya orang lagi ngincer orang-orang Islam ya. Apalagi orang-orang yang multazim. Ya. Orang-orang yang jenggotan. Ya. Kalau ngerusak, pakai peci, pakai jenggot, wah itu langsung dituduh teroris. Kemudian disenter pakai pakai film, disebarkan keluar. Lihat nih, kaum muslimin itu seperti ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga menjauhkan mereka dari Islam. Oh, Islam itu seperti itu. Loh, kok takut? Enggak ya, akhirnya enggak takut. Bukan takut. Ya, jangan nuduh. Oh, kok takut sih? Ustaz-ustaz roja pada takut ya? Tidak ya, akhi. Lihat maslahat dan mudaratnya. Lihat maslahat, mudaratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka punya asuransi. Ya, tidak? Berapa banyak tempat-tempat maksiat itu dihancurkan, setelah hancur, dibangun lebih bagus, berlipat-lipat dari sebelumnya. Sehingga mengundang orang untuk bermaksiat lebih ramai. Ya, ini yang mesti diperhatikan di antara beberapa hal yang tatkala kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita sepakat, kita berpikir bagaimana cara menghilangkan kemungkaran, kemaksiatan dengan cara yang baik yang kemaksiatan tersebut hilang sama sekali. Ya, tentunya dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara kaidah yang lain, saya barangkali cukupkan sampai sini. Di antaranya, yutahamal adrul khas lidah fidrul al-am. Kemudian pekan kemarin kita sudah bahas juga darul mafasid awla min jalbi al-masoleh. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan ilmu kepada kita. Dengan ilmu tersebut, kita bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kita beramal dengan cahaya, dengan nur, tidak serampangan. Ya. Dan Allah memberikan keikhlasan dalam diri kita untuk menuntut ilmu, untuk membaca, mendengarkan ilmu, dan dalam menyebarkannya. Nah,
1: Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini. Seputar tentang pembahasan fikih dari pembahasan tentang qaid fikih ya, dan mudah-mudahan para pendengar bisa memahaminya dengan baik karena ini merupakan kaidah yang sangat baik sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui telepon di 021-823-6543 ataupun melalui pesan singkat di 0819-896543. Tetapi sebelum kami angkat dan kami buka sesi soal jawab untuk Anda semua, kami akan jeda terlebih dahulu. Namset?
0: Ya.
1: Baik para pendengar, setelah jeda berikut ini, kita akan buka sesi jawab untuk Anda semua untuk memperluas wawasan Anda dan juga materi yang telah disampaikan oleh beliau, dan kami harapkan pula untuk Anda yang bertanya adalah sesuai dengan materi yang kita sampaikan di sore hari ini.
2: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.
3: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
4: Lidzakirina wadzakira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar semua. Alhamdulillah sudah kita simak pembahasan dan materi yang beliau sampaikan dari kitab Madzhumma Usul Fiqih wa Qawaidih, dan kita akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua. Untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat dari pertanyaan-pertanyaan singkat Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwasannya yang membuat anak itu adalah pasangan suami istri. Bukankah Allah yang menciptakannya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih atas yang memberi SMS dan masukan ya. Kalau memang saya mengucapkan seperti itu, saya itu terpleset ya. Dan maksud saya adalah wasilahnya. Wasilahnya adalah membuat anak dengan cara menikah kan gitu. Tapi memang yang memberikan anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, perempuan atau laki-laki, atau Allah berkehendak bisa memandulkan orang. Ini yang kita yakini, dan kita katakan seperti tadi adalah sesuatu yang kalau misalkan lepas dari keyakinan itu adalah salah tentunya. Dan terima kasih kepada yang SMS tadi.
1: Nah, Allah alam. Nah, mungkin yang membuat usaha Ustaz ya.
0: Usahanya.
1: Usaha untuk seorang mendapatkan anak kembali Ustaz ya.
0: Iya, usaha. Tadi kan mafsadah yang ada dalam membunuh anak tentunya lebih kecil daripada mafsadah kekufuran.
1: Nah,
0: oleh karena itu Khidir membunuh anak tersebut. Nah, karena dimungkinkan orang tua itu bisa punya anak lagi, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah. Baik Ustaz, kembali kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, saya memiliki asuransi jiwa konvensional plus tabungan dalam satu paket. Saya ingin sekali memutus asuransi ini karena sistem ribanya di dalamnya tersebut. Namun dana yang sudah tersimpan itu selama 2 tahun akan hilang begitu saja. Akan tetapi kalau saya teruskan 8 tahun lagi tabungan baru pulang modal Ustaz. Mohon petunjuknya, apakah ini termasuk kaidah yang tadi antum jelaskan, yaitu meninggalkan mudarat yang lebih besar untuk mengambil mudarat yang lebih kecil Ustaz ya?
0: Apabila ada dua mudarat, maka ambil yang paling kecil, paling ringan.
1: Baik, dan silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Akhi fillah rahimakallah, tentang masalah punya tadi asuransi ya. Dan tadi dibilang masih 8 tahun lagi, baru 2 tahun dan seterusnya. Tentunya adalah kita mencari jalan yang selamat. Jalan yang selamatnya adalah yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau bisa misalkan diambil lagi ru'us amwalnya kan gitu, artinya modalnya ambil, kemudian tidak berhubungan lagi ya, dengan riba. Kalau seandainya tidak bisa, maka jalan selamatnya adalah yang pertama kita tinggalkan. Karena apa? Karena itu lebih tenang untuk kita. Lebih tenang walaupun itu seadanya, tapi di atas jalan Allah Subhanahu wa taala juga di akhirat kita akan lebih selamat ya dari dosa riba. Allah alam suat.
1: Walaupun merugi Ustaz ya, selama 2 tahun yang sudah dimodalkan.
0: Iya. Insyaallah Allah gantikan. Nah. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan gantikan yang sesuatu yang lebih baik di sisi Allah dan tentunya di dunia ini. Nah.
1: Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan selanjutnya untuk yang berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan kembali atau dan ulang diulang kembali kaidah yang ke-1 dan ke-4 dalam bahasa Arabnya. Jazakumullah khairan ya. Dari Ummu Maryam silakan.
0: Baik. Untuk Ummu Maryam, kaidah yang ke-1 dalam bahasa Arabnya adalah ad-dararu yudfa'u bi qadril imkan. Ad-dararu yudfa'u bi qadril imkan. Ya. Artinya sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya. Sesuatu yang membahayakan harus dicegah semampunya. Ini sama dengan istilah manusia bahwa al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya. Menjaga misalkan tubuh kita nih. Kita jaga kesehatan kita, itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati biayanya banyak, kemudian banyak kegiatan yang kegiatan yang tidak bisa dilakukan lagi dan rugi banyak. Ya. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Saya ulangi.

0: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. Kemudaratan yang lebih besar dicegah dengan kemudaratan yang lebih kecil. Ya. Yang kedua, atau dihilangkan tentunya ya. Yang kedua, kalimatnya yukhtaru ahwanu asyarraini au akhaffud dararain. Yukhtaru akhaffud dararain, ya. Dipilih kemudaratan yang paling ringan. Apabila ada dua kemudaratan bertubrukan, berbenturan, ya, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan, yang paling khafif. Atau ada istilah juga yang masyhur adalah kalimatnya idza ta'arada mafsadatan, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Saya ulangi, idza ta'arada mafsadatani, apabila ada dua mafsadat yang berbenturan, ru'iya a'zamuhuma, maka perhatikan yang paling besar kemudaratannya. Ru'iya a'zamuhuma dararan, kemudian birtikabi akhaffihima, dengan melakukan kemudaratan yang paling ringan. Dengan melakukan kemudaratan yang paling ringan. Saya ulangi, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Itulah, bisa barangkali insyaallah dicatat ya. Baik.
1: Nah, Ustaz. Baik, berikutnya kita akan angkat dari pertanyaan melalui penelpon kita, Ustaz, dengan Pak Hari yang dalam perjalanan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Saya mau nanya.
0: Iya.
2: Nah, dulu pernah ada seorang ustaz bilang, kalau kita boleh membunuh, andai kata kita tuh di laut ya, tenggelam. Satu buah kayu yang hanya dapat menampung satu orang. Sementara di situ kita ada berdua gitu. Iya. Kalau kita berdua pasti dua-duanya tenggelam dan dua-duanya mati. Iya. Itu katanya kita boleh membunuh, apa benar gitu? Kita membunuh yang satunya supaya kita selamat gitu.
1: Ya, cukup, Pak.
2: Cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Baik, wallahu a'lam, memang ada pendapat seperti itu dan memang ada khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi yang benar adalah apabila terjadi masalah itu, maka kaidahnya adalah ad-dararu la yuzalu bimithlihi, ad-dararu la yuzalu bimithlihi, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Ya, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Ya. Kemudian juga pendapat yang lebih wallahu a'lam lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang kita jangan membunuh orang itu. Kalau bisa kita sama-sama dan saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, Ustaz, kembali kami akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon dengan Bapak Arfad di Pulau Jahe. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Ini apa artinya, maksudnya di dalam kisah secara kehidupan gitu, Pak. Jadi maksudnya itu kalau seandainya kemudaratan itu bisa dianggap mudarat, kalau seandainya ada seseorang apa gimana, kita mau dirampok apa gimana, apa kita membunuhnya gimana itu, Pak?
1: Iya, cukup, Pak.
3: Ya, ya.
1: Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Ada dua hal dalam, ya, ada dua hal dalam pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama masalah kisos, yang kedua masalah kalau ada kalau dirampok bagaimana ya. Yang dimaksud dengan walakum fil kisosi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan untuk kalian dalam hukum kisos ada kehidupan. Maksud dari kehidupan itu adalah kehidupan secara umum. Ya. Dengan mengkisos orang yang membunuh orang lain, maka orang yang akan membunuh itu akan jera. Karena dia akan melihat apa? Oh, saya kalau membunuh ini, maka balasannya akan terbunuh juga. Maka dengan melihat hukum ini, hukum qisas ini, dia tidak akan menjadi

0: membunuh orang lain. Dia akan berpikir 1000 kali, bahkan 1000 kali untuk membunuh. Kalau saya bunuh dia, ketahuan saya dibunuh lagi, dikisos, dipancung kepalanya, langsung putus, kan gitu. Ya, dan saya meninggal. Nah ini. Kemudian juga, membunuh adalah dosa yang paling besar, dosa besar sekali, ya gitu. Ya, maka kisos itu ada hayat. Coba kalau misalkan tidak ada kisos, itu justru ada kematian. Ya. Dengan sebab membunuh seseorang, desa Fulan bangkit untuk membela katanya orang yang dibunuh. Perang, tempur. Akhirnya apa? Dua desa ini bertempur. Ya, seperti saya pernah menyaksikan ya, perang antara beberapa dua desa kan gitu. Itu sepi. Tidak ada yang keluar. Ya. Dan menakutkan sekali. Itu padahal baru skup kecil ya. Itu tidak ada yang keluar dan takut manusia. Dan mati di situ. Tidak ada kehidupan. Ya. Tidak ada kehidupan di situ. Orang pada takut. Kemudian kalau tidak aman, ini yang paling bahaya. Sebuah kampung, sebuah desa, atau negeri, hilangnya keamanan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, di salah satu fungsi daripada kisos adalah untuk menjaga keamanan. Ya, walakum fil kisosi hayatun. Ya, dengan adanya kisos itu aman. Sehingga Allah sebutkan nikmat keamanan dalam surat Quraisy ya. Ya, di ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wasaif, kemudian sampai wa amanahum min al khauf. Allah mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Allah sebutkan ini karena memang keamanan itu sesuatu yang sangat dituntut, sesuatu yang sangat besar harganya. Oleh karena itu, saya katakan kepada para pendengar, bagi siapa yang mendengar tentunya, dan kita tidak putus asa karena saya kemarin membaca ada SMS, ini kan bagi yang mendengar di rojo saja, ya kan? Akhi, pertama saya nasihati bahwa ini adalah usaha. Usaha dari orang-orang yang miskin, ya, untuk menyandarkan diri kita sendiri dan umatnya tentunya, semampunya. Ya. Usaha dari orang-orang yang lemah, yang fukara, untuk yang punya rasa keprihatinan di tengah-tengah masyarakat yang dengan mafsadah yang besar ini. Kita lakukan semampunya. Baru bisa terima dan sesuatu yang mesti kita yakini. Hikmah yang Allah jelas-jelas sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa walakum fil kisosi hayatun. Ada kehidupan. Ya. Jadi orang yang menentang itu tidak benar. Ya. Tapi masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua itu masalah kalau ada perampok. Bagaimana kita ini kalau ada perampok kita cegah dengan sesuatu yang ringan dulu ya, kalau bisa dengan tidak membunuh jangan bunuh, tapi kalau ternyata memang susah kemudian bisa dihilangkan dengan yang lebih besar lagi dengan bunuh, maka boleh membunuh. Dan jagalah harta kita, karena harta kita adalah milik kita. Kalau ada orang merampok kemudian dia itu membunuh kita, kita melawan, maka itu kita syahid. Ya? Barang siapa yang terbunuh untuk membela hartanya, kata Rasulullah, fahuwa syahid. Ya, kalau misalkan hadis ini ada di hati kaum muslimin, saya takut itu para perampok merampok kaum muslimin ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mungkin set hikmah, salah satu hikmah dari kisah adalah alam terhindarnya dari dendam keturunan setnya yang yang biasanya sering terjadi antara satu keluarga membunuh keluarga yang lain karena tidak dapat keadilan dan sebagainya gitu setnya.
0: Betul. Iya.
1: Nah, baik, selanjutnya kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui via telepon dengan Pak Yuda di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ibu sudah lanjut Ustaz, sudah 80 tahun.
0: Sudah berapa?
2: 80 tahun, sudah 80 tahun Ustaz. Dia kalau jalan susah tuh Ustaz gitu. Mm-hmm. Jadi sekarang boleh enggak kalau untuk beliau ini untuk sholatnya di jam apa Ustaz? Boleh enggak sholatnya di jam? Sholatnya boleh enggak di jam sholatnya?
0: Iya.
2: Zuhur dengan asar, karena untuk rumah keluar mandi masuk ke mandi agak sulit gitu kan. Yang kedua, boleh enggak hanya duduk aja sholatnya saja, enggak bisa diri Ustaz gitu.
0: Iya.
1: Cukup Pak Yuda.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik. Untuk pertama, bolehkah dijamak? Tentunya boleh, karena ada sebabnya.

0: adalah sakit, ya. Jadi karena sebabnya sakit maka dibolehkan, tidak seperti orang sehat, ya. Yang kedua tentang masalah apa tadi?
1: Salat dengan duduk kesan.
0: Iya, nah salat dengan duduk kalau tidak bisa berdiri, maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu lagi berbaring. Dari sini kita tahu bahwasanya boleh sholat duduk kalau tidak mampu berdiri, dan boleh berbaring kalau tidak mampu duduk. Jadi dari sini kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kemampuan hamba-hambanya, dan ini merupakan rahmat Islam, ya, rahmat Islam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah sayang, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah,
1: Ustaz. Baik, kembali kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Di sini ada satu pertanyaan yang di mana penanya ini mendengarkan sebagian dari materi ceramah yang tadi disampaikan oleh antum, sehingga dia hanya mendengar ujungnya saja dalam ceramah ini. Beliau bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, ana hanya kebagian di ujung ceramahnya karena baru pulang. Tadi disinggung masalah jenggot yang ana tangkap untuk menghindari mudarat sebaiknya dipangkas tidak mengapa. Benarkah demikian antum menyampaikan hal tersebut? Ustaz, mohon diulang. Syukran, wassalam dari Abu Ahmad, Srengseng, Sawah, Jakarta Selatan." Silakan, Ustaz.
0: Betul, karena bicara seperti itu.
1: Allah alam. Dia tadi mendengarkan secara singkat, Ustaz.
0: Oh, gitu, ya.
1: Mungkin terputus dengan satu pembahasan dan pembahasan yang lain, Ustaz.
0: Oh, gitu.
1: Yang tertangkap seperti itu, Ustaz.
0: Baik. Tidak, saya tidak pernah, saya rasa tidak berkata seperti itu. Ya. Kalau memang betul berkata seperti itu, salah. Tentunya salah. Tapi sekeyakinan saya selama tadi saya ngisi tidak mengatakan boleh memotong apa jenggot apabila berbenturan ada mafsadah. Nah, itu tidak benar. Nah, itu
1: mungkin ini saat tadi yang dia tangkap itu ketika antum menjelaskan orang-orang yang melakukan nahi mungkar yang mereka berjenggotan kemudian dikenal sebagai teroris, akhirnya disangkanya itu mudarat. Mungkin itu yang ditangkap setengah-setengah itu, Ustaz.
0: Oh iya. Nah, iya betul betul, ahsan barakallahu fik. Nah, tadi akhi yang mendengarkan di ujungnya saja, ya. Dan bagus antum bertanya lagi, ya, supaya tidak menisbatkan qaul kepada seseorang padahal dia tidak mengatakannya, ya. Jadi saya ingatkan juga kepada para pendengar, haram hukumnya menisbatkan sebuah qaul kepada seseorang yang seseorang itu tidak mengatakannya, ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang tersebut akan ditenggelamkan ke dalam radqata al-khabal. Artinya apa? Lumpur nanah. Ya, selama dia belum mencabut perkataan dari perkataannya dia tersebut. Alhamdulillah tadi al-akh menyampaikan dan mentakid, benar tidak? Jawabannya adalah tidak benar. Jenggot adalah wajib, mesti dipertahankan, ya, sunnatun wajibah, sunnah yang wajib, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memelihara jenggot, ya. Dan ini adalah sesuatu yang sunnah atau kewajiban yang gharib pada zaman sekarang ini, ya. Jadi tidak benar. Tadi saya cuma berkata tentang sebagian orang, ya, sebagian orang yang saya tidak menuduh kepada salah satu kelompok, tidak, karena hal itu bisa muncul di mana-mana, ya. Jadi sekelompok misalkan orang kemudian menyerang sebuah tempat-tempat apa namanya, maksiat, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, menghilangkan maksiat. Tetapi tatkala, ya, tatkala kemudaratannya akan timbul itu lebih besar, maka apa? Maka jangan dilakukan. Bertahan dulu. Cari dengan cara yang lebih baik, artinya dengan cara yang lebih kita istilah orang Sunda itu apa namanya, dapat ikannya airnya tetap jernih, ya. Apa tuh, antum hafal nggak? Nggak tahu, ya. Iya, iya, bukan orang Sunda, ya, orang Bekasi. Iya, jadi dapat ikannya airnya tetap jernih, nggak keruh, dengan cara yang, dengan ilmu tentunya, ya. Dan ilmu, kalau merusak itu kemudian membuat kemudaratan seperti yang terjadi sekarang, orang-orang kufar itu langsung ngeker dan milem sebagian saudara kita kaum muslimin yang jenggotan yang ada di situ, kemudian merusak beberapa tempat padahal belum tahu mereka apa sebabnya dan seterusnya, kan gitu. Akhirnya dituduhkanlah bahwa mereka itu adalah teroris dan seterusnya. Dan memang itu saya katakan salah, cara seperti itu tidak benar, merusak itu tidak benar, ya, karena akan menimbulkan apa efek diantaranya? Oh, yang jenggotan itu keras, yang jenggotan itu teroris, yang jenggotan itu begini dan begitu, ngebom dan seterusnya, kan gitu. Kemudian dari sisi mudarat yang lain saya sebutkan bahwa mereka punya asuransi, sudah dirusak, hancur tuh, mereka malah seneng, ya. Akhirnya apa? Dibangun dengan bangunan yang lebih megah lagi. Berapa banyak orang jadi masuk lagi dan lebih hebat lagi maksiatnya. Ini yang saya sebutkan. Jadi saya tidak mengatakan jenggot itu adalah dipotong dan seterusnya. Tidak. Ada saya ingat sebuah pertanyaan waktu saya duduk di majelis di Masjidil Haram. Waktu itu saya Sa'ad Asy-Syatsari, waktu dan dia termasuk kibar ulama, ngisi ceramah. Ada pertanyaan dari salah satu ikhwah yang entah orang Prancis atau pokoknya luar, ya, di luar yang negerinya itu menghalang-halangi atau penguasa menghalangi orang menghidupkan jenggot. Apakah saya mesti potong dan seterusnya. Beliau jawab, "Jangan. Jangan." Kemudian jelaskan kepada pemerintah di situ bahwa jenggot ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan bukan identik dengan teroris. Ya, indah, sunnah Rasul itu indah. Mengamalkannya adalah sesuatu yang indah, ya. Tidak identik dengan teroris. Adalah kebahagiaan bagi seseorang apabila dia mampu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertahan dengan cara hikmah dan bijak menyampaikan hal tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Nah, Ustaz, mungkin waktunya yang tidak memungkinkan lagi Ustaz untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kesimpulan atau mungkin akhir dari perjumpaan kita di sore hari, Ustaz, dari kajian yang telah Antum sampaikan. Mungkin Anda bisa Antum sampaikan, Ustaz, silakan.
0: Iya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah membahas kaidah dharar wal dirar. Artinya cabang-cabangnya, saya sebutkan ada 4, ya, minimal. Yang pekan kemarin sudah kita sebutkan darul mafasid aula min jalbil masalih, dan perlu diketahui oleh para pendengar bahwa hendaknya mendengar dengan seksama, jangan sampai ngambil setengah-setengah atau buntutnya saja atau ujungnya saja, takut salah, ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Artinya kita lihat kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan itu hendaknya dibuang, kemudaratan hendaknya dibuang. La dharara wala dirar. Ini kaidah yang sangat besar yang keluar dari lisan Rasulullah SAW bahwa tidak ada kemudaratan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Sesuatu yang membahayakan wajib dihilangkan. Ya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada agar kita bisa bersikap lebih dewasa. Agar kita bersikap di kehidupan kita dengan sikap yang arif, tidak serampangan, tidak asbun kalau ngomong, juga kalau bertindak tidak kegabah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama 'alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul, qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
11: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam, bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
11: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abada.
4: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
11: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
2: Radio Roja
6: menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat, bagian penting perjalanan klub. Bandung Great Sale 2026 catat omzet 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey, dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun, tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
2: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan Bobotohnya. Jadi, launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level. Dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh, sampai yang paling keren, semuanya semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain, Maya, optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu, kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara dan konsisten, kita harus selalu dominan. Nah, mau nggak mau, ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah, ini tantangan besar, karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
1: Penyelenggaraan Bandung Great Sale atau BGS 2026 mencatatkan omzet lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13.000 orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya, angka 17.000 pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion, khususnya clothing, menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan, respons positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
3: Ini adalah integrasi daripada puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Great Sale ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan.
1: Pemilik hewan peliharaan terutama yang berpotensi membahayakan harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan, jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain, bisa ditindak pidana.
4: Limbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan, agar masyarakat sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan, atau masuk lingkungan pemukiman, hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
1: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yan Susan menegaskan, Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya BIJB Kertajati lebih dari sekadar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
5: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husein. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap, di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
1: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging, maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovano mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
6: Hingga Agustus 2026, PLN UID Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
1: Sepasang suami istri berinisial As dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindanglaya, Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian, kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyileukan untuk menjalani proses. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
7: Untuk pelaku, 2 orang, yang pertama inisial AS, 2 inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri. Para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Raja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
9: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut, فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
8: dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
10: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
11: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
10: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
11: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
10: Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah.
11: Ya laitaha kanatil qadiyah.
10: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
11: Halaka anni
10: sultaniyah.
11: Halaka anni.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan

0: Masjid satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun min al-Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
11: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
10: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
11: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
10: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
11: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
10: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
11: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
10: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
11: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
8: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قالوا
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah, azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keberkahan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani Allahu wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang akan dipaparkan langsung pula oleh Al-Ustadz Arman Amri LC Hafidhullahu ta'ala. Berikut kita akan simak pelajaran di kesempatan ini. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
3: Kembali materi hadis dari Arba'in Nawawiyah wa karya Imam Nawawi rahimahullahu taala yang sekarang ini sampai kepada hadis ke-35. Hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan dasar-dasar persaudaraan yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ Rawahu Muslim. Hadis yang ke-35 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling iri atau dengki atau hasad, dan jangan pula berjual beli secara najas. Nanti akan dijelaskan oleh ahli ilmu dalam hal ini. Dan jangan pula kalian saling bermusuhan. Jangan saling belakang-membelakangi. Jangan membeli sebahagian kalian atas apa yang sedang dibeli oleh saudaranya. Yani jangan membeli, yakni barang yang sedang terjadi transaksi jual-beli yang belum diputuskan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya yang tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak menghinakannya. Takwa itu di sini sambil Nabi.

memberikan isyarat kepada dadanya tiga kali Nabi bersabda seperti ini, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, kata Nabi. Cukuplah seorang, kata Nabi, berbuat keburukan apabila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang sangat mulia sekali, mendapat perhatian dari para ahli ilmu, dan tentunya hadis ini menunjukkan tentang dasar-dasar persaudaraan. Ya, persaudaraan yang sebenarnya yang Nabi letakkan di zaman para sahabatnya itu, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka semua mengamalkan isi dari hadis yang mulia ini dan juga hadis-hadis lainnya yang juga menjelaskan tentang dasar-dasar persaudaraan. Maka timbullah yakni persaudaraan Islami yang sebenar-benarnya, persatuan yang hakiki di antara para sahabat, saling hormat menghormati di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, dan begitu seterusnya. Inilah generasi terbaik umat Islam, generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan dari Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid dari kitab Arba'in ini, Manzilatul Hadis, kedudukan hadis. Beliau rahimahullah taala mengatakan, al hadithu dzu naf'in 'adzim wa fawaid katsirah. Hadis ini memiliki faedah yang banyak sekali, yang agung, yang besar, dan ya, yakni pelajaran-pelajaran yang berharga tentunya. Amara bil ukhuwah wa wada'a ba'da ususiha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjalin persaudaraan. Ya, persaudaraan. Dan Nabi meletakkan di antara dasar-dasarnya. Wa hadhara mimma yaqdi 'alayha min hasad wa khida' wa tabaghut wa tadabur wa ihtiqar al-akharin wa ghayriha min al-afat allati taqdi 'ala al-ukhuwah wal mahabbah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan dari hasad, dari tipu menipu, dari permusuhan, dari belakang membelakangi dan menghinakan orang lain, dan lain-lainnya dari penyakit-penyakit sosial, yang tentunya semuanya ini dapat menghancurkan persaudaraan dan al-mahabbah, yakni kecintaan di antara kaum muslimin. Kama dalla ala hurmati mal wa 'ird wa nafsil muslim wa ath-thalatha la yaqum mujtama' amin illa bihifdhiha. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan tentang mulianya, yakni kehormatan seorang muslim, darahnya dan hartanya, dan tiga hal ini tidaklah dapat tegak dengan baik kecuali dengan menjaga semuanya ini, yakni menjaga kehormatan ya muslim, menjaga yakni hartanya, menjaga pula darahnya, tidak boleh berbuat semena-mena atau menzalimi ya, seorang pun ya. Nah, inilah tentang hadis yang mulia ini dan kedudukannya sangat mulia sekali. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meletakkan dasar-dasar persaudaraan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah pasti telah meletakkan dasar-dasar akidah. Dasar-dasar keyakinan yang benar. Dasar-dasar akidah yang sahih. Ya, yang berkaitan dengan ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini semua berkaitan dengan masalah akidah, semua telah ditanamkan oleh Nabi dengan baik sehingga para sahabat memiliki akidah yang kuat. Nah, kemudian pada hadis yang mulia ini
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menanamkan bagaimana persaudaraan yang sebenarnya, maka beliau letakkan dasar-dasar persaudaraan yang hakiki. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama, dasar persaudaraan yang pertama kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, kata Nabi. Janganlah kalian saling hasad, saling iri atau dengki. Dan ini jelas merupakan haram hukumnya, atau secara hukum haram seorang muslim dengki kepada muslim lainnya, karena berkaitan dengan hasad ini jelas merupakan sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Nah, kalau kita melihat kepada definisi hasad atau iri atau dengki, di antara ahli ilmu ada yang memberikan makna al-hasad, yaitu tamanni zawal an-ni'mah, menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain, ya, yang ada pada orang lain. Nah, ini jelas merupakan penyakit hati, ya, penyakit hati di mana seorang muslim haruslah membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakitnya, di antaranya penyakit hasad. Kemudian Syekh Nadhim mengatakan kembali di sini, wa hadza maradun adzim nadir ayaslam minhu 'abd, wa dzalika anna al-insan yakrah ayyafuquhu ahad fi syai'in, fayajibu 'alal muslim ayas'a litazkiyati nafsihi min hadza ad-da' al-khabith. Jadi ini merupakan penyakit yang besar, artinya penyakit hati yang besar, yang seorang mungkin tidak selamat dari penyakit ini. Oleh sebab itu, ya, ketika seorang yakni diungguli, ya, oleh orang lain, maka dia tidak senang, dirinya itu ya menjadi rendah, ya, di hadapan orang lain begitu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berusaha membersihkan hati dari penyakit yang berbahaya ini. Kemudian berkaitan dengan hasad ini, tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Nah, ini ya peringatan keras dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk tidak hasad kepada saudara kita, kepada sama kaum muslimin, karena jelas hukumnya adalah haram. Kemudian Syekh Nadhim mengatakan, wal hasadu haram, wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wal hikmatu fi tahrimihi li anna i'tirad 'ala Allah azza wa jal. Hasad ini adalah haram sebagaimana keterangan Nabi tadi, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, kata Nabi. Dan hikmahnya adalah, yakni mengapa diharamkan dalam agama ini, karena ini jelas berentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Falisanu halil hasid yaqul kaifa tan'am ya rab ala fulan bi jahin aw mal aw ni'mah wa lam tan'am alayya. Jadi lisanul hal, seorang muslim ketika dia hasad kepada saudaranya,

Ta'ala berkaitan dengan hasad, ini ada beberapa keadaan. Ya, ada beberapa keadaan. Yang pertama, فَمِنَ الْحَسَدِ مَا يَسْعَى لِزَوَالِ النِّعْمَةِ مِنَ الْمَحْسُودِ وَذَلِكَ بِالْبَغْيِ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. Di antara hasad adalah yakni seorang berkeinginan agar nikmat itu hilang dari ya orang tersebut. Ya, apakah dengan ucapan atau perbuatan yang jelas ya menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang lain, dari si fulan misalnya. Maka jelas ini merupakan ya yakni ya, perbuatan yang tingkah yang atau perilaku yang tercela sekali, menginginkan nikmat hilang dari orang lain. Kemudian yang kedua, minhum ma yas'a li zawali an-ni'mah min al-mahsud bi qawli wa fi'li min ghairi naqliha ila nafsihi wa hadha min akhbathihima, yaitu seorang berusaha ya atau menginginkan ya, menginginkan atau berusaha dia untuk menghilangkan ya, menghilangkan nikmat dari orang tersebut ya, dengan ucapannya dan juga perbuatannya. Artinya betul-betul dia menginginkan itu terjadi dan betul-betul hilang dari orang tadi. Dan ini jelas merupakan perbuatan yang sangat tercela sekali. Ya, perbuatan yang sangat tercela sekali. Ya, ada juga memang orang di hatinya menginginkan agar nikmat itu hilang dari si fulan, namun ya dia tidak berkata yang buruk, tidak pula berbuat perbuatan yang buruk agar nikmat itu hilang dari si fulan, maka ya hal ini tentunya bisa ada pada orang pada seorang muslim. Dan ketika seorang muslim ini merasa bahwa dirinya memiliki sifat hasad, lalu dia cepat-cepat menghilangkan penyakit hasad atau ya penyakit hasad dari hatinya, maka ini yang bermanfaat atau tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia segera beristighfar kepada Rabbul Alamin ya, tidak dibuktikan dengan ucapan, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan hasad ya, ini merupakan sifat tercela yang ada pada orang-orang Yahudi. Ya, yang ada pada orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirum min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Artinya, orang-orang ahli kitab sangat berkeinginan agar kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian setelah kalian menyatakan beriman kepada Allah ya, karena hasadnya mereka dari kalian, dari umat Islam ini setelah jelas ya yakni kebenaran dijelaskan kepada mereka, atau setelah jelas kebenaran itu ditampilkan kepada mereka ini. Jadi inilah berkaitan dengan keterangan Rabbul Alamin bahwa orang-orang Yahudi ini sangat hasad sekali kepada kaum muslimin, kepada Nabi, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita dengarkan keterangan dari Syekh Nazim di sini, fa ahlul kitabi min yahud wa nasara yatamannawna an nartad an islamina ma'a ilmihim bi annahu ad-din al-haq. Bahwa ahli kitab, orang-orang ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, sangat berkeinginan agar umat ini murtad dari agamanya. Yakni murtad dari agamanya, sedangkan mereka telah mengetahui kebenaran tentang agama yang mulia ini. وَيُثِيرُونَ أَشْشُبْهَاتِ أَلْوَاهِيَ لِسَدِّ النَّاسِ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ وَيُؤَلِّبُونَ سَلَاطِينَ الْأَرْضِ عَلَى النَّيْلِ min du'atil islam fi mukhtalaf aqtaril muslimin wassababu fi dharika alhasad alladhi taghalghal fi suwaida qulubihim almaridah.
dan mereka pun

0: yakni menyebarkan berbagai macam syubhat untuk menghalang-halangi manusia dari manhaj agama Allah yang benar ini, yakni dari agama Islam yang benar ini, dan mereka berusaha yakni mempengaruhi para penguasa agar merintangi jalannya para da'i, yakni orang-orang yang menyeru kepada agama Islam di seluruh penjuru negeri. Dan sebabnya adalah karena hasad yang ada pada hati mereka yang sakit itu. Nah, inilah berkaitan dengan yakni apa yang ada di hati ahli kitab dari Yahudi, dari Nasrani, yang memang hasad sekali terhadap umat Islam, dan itu dimulai dari zaman Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu bukan dari Yahudi misalnya, dan juga tentang para sahabat yang beriman kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibawakan juga di sini dalil atau firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 54, Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia, yakni kepada nabi dan para sahabat, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka? Jadi orang-orang ahli kitab, mereka jelas telah hasad kepada nabi dan para sahabat. Nah, di sini dijelaskan wal maqsud bihimul yahud hasadu Rasulullah sallam 'ala ma manna 'alaihi min ar-risalah ghairiha wa hasadu ashabah 'ala al-iman bih. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi di mana mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah karuniakan kepada beliau dari risalah dan yang lainnya, dan mereka hasad kepada para sahabat Nabi karena keimanan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dipertegas ya keterangan dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, yakni dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, hasaduh 'ala an-nubuwah wa sahabih 'ala al-iman bih. Jadi orang-orang Yahudi hasad kepada nabi atas kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hasad pula kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keimanan mereka kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini, walazal abna'ul qirada wal khanazir wa adnabuhum yas'auna bisaddi an manhajillah biqaulihim wa fi'lihim wa dhalika bisababil hasad alladhi sawwada qulubuhum fa'amaha 'anil haqqi. Dan tetap terus menerus yakni keturunan al-qirada, qira dan babi ini artinya keturunan Yahudi-Yahudi ini dan keturunannya, mereka terus berusaha untuk merintangi manusia dari manhaj agama Allah yang lurus. Apakah dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, disebabkan sifat hasad yang ada pada hati mereka yang telah gelap. Kemudian mereka dibutakan dari kebenaran yang datang dari agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini sebagai contoh berkaitan dengan hasad yang ada pada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mungkinkah orang beriman juga hasad? Maka jawabannya adalah, bisa terjadi orang beriman bisa saja hasad kepada saudaranya. Namun yang terbaik adalah apabila kita merasa hati kita memiliki hasad kepada saudara kita, hendaknya kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diwujudkan hasad tersebut dengan ucapan ataupun perbuatan. Dalam hal ini kita melihat tentang hasadnya yakni anak-anak atau keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam, di mana mereka hasad sekali kepada Nabi Yusuf, saudara mereka yang masih remaja di masa itu alaihi salam. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nazim kembali, hasada abna'u Ya'qub akhahum Yusuf alaihi salam, bahwa anak-anak Nabi Ya'qub mereka hasad kepada saudara mereka yaitu Yusuf alaihi salam, wa kanu sababan fima ta'arrada ilaihi min mihan wa masa'ib, dan mereka ya menjadi sebab sebagai menjadi sebab atas musibah yang menimpa Nabi Yusuf, ya, menimpa Nabi Yusuf, ya, seperti Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur misalnya, kemudian sampai dijual menjadi hamba sahaya, kemudian juga bahkan dipenjara di masanya dan berbagai musibah, berbagai cobaan-cobaan lainnya, ya, dialami oleh Nabi yang mulia ini. Dan sekali lagi, awalnya dari hasad saudara-saudara beliau kepada, ya, Nabi yang mulia ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat di antara keterangan, ya, Rabbul Alamin dalam surat Yusuf ayat 8-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا wa nahnu usbah wa inna abana la fi dhalalin mubin uqtulu yusuf aw itrahuhu arda yakhluqukum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin, ya, qala qailum minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'd as-sayyar in kuntum fa'ilin. Nah, inilah keterangan yang tadi diberikan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf, nah, jelas mereka adalah orang-orang yang beriman, yakni mereka sangat hasad, dengki, iri kepada saudara mereka sendiri, itu Yusuf alaihissalam. Ini sebagai contoh berkaitan dengan, ya, orang yang beriman bisa saja hasad kepada saudaranya. Namun ingat, ketika kita merasa bahwa hati kita ini memiliki penyakit hasad, maka segeralah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dibuktikan iri kita ini dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, ataupun perbuatan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita bisa ambil contoh kembali yang dibawakan oleh Syekh Nazim di sini tentang dua anak Nabi Adam, ya, Habil dan Qabil, di mana salah satu dari mereka, yakni kurbannya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurban yang tidak diterima atau pemilik kurban yang tidak diterima ini menjadi hasad kepada saudaranya sehingga ia tega membunuh saudaranya itu. Nah, ini sebagai contoh berkaitan dengan hasad yang ada pada, yakni dua anak, ya, yang ada pada salah satu dari dua anak Nabi Adam alaihissalam. Dan bisa nanti para jamaah melihat kisah yang menarik ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai 30. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nah, jadi dari ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan, mengisahkan tentang salah satu anak atau keturunan Adam alaihissalam yang kurbannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ia menjadi hasad kepada saudaranya yang kurban dari saudaranya ini telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya dia tega membunuh saudaranya tersebut. Ini sebagai contoh bahwa ada, yakni di antara orang yang beriman itu jelas-jelas, yakni hasad kepada saudaranya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lihat kembali bahwa hasad ini jelas merupakan sifat yang ada pada iblis. Yang ada pada iblis, yakni iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam alaihissalam, maka iblis menjadi iri, dengki, hasad kepada Adam alaihissalam. Ini bisa kita lihat kisahnya dalam surat Sad dalam surat Sad ayat 70 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku mencipta manusia dari tanah. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah bentuk dan aku telah tiupkan ruh ke dalamnya, maka hendaknya kalian sujud, ini sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka seluruh para malaikat, kata Allah, sujud kepada Adam, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis yang menyombongkan diri dan ia tergolong dari golongan orang-orang kafir. Qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, astakbarta am kunta minal 'adin. Wahai iblis, apa yang membuatmu ya tercegah untuk sujud kepada Adam? Ketika Adam aku cipta dengan tanganku, apakah engkau ya sombong ataukah engkau tergolong dari makhluk yang tinggi begitu? Ya. Qala ana khairum min. Ya, berkata iblis, saya jauh lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan diriku dari api, wa khalaqtahum min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga ini, sungguhnya engkau terlaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh laknatku berlaku atasmu sampai hari kemudian. Nah, inilah berkaitan dengan keterangan Rabbul Alamin bahwa iblis ya yakni telah hasad kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam, maka iblis tidak rela dan iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini berkaitan dengan ya hasad ya. Nah, kemudian ada kisah menarik dari hadis yang mulia dari sahabat Anas bin Malik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan salah seorang pemuda yakni dari kalangan sahabatnya yang merupakan ahlul jannah, ya, yang merupakan calon penghuni surga. Apa kata Nabi tentang sahabat ini? Yattali'ul ana 'alaikum rajul min ahlil jannah. Yakni sekarang kalian akan melihat yakni seorang atau pemuda ya yakni min ahlil jannah, yang tergolong dari penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang dari golongan Ansor yang ya ketika itu dilihat oleh para sahabat, sahabat ini sedang berwudu begitu. Ya, berwudu, kemudian ya para sahabat memperhatikan ya sahabat Ansor ini, dan esok harinya Nabi juga bersabda dengan sabda yang sama dan kejadian yang sama pula ya, sampai berulang kali kejadian ini. Maka akhirnya ya ini membuat sahabat ya yakni yang lain menjadi terheran-heran dan juga penasaran dibuatnya, mengapa dan ada apa gerangan dengan sahabat yang mulia ini, apa amalan khususnya yang dikatakan oleh Nabi bahwa pemuda ini adalah min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga. Nah, begitu ada di antara sahabat yang memperhatikan bagaimana yakni orang ini ya yakni dalam kesehari-hariannya, maka tidaklah dilihat amalan yang menonjol, tidaklah nampak darinya amalan yang menonjol yang diyakini sebagai sebab ya dimasukkannya ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dikatakan ya oleh sahabat ini ya, Dikatakan olehnya, ma huwa illa ma ra'aitu ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina yakni ghishan wala ahsudu ahadan ala khair ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Yani dia mengatakan, ini sahabat Ansari ini mengatakan, yakni tidaklah ada pada hatiku hasad pada seorang pun dari kaum muslimin dari kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ah, ini dia. Ini jelas merupakan amalan hati yang ada pada si Ansari ini. Oh, si Ansari ini tidak memiliki penyakit hasad terhadap seorang pun dari kaum muslimin, walaupun Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memberikan kebaikan kepada ya si fulan, si fulan, si fulan, namun si Ansari ini tidak memiliki penyakit hasad di hatinya atas kebaikan atau nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang di masanya. Maka dikatakan kepada sahabat Ansari ini, hadhihi allati balaghta bika, inilah yakni yang menyebabkan dirimu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau tergolong dari ahlul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara tentang masalah ini panjang sekali tentang ya, hasad. Maka ketika seorang merasa ada orang lain hasad kepada dirinya, dan saat berjumpa dengan orang tersebut hendaknya membaca surat Al-Falaq. Membaca surat Al-Falaq. Dan karena di akhir surat tersebut dinyatakan oleh Rabbul Alamin, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Artinya kita meminta perlindungan kepada Rabbul Alamin dari ya keburukan orang yang hasad. Baik, kemudian kembali kepada hadis Abu Hurairah ini yang panjang ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang berikutnya lagi dari dasar-dasar persaudaraan, wala tanajashu, dan janganlah kalian ya berjual beli dengan sistem najash. An-najash, nah di sini dijelaskan oleh Syekh Nazim bahwa di antara para ahli ilmu menjelaskan tentang makna an-najash dalam jual beli, yaitu anta'ridu sil'ah fi suq fayazid fi si'riha man la yuridu shira'uha wa innama qasada bidzalika naf'ul ba'i' wa dar al-mushtari bi ziyadati tsaman wa hadha haram wa hadha haramun. Jadi makna najash adalah yakni barang itu dinaikkan harganya, ya dinaikkan harganya, yakni di jelas ya, tidak sesuai dengan harga pasaran begitu, sengaja dinaikkan harganya ya kepada orang yang jelas tidak menginginkan untuk membelinya ya, dan tentunya tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan bagi si penjual, dan tentunya kebalikannya memberikan mara bahaya kepada orang yang akan membelinya kelak. Maka yang seperti ini adalah haram ya menurut para ahli ilmu, dan ini yang disebut dengan yakni an-najash ya, bahwa dalam hadis yang lain disebutkan annahu naha 'anil najash, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli yang bersifat najash tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan pandangan sebagian ahli ilmu tentang an-najash. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan transaksi najash atau berjual beli dengan sistem najash. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang berikutnya lagi dari hadis Abu Hurairah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan dasar persaudaraan berikutnya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Ya, jangan saling bermusuhan. Karena jelas berkaitan dengan yakni permusuhan ini ya di antaranya datang dari syaitan, dan syaitan sangat suka kalau umat Islam ini saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bisa dilihat dalilnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah fal antum muntahun. Sungguhnya syaitan menginginkan ya terjadi di antara kalian yakni permusuhan, ya permusuhan dalam khamr, minuman keras dan judi, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan mengerjakan salat. Apakah kalian ya memahami yang seperti ini? Artinya bahwa ini merupakan yakni perbuatan syaitan atau keinginan dari syaitan agar di antara kaum muslimin ini saling bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Ya, ini dalam surat Ali Imran ayat 103, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya telah memberikan nikmat-nikmat kepada para sahabat di masa itu, di mana mereka saling ya berkasih sayang, saling menghormati dan jauh hati mereka dari yang namanya permusuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Artinya, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, yakni saling ya bertengkar, bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian, maka kalian ya dengan nikmat Allah itu menjadi bersaudara. Atau juga bisa dilihat oleh para jamaah dalam surat yang lainnya, dari surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Ini pun sama berkaitan dengan ya masalah ini dan nikmat, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yakni persaudaraan. Ya, persaudaraan ya islami, dan inilah yang kita inginkan agar kita saling ya bersaudara, yakni saling sayang, menyayangi, menghormati dan seterusnya dan seterusnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan karena Allah, dan mencegah karena Allah, maka telah sempurnalah imannya, kata Nabi SAW. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian dasar persaudaraan yang berikutnya lagi, yang keempat, Nabi mengatakan kepada kita, wala tadabaru, kata Nabi, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya, janganlah kalian saling belakang membelakangi, artinya yakni tidak tegur sapa begitu ya, menjauh, tidak tegur sapa, saling belakang membelakangi. Nah, ini tidak dibenarkan dan tidak boleh kita mengisolir saudara kita lebih dari 3 hari, ya tidak diajak bicara dan seterusnya begitu. Kita dengarkan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya. Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayu'rid hadha yu'id hadha wa khairuhum alladhi yabda bisalam. Artinya, tidak halal bagi seorang muslim, ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, yakni mengisolir saudaranya lebih dari 3 hari jika bertemu yang satu berpaling dari yang lainnya. Ini saling berpaling di situ dalam hadis yang mulia ini. Kemudian kata Nabi yang mulia, Nabi memberikan solusi, wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya itu adalah alladhi yabda bisalam, yaitu yang memulai memberikan salam. Nah, ini solusi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mencairkan suasana yang tadinya ya tidak tegur sapa, tidak memberikan salam dan sebagainya, saling belakang membelakangi. Kemudian Nabi mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda bisalam, dan yang terbaik ya dari keduanya adalah yang lebih dahulu memberikan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya berkaitan dengan hajar ini, memang kadang diperlukan, ya, kalau memang jelas maslahatnya dan tidak timbul mudaratnya. Sebagai contoh, bahwa Rasulullah SAW setelah perang Tabuk, beliau SAW mengisolir Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya itu dikarenakan tidak ikut dalam perang Tabuk dan tidak memiliki uzur syar'i. Ini kurang lebih diisolir oleh Nabi, diisolir oleh para sahabat, ya, sebulan lamanya. Atau sebagai contoh misalnya, bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengisolir istri-istri beliau selama sebulan, ya, dan tentunya dalam ini masalah keluarga yang dihadapi oleh Nabi yang mulia SAW, di mana Nabi tidak bisa memberikan, yakni semacam uang belanja lebih dari apa yang Nabi miliki dari kemampuan Nabi yang mulia SAW, di mana mereka menuntut, ya, agar dilebihkan uang belanjanya, namun Nabi tidaklah memilih kemampuan ketika itu, dan Nabi memilih untuk menghajar mereka, mengisolir mereka selama kurang lebih sebulan lamanya. Atau bisa juga kita lihat dalam urusan keluarga, ya, di antara orang tua barangkali ada, ya, yang melihat di antara anaknya melakukan penyimpangan ataupun yang semisalnya, kesalahan ataupun yang semisalnya, kemudian dilihat kalau mengisolirnya maka ini bermanfaat, tidak diajak bicara dan seterusnya, sehingga anak tersebut akhirnya, ya, kembali, ya, taat kepada orang tuanya. Nah, inilah yang diharapkan. Inilah yang diharapkan. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat kembali dasar persaudaraan yang Nabi letakkan kepada kita semua. Yang kelima, kata Nabi yang mulia, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Yani tidak boleh seorang membeli barang yang tengah, yakni menjadi transaksi saudaranya itu. Jadi kalau si A misalnya melihat si B sedang transaksi jual beli kepada pedagang, maka si A ini tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak boleh campur tangan, ya, di dalamnya. Arti tidak boleh dia langsung, ya, mengalihkan perhatian pembeli tersebut sehingga barang itu dibeli oleh si A misalnya. Karena si B ini sedang mengadakan transaksi dengan si pedagang ini, maka biarkan, ya, si B menyelesaikan urusannya terlebih dahulu sampai jelas apakah jadi dibeli atau tidak. Nah, kalau tidak jadi dibeli, maka bisalah si A ini masuk untuk, ya, menawar barang dagangan kepada si penjual tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian hal yang semisal juga bisa kita lihat, ya, berkaitan dengan hal ini, yakni berkaitan dengan lamaran misalnya. Yakni ketika si A melihat bahwa si B sedang melamar, ya, seorang wanita, ya, maka tidak boleh si A ini masuk kepada lamaran si B itu. Karena ini belum selesai. Apakah lamaran itu diterima atau tidak? Nah, kalaulah sudah jelas perkaranya, misalnya lamaran itu ditolak, ya, atau tidak jadi misalnya, maka bolehlah si A masuk dalam hal ini untuk melamar wanita tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang berikutnya lagi, Nabi yang mulia SAW memberikan keterangan kepada kita semua, wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Nah, inilah tentang persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenar-benarnya dilandasi oleh, ya, agama, oleh akidah yang benar, oleh manhaj yang sahih, akidah yang benar dilandasi oleh, ya, yakni akidah yang sama, dan tentunya inilah yang dikehendaki dalam agama yang mulia ini, persaudaraan yang sebenar-benarnya. Dan ini telah terbukti di masa para sahabat bahwa mereka menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Karena jelas, ya, manhaj para sahabat, ya, adalah sama, akidah mereka semuanya sama, mereka semua ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka wajar jika terjadi persaudaraan yang hakiki di antara mereka. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tentang, ya, dasar-dasar persaudaraan al-muslim akhul muslim. Ya, yakni seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ya, bagi muslim lainnya. Nah, di sini kita lihat tentang keterangan al-muslim akhul muslim itu bagaimana? Yaitu kata Nabi, la yadzlimu, tidak boleh menzalimi. Nah, ini dia. Tidak boleh menzalimi. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh ya merendahkannya. Wala yahqiru, tidak boleh menghinakannya. Ya, tidak boleh menghinakannya. Kemudian juga wala yukadzibu, tidak boleh mendustakannya, ya. Wala yahqiru, dan tidak boleh menghinakannya. Nah, ini tentang hak-hak persaudaraan dalam agama yang mulia ini, bahwa seorang muslim hendaknya melihat kepada hadis Nabi yang mulia ini, dan dengan demikian timbullah persaudaraan yang sebenar-benarnya, saling menghormati, saling menyayangi, dan seterusnya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keterangannya di sini, ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil Nabi mengarahkan yakni jari telunjuknya kepada yakni dadanya, arti bahwa Nabi menunjukkan bahwa takwa itu berada di hati. Takwa itu berada di hati. Dan tentunya inilah ya yang harus kita tegaskan ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam hal ini dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak melihat kepada harta manusia, tidak melihat kepada yakni bentuk rupa manusia, namun yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam surat Al-Hajj, ayat 32. Dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang mulia, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum. Dalam hadis yang lain, wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada tubuh kalian, dalam riwayat yang lain tidak melihat kepada harta-harta kalian. Namun yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal kalian. Yang dilihat hati, sejauh mana keikhlasan yang ada di hati. Itu makna melihat hati. Sejauh mana ketakwaan yang ada di hati. Dan melihat kepada amal, yakni sejauh mana amal itu, ya, yakni hubungannya dengan sunnah Nabi. Semakin mendekat kepada sunnah Nabi, maka amal itu semakin ya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan ganjaran besar oleh Rabbul Alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan bahwa takwa itu ada di hati, ya tentunya ya hati yang baik akan melahirkan perangai yang baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, dan tentunya akan menghormati sama kaum muslimin, tidak menghinakannya, tidak menzaliminya, ya, tidak dengki kepadanya, dan tidak pula memiliki penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari keterangan ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di akhir dari hadis yang mulia ini, Nabi menegaskan di sini, bi hasbi mri'im minasyarri, cukuplah ya seorang itu dikatakan berbuat keburukan, bagaimana ayah kira akhahul muslim, jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, ini ya lihat-lihat berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ingin meletakkan dasar persaudaraan bahwa tidak boleh kita menghina sesama kaum muslimin, menghina orang lain tidak dibenarkan, dan Nabi menegaskan bahwa ini bagian dari asyar, ya perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegaskan di akhir hadisnya ini, kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Apanya? Yang pertama damuh, darahnya. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga, wa irduhu, dan kehormatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah berkaitan dengan ya keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi ini Nabi ulang kembali ketika Nabi khutbah ya di Padang Arafah. Pada saat Nabi berhaji, Nabi tegaskan tentang kehormatan darah seorang muslim, kemuliaan ya darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dizalimi ya hal ini. Inilah berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tegaskan kembali pada saat Nabi khutbah ya di Padang Arafah, khutbah di Padang Arafah sekali lagi ketika Nabi berhaji, dan ini menegaskan tentang mulianya seorang muslim, baik itu kehormatannya, darahnya ataupun hartanya, maka tidak boleh tiga hal ini dizalimi dengan semena-mena, dan tiga hal ini tergolong dari perkara yang besar. Tergolong dari perkara yang besar, dan perkara yang besar semuanya diarahkan atau dialihkan kepada pemerintah, kepada hakim. Tidak boleh yang individu atau kelompok atau siapapun golongan manusia untuk menzalimi ya seorang muslim dari sisi yakni darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah tentang hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-35 di sore hari ini, yang kita bawakan dan juga dijelaskan oleh para ahli ilmu tentang dasar-dasar persaudaraan. Nah, ini ya dasar-dasar persaudaraan, dan masih banyak lagi tentunya hadis-hadis Nabi yang meletakkan dasar-dasar persaudaraan. Nah, ini ya hadis yang mulia ini di antaranya dari sekian banyak hadis-hadis Nabi yang meletakkan dasar-dasar persaudaraan. Oleh sebab itu, ya, kalau kita lihat di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah mengamalkan apa yang Allah firmankan kepada mereka dan apa yang Nabi sabdakan kepada mereka. Apakah yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan atau akidah, atau dasar-dasar persaudaraan, ataupun yang lainnya, ini mereka telah amalkan semuanya. Mereka telah amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sabda-sabda Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka ya bersaudara. Jadilah mereka bersaudara, dan persatuan para sahabat ketika itu persatuan yang solid, persatuan yang hakiki, dan tidaklah hati mereka yakni terpecah belah. Hati mereka bersatu, hati mereka bagaikan satu orang yang baik, dan mereka adalah orang-orang sekali lagi yang telah mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, barangkali ini yang dapat disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-35, hadis Abu Hurairah, tentang dasar-dasar persaudaraan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang ke-35 ini, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi bersaudara. Bersaudara yang sebenar-benarnya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga juga kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, dan di atas manhaj para sahabat. Dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Arman Amri LC Hafidhullah Ta'ala atas waktu yang telah diberikan dalam menyampaikan kajian pembahasan syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang penuh faedah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan juga meluaskan ilmu beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak pula kepada kaum dangu, kaum muslimin pada umumnya yang telah menyimak kajian ini dari awal hingga akhir kajian. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa kembali menyimak di kajian-kajian berikutnya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada lain waktu. Demikian ikhwani fiddin a'azakumullah yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sebuah program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu.

وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علي

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa yudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fill din, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, itu kita belajar bersama kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, kitab Ahaditsul Akhlaq, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab kedua, yaitu bab yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, Birrul Walidain, itu berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fi din, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhilah berbakti kepada orang tua ini adalah akhlak yang sangat penting. Kita tahu tidak semua kita orang tua kita masih hidup. Sebagian kita orang tua kita juga sudah wafat. Maka nanti dia akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat. Bahkan jelaskan oleh para ulama bahwasanya orang tua kita yang sudah wafat ini justru mereka lebih butuh dengan bakti kita. Mereka justru lebih butuh kepada bakti kita. Bahkan mereka sedang butuh-butuhnya kepada kita. Kenapa? Kalau dalam keadaan mereka masih hidup, kita tidak ada berbakti, mereka masih bisa beramal. Mereka masih bisa sholat, masih bisa sedekah dan yang lainnya. Tapi tatkala mereka sudah wafat, maka mereka sedang butuh dengan namanya doa kita. Idza matal insan in qata'anhu 'amalu illa min thalas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang anak Adam sudah wafat, maka terputus amalannya kecuali tentang tiga hal. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salih yad'ulah. Itu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka para ulama mengatakan bukti seorang bakti kepada orang tuanya itu di antaranya tatkala orang tuanya wafat. Apakah dia masih berdoa untuk orang tuanya ataukah tidak? Maka pembahasan seperti ini pembahasan yang sangat penting. Terlebih kita tahu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara haknya dengan hak orang tua.

yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena keduanya ini adalah orang yang harus benar-benar kita baiki kepada mereka. Artinya akhlak kita harus paling benar kepada mereka. Karena mereka yang paling berhak terhadap akhlak kita. Apa alasannya? Syekh Abdul Razak mengatakan bagaimana tidak demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa bil walidayni ihsana." Dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah atau berbaktilah. Lihat, Allah gandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul ta'alu, wahai Muhammad, panggillah mereka, atlu ma harrama rabbukum alaikum." Bahwasanya aku akan membacakan kepada kalian tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian. "Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua berbaktilah. Allah gandengkan lagi antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Anishkurli wali walidaik ilayyal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukurlah kepada orang tuamu. Ilayyal masir." Kalian akan kembali kepadaku. Oleh karenanya, inilah alasan kenapa Syekh Abdul Razak mengatakan ini puncak akhlak seorang. Puncak akhlak seorang, kalau kita pengen lihat dia orangnya baik atau tidak, akhlaknya benar atau tidak, lihat bagaimana akhlak dia sama orang tuanya. Ya, kita lihat betapa banyak orang sama orang di luar sana, dia bisa baik. Karena dia bisa main sinetron. Di luar dia bisa, tidak lama di luar itu mungkin dia bisa memanipulasi dirinya, dia bisa make up dirinya sehingga akhlaknya kelihatan baik. Tapi kalau sudah di rumah ketemu orang tuanya, ketemu istrinya, dia berubah. Maka ini akhlak puncak seorang, tatkala kita pengen lihat orang yang akhlaknya benar, itu tatkala dia berakhlak sama orang tuanya. Walidah saddarul imamul Bukhari kitabahu al-adabal mufrad bi-abwab ajidah fi birril walidain. Kata beliau, oleh karenanya kita dapat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau membuat beberapa bab berkaitan dengan penjelasan berbakti kepada orang tua. وهذه لفتة عظيمة منه رحمه الله تعالى إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب وكأنه يقول يا من تقرأ أدب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة اعلم أن حق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدين. Seakan-akan tatkala Imam Bukhari membuat bab-bab berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dalam kitabnya Adabul Mufrad, seakan-akan beliau ingin menjelaskan, mungkin wahai orang-orang yang ingin belajar tentang akhlak, belajarlah tentang apa? Adab kepada orang tua. Itu yang paling inti. Makanya beliau mengatakan, seakan-akan beliau mengatakan, "Ya man taqra' al-adab asy-syari'atil 'azimah," wahai orang-orang yang pengen belajar tentang adab syariah yang sangat agung dan akhlak Islam yang sangat mulia, i'lam, ketahuilah, ahaqqun nas bihadhil adab, orang yang paling berhak mendapatkan adab seperti ini, wa aulahum bihadhil akhlak, yang paling utama untuk mendapatkan akhlak seperti ini yaitu kedua orang tua. Kita mau baca adab apapun, yang paling berhak kita adab, yang paling berhak mendapatkan terapan tersemua itu siapa? Kedua orang tua. Li'annahuma ahaqqun nas bihusnis suhbah, karena mereka berdua itu adalah orang yang paling utama kita berlaku baik kepada mereka. Wa aulan nas bitta'amul bil adabil karim wa khuluqil fadil, kata beliau, dan manusia yang paling berhak mendapatkan muamalah dan adab yang terbaik. Wal muslim matlubun minhu an yu'amal jami' ibadillah bidzalik lakinal walidan ahqu wa aula. Kata beliau, semua manusia berhak kita pergauli dengan baik, kita bermuamalah dengan mereka dengan baik, tapi dari semua manusia yang paling utama siapa? Kedua orang tua. Kayaknya ini beliau jelaskan, bahwasanya tadi mengatakan puncak dari adab seorang itu tatkala dia beradab sama orang tuanya. Beliau sebutkan hujahnya. Hujahnya tadi apa? Pertama, Allah gandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua. Kemudian beliau mengatakan inilah tanda atau isyarat bahwasanya manusia yang paling berhak kita pergauli dengan baik itu kedua orang tua. Selanjutnya Syekh Abdul Razak membawakan hadis-hadis berkaitan dengan akhlak kepada orang tua. Hadis pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu

0: anhu, dia mengatakan, qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qal, maka Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku tanya lagi, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, wah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, thumma birrul walidain, kemudian itu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku tanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, itu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddathani bihin walau istazadtuhu lazadani, muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau saya nanya lagi, pasti Nabi SAW akan menjawab terus, ini. Tapi saya berhenti tatkala di pertanyaan ketiga. Kalau saya tanya, Nabi menjawab, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, ini hadis sangat agung, sangat mulia. Kiranya Syekh Abdul Razak membawakan faedah-faedah yang sangat banyak. Faedah pertama, beliau mengatakan, lihat bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dari mana, sisi mana kita bisa tahu semangat para sahabat? Tatkala Abdullah bin Mas'ud tanya apa? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Berarti mereka pengen beramal itu beramal yang terbaik, bukan amalan yang biasa-biasa saja. Kalau bisa amalannya sedikit, pahalanya banyak. Makanya mereka nanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat, tidak satu taraf. Buktinya ada amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bikinnya yang Nabi SAW sering berdoa, as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta bisa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, aku juga minta kecintaan man yuhibbuk, orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku juga minta agar bisa cinta kepada suatu amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaanmu. Berarti sisi ini menyebutkan bahwasanya para sahabat ini mereka semangat nanya amalan yang terbaik. Ini beda sama kita. Kita nanya biasanya cuma jadi wawasan. Ya tidak, Ustaz, ini hukumnya bagaimana? Udah dijelasin tidak diamalin. Bahkan kita terabas. Tanya lagi, Ustaz, ini hukumnya apa? Misalnya haram. Kayaknya tidak bijak, coba tanya Ustaz yang lain, siapa tahu halal. Nanya cuma bisa jadi mengcompare, ngetes Ustaz, atau cuma jadi wawasan. Jadi kalau pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak. Mereka kalau tanya benar-benar mereka pengen amalin ilmu tersebut. Maka ini pelajaran buat kita jamaah. Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Kata Nabi SAW, Qur'an itu bisa jadi hujjah bagi kita dan juga bisa jadi bumerang buat kita. Tatkala kita mungkin punya banyak pengetahuan tapi kita tidak amalin, apalagi kita nerabas, misalnya disebutkan ini hukumnya haram tapi kita nerabas, ah, masih ada ustaz yang mengatakan halal kok. Itu kita bukan. Mudah-mudahan bukan. Ini bahaya jemaah. Ya, sekali lagi kita belajar niatkan untuk mengangkat kebodohan kepada diri kita dan niatkan untuk kita beramal dengan apa yang kita punya, yang kita pahami. Kemudian saya katakan faedah kedua, Syekh Abdul Razak jelaskan bahwasanya amalan soleh itu bertingkat tingkat, tidak satu taraf. Ada kini dalam hadis Nabi mengatakan al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Wa fi riwayah sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi apa? Qawlu la ilaha illallah. Ucapan zikir la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anil tariq. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan apa namanya? Gangguan di pinggir jalan, misalnya duri apalah di pinggir jalan, itu bentuk keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga malu, rasa malu, ini bagian dari keimanan. Artinya iman bertingkat-tingkat, paling tinggi ada, yang paling rendah juga ada. Makanya jamaah semua, ini dalil bahwasanya menunjukkan bahwasanya iman seseorang itu tidak juga satu taraf. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Tidak sebagian orang, sebagian pemahaman yang salah, mereka meyakini bahwasanya iman itu satu kesatuan. La yatajazza, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau sudah orang sudah punya keimanan, dia sudah seutuh. Seakan-akan tidak bisa lagi keluar dari keimanan tersebut. Demikian juga kalau orang sudah keluar dari keimanan, dia tidak bisa masuk lagi. Maka muncullah firqo-firqo yang sesat. Contoh misalnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang ekstrim kanan, misalnya orang-orang khawarij, yang mereka mengatakan kalau seorang berbuat dosa sekecil pun, dosa kecil, maka dia telah kufur. Sebagian lagi sisi kiri, agak ekstrem kiri, orang-orang murjiah, yang mereka menyatakan bahwasanya iman itu kalau orang sudah masuk Islam, maka dia tidak bakal keluar lagi dari Islam. Yang benar Islam, iman ya tajazza. Iman itu naik dan juga turun. Gak usah jauh-jauh, kita rasain. Terkadang kita rajin sholat, rajin ngaji, terkadang kita malas. Ini menunjukkan tatkala itu, tatkala kita rajin, iman kita sedang di puncak-puncaknya. Kemudian tatkala kita malas, berarti iman kita sedang turun. Ikhwan fil din, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Syekh Abdul Razak mengatakan qad qaddama haqqal walidain alal jihad. Lihat dalam hadis tadi, Nabi SAW mendahulukan apa tadi? Berbakti daripada jihad. Jadi nomor satu tadi, sholat pada waktunya. Kemudian kedua, berbakti. Kemudian ketiga, jihad. Hada fihi tanbihun ila ishtirati ridhahuma wa idnihima fil jihad. Kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya ini dalil bahwasanya orang kalau masih punya orang tua, kalau dia mau pergi jihad, dia harus izin dulu sama orang tuanya. Mungkin nanti kita akan baca hadis yang lain. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang jauh-jauh, saya ingin berjihad bersamamu. Tapi masalahnya orang tua saya nangis. Kata Nabi SAW, irji ilaihima wa'atikhuma kama abkaitahuma. Kau pulang, kau sudah buat mereka menangis, maka kau pulang sekarang, kau buat mereka tertawa sebagaimana kau buat mereka menangis. Ini dalil kata Syekh Razak, orang mau pergi pengen jihad, kalau masih ada orang tua, dia harus izin dulu. Harus izin dulu. Ikhwan fi din, kemudian hadis selanjutnya, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Rabbi fi ridha walid. Keriduan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan keriduan orang tua. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid, dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan kemurkaan orang tua. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Faedah pertama dari hadis ini jemaah, Syekh Abdul Razak mengatakan hadal hadis nadirul hadis alladhi qabla. Ini hadis mirip dengan hadis sebelumnya. Fa fihi al-jam'u baina haqqillahi subhanahu wa taala wa haqqil walidain. Di mana di sini hadis ini Nabi menyandingkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hak orang tua. Nabi mengatakan keriduan orang tua bergantung, keriduan Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan keriduan orang tua. Dan juga kemurkaan Allah itu bergantung dengan kemurkaan orang tua. Kemudian beliau mengatakan fal walidu yutlabu ridahu wa yubta'ad an sukhtihi. Kalau begitu, kalau misalnya apa namanya keriduan dan kemurkaan Allah itu bergantung dengan keriduan kemurkaan orang tua, maka seorang muslim hendaknya dituntut untuk mencari keriduan orang tuanya dan sejauh mungkin jauh dari kemurkaan orang tua. Wala ya'ni hadza an yuta'a idza amara bil ma'siyah. Bukan berarti ini kita tetap taat kalau mereka perintahkan terhadap maksiat. Jadi tidak secara mutlak. Jadi Nabi mengatakan ridho Allah itu bergantung dengan ridho kedua orang tua. Berarti kita harus nurut sama orang tua untuk mencari keridhoannya. Tapi kata Syekh Abdul Razak, tidak mesti semua harus kita taat. Bukan berarti tatkala mereka perintahin kita maksiat, kita nurut dengan apa namanya perintah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka menyuruh kalian untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, mala isalaka bi ilm, yang kau tidak ada ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kau taat kepada keduanya. Berarti ketaatan kita dengan orang tua ini juga diatur dengan syariat. Makanya disebutkan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita diperintahkan wajib perintahkan dia taat kepada orang tua, tapi tidak boleh kita taat dalam kesyirikan, karena ini keluar dari atau menjadi larangan dari syariat kita. Lakin ma'ahadal hal muslim, lakin ma'ahadal hal al muslimu matlubun minhu an yuhassil ridha walidayhi bimusahabatihima bil ma'ruf. Meskipun orang tua, misalnya ada seorang dia punya orang tua ini, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia tidak taat, akhirnya dia tidak mau bermuamalah lagi baik sama orang tuanya. Tidak demikian. Tapi tetap dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil akhlaqil fadilah, harus berakhlak dengan akhlak yang mulia, wal ihsan, dengan berbuat baik, wal kalam al jamil, berkata dengan berkata yang baik. Ma'al imtina an fi'lil ma'siyati allati yad'uani ilaiha, berbuat baik dengan apa, menahan diri kita untuk tidak melakukan maksiat sebagaimana yang mereka lakukan. Ikhwan fi din, ini penting. Karena banyak timbul permasalahan, ada banyak orang nanya, "Ustaz, orang tua saya ini pelaku dosa besar, peminum khamr. Apakah saya harus berbuat baik sama mereka?" Jawabannya apa? Tak. Sekarang saya tanya, orang minum khamr sama syirik kebesaran mana? Besaran berbuat kan kesyirikan, syirik kufur. Minum khamr kufur tidak? Tidak. Tapi tertanya, orang yang berbuat syirik, Allah masih perintahkan kita berbuat baik kepada mereka, bermuamalah baik maksudnya. Maka kalau ada orang tua yang masih melakukan dosa besar, ini bukan mending, tapi masih dibawa kesyirikan, maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya. Kan tidak ada penghalang bagi seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, meskipun saya katakan orang tuanya masih mungkin melakukan dosa-dosa besar. Justru ini challenge bagi dia. Apa namanya? Tantangan buat dia. Bagaimana dia bisa mendakwahi orang tuanya. Karena bakti paling terbesar bagi seorang itu dia bisa mengajak orang tuanya dalam hidayah. Dia dakwahin orang tuanya, ini bakti yang sangat besar. Bagaimana orang tuanya di pinggiran-pinggiran neraka ternyata dia selamatkan. Ini kan bakti yang sangat sangat besar. Maka jemaah semuanya taala, saya ingin katakan bahwasanya meskipun orang tua kita, mungkin sebagian kita masih berbuat dosa, mungkin belum ngaji apapun, kita tidak, itu bukan penghalang untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jangankan perbuatan dosa besar, bahkan perbuat syirik pun kita masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian hadis selanjutnya, An Bahz bin Hakim, dari sahabat yang bernama Bahz bin Hakim, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, insyaallah. Ini kentutan keluarga. Dari seorang, dari apa tadi? Dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, turun temurun. Qala qultu ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, man abar, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi SAW, ummak, ibumu. Aku tanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, ummak, ibumu. Kemudian aku tanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, ummak, ibumu. Kemudian aku tanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, summa abak, kemudian siapa? Ayahmu. Summa al-aqrab fal-aqrab, kemudian orang yang paling dekat di antara mereka. Ikhwan fi din, hadis ini juga hadis yang sangat agung, menunjukkan betapa besarnya kemuliaan ibu daripada ayah. Meskipun nanti para ulama khilaf, mana yang lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada antara ibu ataukah ayah. Para ulama khilaf, sebagian ulama mengatakan ibu. Dalilnya jelas, Nabi mengatakan ibu, ibu, ibu dan ayah. Sebagian ulama mengatakan enggak, ayah. Kenapa? Ibu ini kalau di rumah dia dibawa kewenangan siapa sih? Si ayah. Maka kita lebih berhak untuk nurut kepada siapa? Ayah. Intinya khilaf, tapi para ulama sebut pada jumhur, mereka menyatakan bahwasanya yang paling berhak mendapatkan kebaikan yaitu siapa? Ibu. Karena jelas Nabi mengatakan ummak, ummak, ummak, summa abak. Ibumu, ibumu, kemudian ibumu, kemudian siapa? Ayahmu. Faedah pertama dari hadis ini, Syekh Abdul Razak mengatakan hadal hadis targhibun fi birril Ini hadis menjelaskan tentang motivasi agar kita berbuat baik kepada siapa? Ibu. Wahsun alaihi wa bayanun lil haqqil khass alladhi ja'alahu Allah ta'ala lil mazidan 'alal ab. Kata Syekh Abdul Razak, ini penjelasan bahwasanya orang ibu itu punya kebaikan khusus sehingga dia lebih daripada siapa? Bapak. Lebih daripada bapak. Li'annahu ja'ala lil thalathata amsal malil ab minal bir. Karena Nabi SAW menyebutkan Nabi ini tiga kali, menyebutkan ibu ini tiga kali baru ayah. Wa hadha yadullu ala anna lil mazid khususiyatin fil birri wa haqqiyati bihi. Karena ini menunjukkan bahwasanya ibu ini punya kespesialan sendiri daripada si ayah. Li'annal mu'anata. Beliau jelaskan apa namanya sebabnya. Kenapa? Li'annal mu'anata. yaitu beban, wal mukabada dan penderitaan, wal jahda dan kesusahan upaya, alladhi hasala lil um fi wujudil walad lam yahsul lil ab. Semua itu kesusahan, kepedihan, capean yang dirasakan oleh ibu tatkala melahirkan seorang anak, ini tidak dirasakan oleh seorang bapak. Wala li ghairihi mithlu, dan juga tidak dirasakan oleh orang-orang yang lain. Ternyata ini alasan kenapa Nabi berbuat demikian. Nabi menyatakan ibumu, ibumu, ibumu dan ayahmu. Kata Syekh Abdul Razak, karena apa yang dirasakan oleh ibu itu tidak dirasakan oleh ayah tatkala dia melahirkan, tidak dirasakan. Kemudian faedah berikutnya, fa hadza sahabi radhiyallahu anhu sa'ala 'anil haqqiyya wal aulawiyya fil birr. Man abar? Ai man aula an-nas wa haqquhum bi birri wa ihsani. Dalam hadis ini juga tadi Nabi sahabat nanya, siapa orang yang paling berhak saya apa? Berbuat baik. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya para sahabat nyari amalan yang prioritas. Ya tidak? Menunjukkan mereka benar-benar pengen tahu siapa sih orang yang paling saya berhak baiki. Karena orang yang paling berhak sama orang yang tidak terlalu berhak, ini kan pahalanya beda. Berarti dia cari amalan yang paling prioritas. Maka dia tanya, siapa amalan yang paling orang yang paling berhak saya baiki. Menunjukkan kata Syekh Abdul Razak, ini lagi-lagi para sahabat mereka sangat mengutamakan mencari amalan prioritas, sehingga mereka nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya, kata Syekh Abdul Razak, waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul um 3 marrat was sahabi yu'idu su'al man abar talaban li ma'rifatil mazid mimman lahum al awliyata fil birri wa fi kulli dhalik يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم قال في المرة الرابعة أباك وفي هذا التأكيد على عظم مقام الأم وحقيتها بالبر. Ini Syekh Abdul Razak jelaskan bahwasanya ini sahabat nanya terus siapa. Ternyata Nabi SAW jawab siapa? Ibumu. Kemudian baru keempat ayahmu. Ini kata Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya tadi sama. Ini penjelasan yang sangat penegasan bahwasanya benar-benar orang tua ibu itu haknya lebih daripada seakan-akan ini Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya pendapat yang paling benar bahwasanya ibu itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya daripada si ayah. Syekh Abdul Razak mengatakan walihada, oleh karena kita dapati fal ayat allati fiha alwasiyatu bil walidain tuzkar fiha kulliha mu'anatul um. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan birrul walidain, ternyata yang disebutkan itu siapa? Ibu semua rata-rata. Jadi disebutkan ayah, tapi disebutkan apa? Ibu. Kenapa? لِأَنَّ الْمُعَانَاتَ أَلَّتِي حَصَرَتْ لِلْأُمْ فِي وُجُودِ الْوَلَدْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا وَلَا قَرِيبٌ مِنْهَا لِلْأَبْ. Sama Syekh Abdul Razak mengatakan, karena yang dirasakan oleh ibu tatkala melahirkan seorang anak, mewujudkan seorang anak, itu tidak dirasakan oleh selain ibu. Makanya Allah mengatakan contoh, wa wasailal insana biwalidayhi ihsana. Allah mengatakan dan kami memberikan wasiat kepada manusia biwalidayhi ihsana, hendaknya mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu, lihat Allah sebutkan ibu tatkala ibu itu mengandung. Kurhan wa wada'athu kurhan, kemudian juga menyusui dengan susah payahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian yang lain Allah mengatakan wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisahlu fi amain. Di sini ayat semua Allah sebutkan tentang ibu. Allah perintahkan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kemudian Allah sebutkan tentang ibu. Kenapa? Karena ibu itu yang melahirkanmu, yang mengandungmu dan seterusnya. Allah tidak sebut laki-laki, tidak sebut bapak. Mungkin bapakmu yang kerja cari uang, enggak. Tapi Allah sebutkan siapa? Ibu. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan walau ta'ammalal mar'u, kalau seseorang dia perhatikan tentang dua ayat yang tadi, maka di sini ada tanbih tentang suatu makna bahwasanya ibu itu mendapatkan tiga perkara yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama adalah alhamlu wa saqluhum, yaitu hamil dan kesusahan dalam hamil. Kemudian alwat'u, kemudian tatkala melahirkan, kemudian waradha'a, kemudian tatkala dia menyusui. Ini tiga hal ini yang dirasakan oleh seorang ibu yang tidak dirasakan oleh siapa? Seorang ayah, seorang saya atau siapapun. hanya dirasakan oleh seorang ibu. Fahadil umur al-kabiratul fahadil umur al-kabiratul azim as-salasa qad hasarat lil-um dun al-ab. Ini dirasakan oleh ibu tidak dengan ayah. Walihadza kana laha thalathu amsalin ma lil-ab min al-bir kama huwa wadihun fi hadzal hadits. Oleh karena ini sebab kenapa ibu itu mendapatkan 3 kebaikan atau 3 kali lipat daripada seorang ayah. Isyarat tadi apa tadi? Hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Ini tidak dirasakan oleh seorang ayah. Wa fi ahadits ukhra anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tsumma fil ayatain tanbihun muhimmun lil ghaya yu'inu ala tahqiq al birr ala wa huwa tadhakkurul jamil as-sabiq. Kemudian ayat ini juga, dua ayat tadi yang menunjukkan tentang berbuat baik, harus kita berbuat baik kepada orang tua, kata Syekh Abdul Razak, ini isyarat. Kenapa? Mengingatkan orang tentang kebaikan yang terdahulu ini penting agar dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Maksudnya gini, orang tua itu kan berbuat baik kepada kita. Ternyata dalam ayat Al-Quran Allah itu sering menyebutkan tentang kebaikan tentang orang tua. Kenapa? Allah ingin mengingatkan manusia bahwasanya kaummu itu bisa ada di dunia ini tidak lepas dari jasa orang tuamu. Kalau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini menggerakkan seorang untuk mengingat kebaikan orang tua sehingga dia berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih ibu jemaah. Apakah kita rasa ibu kita tatkala hamil kita rasa kebaikan dia? Enggak rasa. Tahu-tahu kita ada aja nongol aja 25 tahun baru kita bisa mikir. Tatkala ibu kita melahirkan kita, apakah kita ngerasain kebaikan dia? Tidak. Tatkala kita disusuin oleh ibu kita, apakah kita rasa sekarang? Enggak. Makanya Allah ingetin, kamu itu ada di sini tidak lepas dari jasa kedua orang tua, apalagi ibumu. Ibumu yang mengandung engkau, yang melahirkan engkau, dan juga menyusui engkau. Tujuannya apa? Agar manusia ingat dengan jasa ibu sehingga dia berbakti kepada ibu dan juga orang dan ayahnya. Tanbi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Wal ma'ruf al mutawasil alladhi kana minal walidain wa minal walida alal wajil akhas. Fadadzakkuru dzalika yu'inu 'alal birr. Ketika jasa-jasa itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membantu orang untuk bisa berbakti kepada seorang ibu atau kepada kedua orang tua. Wal ghaflatu 'an dzalika wa ihmaluhu yufdi ilal 'uquq. Dan sebarang siapa yang lalai dengan kebaikan berbuat baik kepada orang tua, ini termasuk bagian dari orang yang berbuat kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ini yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala disyaratkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan hak orang tua. Kenapa? Karena terkadang hak orang tua itu terlupakan, apalagi hak ibu, karena tidak dirasakan oleh orang tua. Jadi saya ulang, kita ini enggak rasa tatkala ibu kita mengandung kita. Kita ini enggak rasa tatkala ibu kita melahirkan kita, dan kita ini juga tidak rasa tatkala ibu kita menyusui kita. Makanya Allah ingetin supaya kita tahu betapa besar jasa ibu kita sehingga kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Tatkala kita tidak mau berbakti, maka masuklah kita ke golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ingat, tadi Nabi mengatakan apa? Ridhor Rabb fi ridhol walid. Ridho, keriduan Allah SWT itu bergantung dengan keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah SWT bergantung dengan kemurkaan orang tua. Maka jemaah, orang yang murka sama orang tuanya, dia durhaka sama orang tua, ini berarti dia mengundang keburukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, kemudian tatkala ditanya tadi Nabi ditanya, "Wahai siapa ummak, ibumu." Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Siapa? Ayahmu." Kemudian Nabi mengatakan, "Tsummal aqrab fal aqrab." Kemudian orang yang paling dekat di antara mereka. Siapa orang yang paling dekat di antara mereka? Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya ada orang yang dekat dengan kita yang perlu kita baiki dia, yaitu kata Syekh Abdul Razak, al-khalah. Khalah itu siapa? Tante, saudarinya ibu kita. Saudarinya ibu kita. Kenapa? Nabi pernah bersabda, al-khalah tu bimanzilatil Tante apa bibi? Kalau saudara ibu. Hah? Lalu dua salah beda. Khala sama amah itu beda. Amah itu saudara perempuan ayah. Kalau khala, saudara perempuan ibu. Kalau kita kan sama aja, tante bibi samanya. Intinya saudara perempuan si ibu. Kalau bahasa Cilengsi apa? Bibi. Bibi lah. Kata Nabi SAW, bibi itu menempati posisi ibu. Maka kata Syekh Abdul Razak, orang yang berhak untuk kita baiki itu siapa? Bibi juga itu termasuk orang yang berhak untuk kita baiki. Terlebih kata beliau, anal khalata tajidu fi nafsiha minal ihtimam wal mutaba'a was su'al an abna'i ukhtiha syai'an kabiran. Tante ini dia sering nanya kita biasanya, kata Syekh Abdul Razak. Misalnya ibu kita tuh sering ditanyain sama tante kita, anakmu tuh sudah berapa tahun, sudah gimana kesehatannya, sering dia nanya. Dia selalu perhatian sama keponakannya. Ini kelebihan dari khala. Wa idza kanatil ahaqqu bil bir minal ad'a, kata beliau, wa idza kanatin qaribatul maskan minha wa tabaduluha at-ta'awun ala at-tarbiyati wal islam. Terlebih kata beliau, kalau rumahnya dekat, biasanya itu ganti-gantian tuh. Sini saya yang jaga, atau pokoknya titipin, ada apa namanya kedekatan khusus antara seorang keponakan dengan tante. Wa tahussu annahum abna'uha. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-khalatu Tante itu menempati apa namanya kedudukan ibu. Rawahu Abu Dawud, fala haqqiyatun bil birri wassila wal ihsan khassah. Maka kata Syekh Abdul Razak menunjukkan bahwasanya ini tante ini atau bibi ini punya apa namanya manzilah khusus. Sehingga kalau fal aqrab, maka kalau kita ingin berbuat baik kepada mereka siapa? Tante kita. Tante kita. Kita bisa katakan itu ring dua lah. Ring pertama orang tua kita, kemudian berikutnya setelah itu tante kita. Ikhwan fiddin, jamaah semoga rahmatullahi wa sallallahu ta'ala. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, dia berkata, ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ta'muruni? Wahai Rasulullah, apa yang kuperintahkan kepadaku? Maka Nabi katakan, birra ummak, kau berbakti sama ibumu. Summa ada, kemudian orang ini balik lagi. Faqala birra ummak. Kemudian Nabi ulang lagi. Nabi mengatakan, kau berbuat bakti kepada sama ibumu. Kemudian Nabi ulang lagi, birra ummak, kau berbakti kepada ibumu. Summa ada rabi'ah faqala birra abak. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan, kau berbakti sama ayahmu. Jadi hadis ini juga mirip dengan hadis sebelumnya. Kalau yang tadi, riwayatnya lain ini datang, tanya Rasulullah, tadi yang pertama datang, dia tanya, siapa orang yang paling berhak saya baiki? Kalau ini tidak secara umum, dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada aku? Dia Nabi perintahkan, kau berbakti sama ibumu, baru kau berbakti sama ayahmu. Kata Syekh Abdul Razak, ini hadis mirip dengan hadis yang sebelumnya. Ikhwan fiddin, ada kisah dibawakan oleh Syekh Abdul Razak tentang dalam asar tentang seorang yang dia membunuh orang lain. Saya bacakan aja. An Atha' ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhum, ini kisah tentang Ibn Abbas. Annahu atahu rajulun, suatu ketika ada seorang datang kepada Ibn Abbas, kemudian dia katakan, ini khatabtu imra'atan. Wahai Ibn Abbas, saya pernah mengkhitbah seorang wanita. Fa'abat antan kihani, ternyata dia enggak mau nikah sama saya, dia tidak mau terima lamaran saya. Wa khatabaha ghairi, ternyata ada orang lain yang melamar dia. Fa'ahabbat antan kihahu, ternyata wanita tersebut terima lamarannya. Faghirtu 'alaiha, maka saya pun cemburu, kok saya ditolak orang itu diterima. Faqataltuha, maka saya bunuh wanita tersebut. Cinta ditolak, akhirnya dibunuh. Fahal li min tauba, wahai Ibn Abbas, apakah tobat, kalau saya bertobat, tobat saya diterima, apakah masih ada kesempatan tobat buat saya? Apa kata Ibn Abbas, ahummuka hayyan, apakah ibu masih hidup? Lihat, dia tanya apakah saya masih punya tobat. Nah, Ibnu Abbas tanya, ibumu masih hidup atau tidak? Kata dia, lah, ibu saya sudah enggak ada. Maka Nabi pun Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wajal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kau beribadah semampumu. Beribadah dekat semampumu, sebaik-baiknya semampumu. Maka Atha' yang dengan lihat kisah ini diceritakan, fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas, maka setelah kejadian itu saya pun nanya kepada Ibn Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, wahai Ibn Abbas, tadi orang tadi kenapa kau tanya tentang ibunya? Dia minta apakah taubat saya diterima, malah kau tanya apakah ibu masih ada. Kata Ibn Abbas, inilah a'lamu amalan aqrab ilallahi azza wa jal min birrul walidain. Saya enggak tahu ada amalan lagi yang secanggih yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah itu kecuali apa? berbakti kepada ibu. Artinya tadi Nabi Ibnu Abbas kan mengatakan, kau bertobat kemudian kau berbakti semam, kau bertakwa semampumu. Kalau ibumu hidup, seandainya kalau dia jawab iya, pasti Nabi, mungkin Ibnu Abbas akan mengatakan, kau bertobat kemudian kau lazimi ibumu, kau berbakti sama ibumu. Kenapa? Kan Ibnu Abbas mengatakan tidak ada amalan yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah kecuali apa? Berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti kepada ibu. Dalam kisah ini Syekh Abdul Razak memberikan faedah. Beliau mengatakan, lihat, orang ini datang kemudian cerita tentang dosanya, kemudian dia bunuh perempuan itu gara-gara apa tadi? Cemburu. Kata Syekh Abdul Razak, wahada yadullu ala khuturatil ghirah idza lam takun mundabatatan mundabatatan bidawabit syar'i. Dia bilang ini bahayanya cemburu. Kalau seorang dia cemburu kemudian dia tidak kaitkan dirinya dengan apa? Sunnah, dengan syariat, ini bisa bahaya. Bisa bahaya. Minimal kata Syekh Abdul Razak, orang bisa husnuzon terus, bisa kepikiran macam-macam, bahkan sampai membunuh dan terjadi. Dia bunuh wanita gara-gara cinta dia tolak. Kemudian faedah berikutnya, Syekh Abdul Razak mengatakan, seorang kalau dia punya dosa sebesar apapun, maka jangan dia berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melihat tadi orang tadi benar, dia tindakannya benar. Dia nanya, apakah dosa saya masih bisa diterima atau tidak? Maka kalau kita punya dosa, jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ghafiru dzunuba jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ini adalah Tuhan yang mengampuni semua dosa. Ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, artinya sebanyak-banyaknya lah, selama kau tidak berbuat syirik, maka saya akan datangkan ampunan sebesar itu pula. Maka jangan ragu-ragu kalau kita punya dosa, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah orang yang membunuh berapa? 99 orang. Gitu. Kalau antum ditanya, dia masih bisa tobat atau tidak? Mungkin jangan-jangan kita ragu, bunuh 99 orang. Makanya ketika dia datang kepada ahli ibadah, ternyata ahli ibadah tersebut mengatakan apa? Tidak diterima dosamu. Tidak terima ampunanmu, apa namanya? Taubatmu. Maka orang ini pun jika dia bunuh, lengkaplah 100. Baru dia tanya kepada ahli ilmu mengatakan maksudnya dosamu bisa diampuni, yang penting kau berhijrah, kau perbaiki dirimu. Ini faedah, maksudnya kalau kita banyak dosa atau kita tahu kita terjatuh dalam dosa yang besar, maka jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan nanti bisik, apa nanti bertobat enggak bakal diterima, dosamu itu sudah parah. Ada setan bisikin kayak gitu. Maka kita harus lawan. Jadi Allah mengatakan Allah mengampuni semua dosa, selama kita bertobat insyaallah pasti Allah ampuni, selama taubat kita benar, bukan taubat sambel, tapi taubat yang benar-benar menyesali dosa yang kita lakukan. Kemudian faedah ketiga tadi, tatkala dia tanya tentang apakah bisa bertobat, ternyata Ibnu Abbas mengatakan, apakah ibu masih hidup? Apakah ibu masih hidup? Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, li'annaha thawrat 'azima, sarwah 'azima fi babi raf'id darajat wa takfir dzunub. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua ini mendatangkan pahala yang sangat besar, bisa mengangkat derajat seorang, bahkan bisa menghapuskan dosa. Ini keutamaan kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian faedah selanjutnya, tatkala dia tanya tentang taubat, maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kau bertakwa semampumu. Kata Syekh Abdul Razak, hadza fihi bayanul maslak as-sahih litaubati wa inaili ghufrani dzunub. Ini cara kalau orang pengen bertobat. Yang pertama, kalau dia misalnya kalau dia sudah terjatuh dalam dosa besar, maka cara dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu, pertama dia bertobat, kemudian dia memperbanyak amalan soleh. Ini apa namanya, cara yang benar kalau orang ingin merubah dirinya. At-taubatu shadiqa lillah, dia bertobat dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ikthar minal hasanat, dia perbanyak apa? Kebaikan. Walidza qala wa taqarrab ilaihi mastata'ta ayil bil hasanat li'anna rabbal alamin azza wajalla idal hasanat yudhibna sayiat. Kata Syekh Abdul Razak, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan menggugurkan keburukan. Maka kalau kita pengen membenahi diri kita, bertobat, kemudian perbanyak amalan saleh, sebagaimana nasihat Ibnu Abbas kepada orang yang datang kepada dia ini. Ikhwan fiddin, kita lanjut aja hadis yang berikutnya. Hadis yang selanjutnya itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, dia berkata, Nabi dia berkata, "Ma min muslimin lahul walidan musliman yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha lahu Allahu babain yakni minal jannah wa in kana wahidan fawahidun wa in aqdaba ahaduhuma ahad wa in aqdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Disebutkan bahwasanya tidaklah seorang muslim yang dia punya dua orang tua muslim, kemudian lantas dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kecuali Allah akan buka dia dua pintu surga. Wa in kana wahidan fawahid. Tapi kalau cuma satu orang tuanya, tinggal satu, maka yang dibuka juga cuma satu. Wa in aqdaba ahadahuma, tapi kalau dia buat murka kedua orang, salah satu dari keduanya, lam yardallahu anhu, maka Allah tidak akan ridho kepada dia hatta yardho anhu, sampai orang tuanya itu ridho kepada dia. Pun ditanyakan, wa in dhalamahu, meskipun dia berbuat zalim kepada anaknya tadi, maka dikatakan wa in dhalama, meskipun dia berbuat zalim. Rawahul Bukhari rahimahullahu taala biqaulihi babil birri walidayhi wa in dhalama. Udah azan ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamamil akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabbi ajmain. Kita lanjutkan sebentar berkaitan hal ini. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan bahwa tidak seorang mukmin dia punya kedua orang tua muslim, kemudian dia berbuat baik kepada kedua orang tersebut, kecuali Allah akan bukakan dia dua pintu surga. Kalau cuma satu, berarti cuma satu pintu surga. Kemudian ada yang nanya, wahai Rasulullah, gimana kalau mereka ini zalim? Kata Nabi, wa in zalam, meskipun mereka berbuat zalim, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini dalil bahwasanya wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua, apapun kondisi mereka. Mereka zalim ya biasa orang tua, nanti kita juga tua bisa jadi kita zalim sama mereka. Biasa penyakit orang tua, dia marah-marah, ngomel-ngomel dikit, ya kita sabar, kita tahu ini orang tua, apa namanya, kita jadikan orang tua itu sebagai ladang dapat pahala. Ladang dapat pahala. Ingat hadis akhir-akhir ini sering disebutkan hadis tersebut. Tatkala Nabi SAW naik ke apa, pengen khutbah, beliau naik ke tangga pertama, beliau mengatakan, Jibril datang, kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun adraka ramadhan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang dia ketemu dengan bulan Ramadhan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadhan, ketemu lebaran, ternyata dosa-dosa dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqiya abdun, maka Nabi mengatakan amin. Naik lagi tangga kedua, Jibril berdoa, syaqiya abdun adraka walidayhi walam yudkhilahuma. Sungguh celaka seorang hamba yang dia punya dua orang tua masih hidup, ternyata kedua orang tuanya tersebut tidak mengantarkan dia ke dalam pintu surga. Sungguh celaka. Yang doa siapa jemaah? Jibril, Sayyidul Malaika, malaikat paling spesial. Tanazzalul malaikatu warruh. Allah mengatakan pada malam Lailatul Qadar turun itu malaikat dan ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Padahal Jibril ini sama dengan malaikat. Harusnya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu, cukup. Tapi sengaja Allah sebutkan ruh. Kenapa? Ruh ini Jibril, malaikat yang spesial. Jadi yang doa Sayyidul Malaika. Yang aminin siapa? Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad SAW. Dikabulkan tidak? Hati-hati. Yang punya kedua orang tua yang masih hidup, atau salah satunya ternyata tidak mengantarkan kita masuk ke dalam surga, ini hamba yang paling celaka. Dia akan dimasukkan ke doanya malaikat terbaik, dan diaminkan oleh siapa? Nabi terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai sini jemaah subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Nah, kalau ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan saya dan siap rujuk kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Adi salat kama amarullah ya al-Fatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: نور من القرآن.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya, beliau mengatakan, "Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu wal wailu at-tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu anha ila inqiradhiha." Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan, dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jal buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jal menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai, ilallahi azza wa jalla, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah Azza wa Jalla cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama dan Allah akan memberi pahala, dan Allah Azza wa Jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbahasa basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam. Yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Azza wa Jal memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah Azza wa Jal suka. Di antaranya hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasai, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu as-siyami ila Allah siyamu Dawud. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat. Dan ini masyhur sekali. Hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَوُودِ. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6, karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi, tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya, karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa, dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari, karena ada kalanya dia makan di siang hari. Sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam, dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah. Setiap malam kerja dia. Sehingga ketika siang hari, dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore, dia bersiap mandi, kemudian gak pakai pakaian, baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari, dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi, dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan. Karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa. Makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita pelajari, ya, kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga, ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya. Satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Wallahu a'lam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun, maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhiral laili falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengin bangun malam, akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. "Wa man tamia an yaquma akhiral lail falyutir akhirahu fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal." Akan tapi orang yang yakin insyaallah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda sholat malamnya sampai di bagian akhir, karena sholat di akhir malam lebih afdol, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu sholat terawih misalkan, atau sholat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdol, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat, ketika berdoa maka Allah Azza wa Jal sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan, sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur, thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun, kemudian wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam atau 10 setengah jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur setengah malam. Berarti 3/6. Beliau 3/6. Berarti kalau tadi 1/3/4 jam. Kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu bangun untuk sholat di pertengahan malam, kisaran 3 jam sholat, berarti panjang, dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah sholat. Nabi SAW tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus. Cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu sholat isya Nabi SAW, terkadang beliau mengakhirkan. Maka dikatakan kebiasaan Nabi SAW sebelum sholat isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum sholat isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Beliau jarang sekali begadang. Kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu 'ainah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu an, la an ashhada salatal fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Sungguh aku sholat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud. Meskipun lama. Sehingga kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh. Misalkan 1 jam, setengah jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk. Menangis. Dan itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan itu setiap hari, setiap malam. Fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfir li fa aghfir lah. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan, yang minta ampun tak ampuni, yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak. Karena Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah Azza wa Jalla turun, nanti arsy siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Apa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi SAW mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi SAW, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari, engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min thalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi SAW, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak. Enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik. Kata Nabi SAW, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang ingin melaksanakan. Dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang diajurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika dikalkulasikan ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu, Allah Azza wa Jalla siapkan pintu ar-rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan, kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya, dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah.

sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Beliau mengatakan, ula'ikal usah, ula'ikal usah. Mereka maksiat, maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan apa perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain, seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' Shaghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman wa Dhiya' Ad-Dhiya' Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadits Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, qalu na'am, ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri, misah-misah. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaih yubarak lakum fih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian. Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya orang banyak makan tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah, kemudian mau makan, tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin. Mau makan bareng, tuh, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim. إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. Seorang kalau masuk rumah, kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah. Kemudian ketika dia mau makan, mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka. Kalian tidak dapat penginapan dan tidak makan malam. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتِ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءِ. Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, selamat, kalian dapat tempat menginap. Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat, kalian mendapatkan penginapan plus makan malam. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'minu ya'kulu min wi'ain wahid atau min ma'idah, atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung, ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir
ya'kulu min sab'ati am'a. Orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Gimana maksudnya? Serakah. Pengin kenyang. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Wan nar mathwal lahum. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan mereka makannya seperti binatang ternak. Yang penting puas. Dia perhatian yang halal. Ini mubah atau tidak, caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Ya, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana Musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab Musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab Musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya. Dan Mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung ya, dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'yalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya, yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadisnya, hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadisnya sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan
Al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi altafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilai, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya diutung oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini, Nabi SAW ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi SAW menyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5, dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Kenapa? Karena ada zikir dan makna zikir itu dalam sekali. Sehingga maksudnya kalau kita ingin zikir, milih mana yang lebih aku prioritaskan, perbanyak, maka kita pilih zikir yang disukai Allah Azza wa Jal. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-173, 174, dan 175. Ya, hadis yang pertama 173 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Mim di situ Imam Muslim, ha mim Imam Ahmad, dari sahabat Samur bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arba. Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah 4. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka biayyihinna badat. Kata Nabi SAW, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana. Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? 1, memuji Allah. 2, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau
setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jal dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'at, kamu mau mulai yang mana semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, baru allahu akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat tercela. Allah maha tinggi, tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah, ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah azza wa jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini, kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah azza wa jal dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah, maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya, bukan berarti kesimpulannya, saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore, 500 kali. Sebelum tidur, 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah, ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah, ini butuh dalil. Karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tetapi memang ada dalilnya sendiri begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu Hamim Imam Ahmad dalam Musnad, Mim Bukhari Muslim, At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd," kata-kata yang paling disukai Allah azza wa jal dari manusia itu dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi, seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat, akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yawmi 100 marrah ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahr," atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari,

judul atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu. Karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang di ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau afwan menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir, seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah SAW zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu, mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan ta Tirmidzi kaf hal hakim hab al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ahabbul kalami ila Allah taala mastafahu Allah li malaikatihi. Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal, malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, umirtu an unuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang Allah membaca Al-Quran ketika dalam sholat, pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ruku Allah agungkan, kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu zikir itu lebih afdal, manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Malah Al-Quran dilarang, seperti itu. Baik. Intinya, di tiga hadis yang tadi, ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir. Yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan
lafaz yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam

0: dalam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik, terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176. Disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij. Kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang Engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi. Sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah, ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit, sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dielu-elukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini Ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah, hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini, anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah, bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan, kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah. Atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah, pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas bagaimana cara mengerjakannya. Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita nggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustadz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Tapi cerdas sekali ustadz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustadz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustadz levelnya jauh banget di atas anak. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan apa namanya kawan yang lain, masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja, antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat, apa segala macam, langsung terbayang. Oh iya, kayak gitu akhirnya. Kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita, atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu, kalau dapat uang sedikit, kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan, entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yawmin dzi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Sholat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang berusaha menahan diri, padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya, bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya, kalau madu manis yang dijadikan obat, tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana? Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya, ada saingannya, ada bakhilnya, ada wal'iyadu billah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, semoga ada manfaatnya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama, nomor telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Dan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
2: Halo.
1: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
2: Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, saya membacakan dulu. Ada satu pertanyaan dari penanya, Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon sebutkan penjelasannya. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang, tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Qur'an boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Qur'an tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah, kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah, akan tetapi wallahu a'lam. Doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara apa duduk sebelum salam dan seterusnya. Wallahu alam tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat tanya berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya.
4: Oke. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
1: Ya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak, Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya Pak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa Bapak?
4: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tadi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafazkan ya?
1: Baik, cukup Bapak ya pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas ya, pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi, tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi, ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat. Tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insyaAllah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insya Allah akan melaksanakan umroh di siang hari misalkan. Nah, itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan, akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan, atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Bapak di Jakarta Timur.
1: Dengan Pak siapa Pak?
5: Pak Marji.
1: Pak Marji, silakan Pak Marji, pertanyaannya apa Pak?
5: Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu nggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
1: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
5: Ya, cukup.
1: Baik, terima kasih Pak Majid pertanyaannya. Kita simak bersama jawaban dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, itu bukan nambah rokaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila sholat Jumat di pagi hari beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rokaat. Kalau tambahan rokaat otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka kalau seandainya ada orang terlambat datang setelah imam sujud tilawah, jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjada wasabbahu bi hamdi rabbihim wa la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil badaji, datang orangnya. Kemudian dia salat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk, ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana. Mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Setelah ruku bangun lagi, baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, ruku yang kedua ini adalah ruku untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia nggak ngerti kalau ada sholat kusuf, baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid, oh sholat kusuf, iya tadi sudah diumumin, langsung dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, ruku yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang imam sudah membaca al-fatihah dan surat yang kedua, kemudian dia dapat ruku imam yang kedua, maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk, karena ruku yang pertama tadi adalah ruku yang sunnah. Seperti itu, dan itu bukan tambahan rakaat, tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta, ada pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, seorang yang pelajari hadis, berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan, dan semua keberanian, kelemah lembutan, dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, mentolabil hadis faqad talaba a'la umurid din fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi, maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir. Kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Mahalil hayatul dunia. Illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahi. الحيوان لو كانوا يعلمون. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
13: Nurun minal Qur'an.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Wa qadara

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Taubat nasuha.
8: Taubatun nasuha.
7: Taubat yang sebenar-benar taubat.
8: Taubat yang sebenar-benar.

0: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.
0: وف...

Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu, padanya ada tempat pengintai. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

0: ilaqa.
1: Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كمسلمين كمسلمات جماعة مسجد جامع البركة kemudian para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab atau buku Harta Haram ini yang kita telah sampai pada hal yang menyebabkan sebuah muamalat menjadi tidak halal, yaitu dalam bentuk gharar. Dan telah kita jelaskan beberapa bentuk gharar dan bentuk yang disamakan dengan gharar, yaitu maisir, yang maisir lebih umum daripada makna gharar. Temuan yang lalu telah kita jelaskan di antara hukum al-musabaqah wal-munadalah, yaitu hukum perlombaan. Berdasarnya perlombaan dibolehkan. Hanya saja materinya yang pertama adalah materi yang disyariatkan, yaitu materi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, pacu unta, kuda, dan memanah. Dan materi-materi yang lain yang semakna dengan ini, yang bisa dianalogikan dengan tiga permainan ini atau perlombaan ini yang mengandung unsur jihad. Juga telah kita katakan perlombaan-perlombaan di dalam ilmu-ilmu keislaman seperti musabaqah Al-Quran atau musabaqah ilmu-ilmu keislaman yang lain, hadis Rasulullah, karya ilmiah dalam ilmu-ilmu keislaman dan lain-lainnya, maka perlombaannya dibolehkan dan dibolehkan juga menerima hadiah dari perlombaan seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan bila materinya, permainan ini atau perlombaan ini adalah suatu yang mubah, bukan yang masyru'. Dilihat dari materinya, perlombaan itu ada tiga seperti kita jelaskan. Pertama, memang disyariatkan untuk melakukan perlombaan tersebut. Kemudian yang kedua, mubah, boleh. Boleh dilakukan dan boleh tidak. Tidak disyariatkan. Yang ketiga, materinya materi yang diharamkan. Yang pertama telah kita selesai bahas. Sekarang kita lanjutkan kepada yang kedua, bila materinya mubah. Mubah, boleh. Dia tidak langsung mengajarkan kita atau memberi dorongan kepada kita untuk mengasah keterampilan berjihad. Tidak langsung. Tetapi juga tidak dilarang. Hasil ini adalah sesuatu materi yang mubah. Seperti umpamanya pacu, lari, dan olahraga-olahraga yang lainnya. Yang hukum asalnya adalah mubah untuk sekedar ijmam atau rohah untuk rehat sebentar dari selesai melakukan sebuah aktivitas yang serius. Ya. Maka ini mubah. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang mubah ini ada ketentuan-ketentuannya, sehingga bila ketentuannya ini tidak terpenuhi, dia berubah menjadi yang diharamkan. Pada dasarnya dia mubah, tapi bila melanggar ketentuan ini bisa saja dia menjadi hal yang diharamkan. Pertama, ketentuan pertama, persyaratan pertama, perlombaan, materi perlombaan ini memang membawa manfaat. Ada gunanya, ada fungsinya untuk kebugaran tubuh umpamanya, atau untuk menyegarkan pikiran. Bila tidak ada manfaat sama sekali, dinamakan ini dengan lahu. Dan Rasulullah mengatakan, kullu syai'in yalhu bihir rajulu batilun. Sesuatu yang sifatnya lahu, tidak berguna, maka itu adalah batil. Tapi menggerakkan tubuh, melakukan perlombaan dalam gerakan-gerakan ini, ya, maka tidak termasuk dia lahu dan tidak termasuk dia perbuatan yang batil. Ini persyaratan pertama. Persyaratan kedua, tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Tidak menjadi rutinitas yang tetap. Ya. Hanya sekedar sebuah yang sifatnya temporer atau muakkad, sementara. Kita lelah, ingin berganti aktivitas, ingin penyegaran, ya, maka ketika itu boleh. Kalau sudah dibuatkan jadwal tertentu, tetap jadwalnya, ya, maka ini bisa menyebabkan dampak yang negatif. Seperti, bila berbenturan dia, karena sudah kita menjadikan sebuah kebiasaan, kita dawamkan, kita buatkan jadwal untuk setiap hari untuk ini. Bila berbenturan dengan kewajiban, apa yang terjadi biasanya? Karena sudah terbiasa kita, sudah terikat dengan ini, tubuh kita, maka terkadang kewajiban pun terlalaikan. Baik kewajiban kepada Allah,

kemudaratan. Prioritas dalam hidupnya lebih penting bagi dia sekedar olah kebugaran daripada hak anak istrinya. Padahal waktu-waktu tersebut mungkin bisa digunakan untuk mendekatkan diri dengan anak istri. Mendidik mereka, mengajarkan mereka, daripada sekedar melakukan kebugaran. Tetapi, sesekali, bila merubah sebuah aktivitas, tidaklah menjadi masalah insyaAllah ta'ala. Kemudian persyaratan yang selanjutnya, tidak boleh menerima hadiah dari perlombaan yang mubah ini. Materinya mubah, tapi bila diadakan hadiah, disediakan hadiah, kalau umpamanya dua orang ini berlomba, lomba pacu lari atau pacu apa mereka yang bukan yang masyru' yang pertama ya. Lalu yang satu mengatakan, kalau kamu menang, saya beri hadiah. Kalau kamu kalah, kamu yang beri hadiah. Maka ini menjadi apa namanya? Khimar. Kamu menjadi khimar, perjudian. Karena ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kalau hadiahnya dari pihak ketiga, maka telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan sabak, kita katakan adalah iwat, ladzi yu'ta lil mutasabiq aw lis sabiq. Hadiah yang diberikan kepada orang yang menang dalam sebuah perlombaan. Kata Rasulullah, tidak boleh memberikan hadiah kecuali dalam materi yang sifatnya adalah pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Karena ini mengandung makna jihad. Untuk yang lainnya yang mubah, tidak dibolehkan. Karena la sabaqa illa sighah atau konteks dari kalimat ini menunjukkan hasar, hanya ini saja yang boleh, yang lain tidak boleh ya. Dan ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali ya. Imam Syafi'i saat menjelaskan mana hadis la sabaqa illa fi khufin aw hafin aw naslin tersebut, beliau mengatakan tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali hanya untuk tiga perlombaan tersebut. Ini pendapat mayoritas para ulama kecuali sebagian pendapat ulama dalam mazhab Maliki yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, pendapat tersebut lemah sekali. Ya, karena menurut mereka la sabaqa illa itu maksudnya adalah penekanan, tidak, bukan penekanan, jelas adalah siaknya siakul hasar. Kemudian apa hikmahnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberikan hadiah untuk perlombaan ini, padahal kita katakan mubah kan, materinya mubah. Kenapa dilarang memberikan hadiah? Bukankah memberikan hibah atau hadiah sesuatu yang dibolehkan? Tanpa perlombaan umpamanya, seorang memberikan hadiah kepada salah satu dari dua orang tersebut tanpa perlombaan, boleh atau tidak? Sepakat boleh, tanpa mereka harus pacu lari ya, tanpa harus bola, main bola kaki, diberikan hadiah satu saja, diberikan satu tidak, tidak ada khilaf bahwa hukumnya boleh. Kenapa sekarang diikuti dengan sebuah perlombaan menjadi tidak boleh? Yang jelas Rasulullah melarang. Ini pertama, tahu atau tidak tahu kita hikmahnya Rasulullah SAW melarang. Dengan larangan tersebut, maka hukum perlombaan berbeda dengan hukum hadiah biasa.

Hukum hadiah biasa iya. Al-aslu fil mu'amalat atau fil buyu' al-jawaz, hukum asalnya boleh. Tapi dalam perlombaan, hukum asal memberikan hadiah tidak boleh. Karena ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh hanya untuk ini yang telah kita jelaskan. Di luar ini kembali kepada hukum asal tidak boleh. Maka ini dia keluar dari kaidah umum muamalat. Kaidah umum memberikan hadiah. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Apa hikmahnya? Tentu kita akan bertanya-tanya. Tanpa lomba boleh berikan hadiah. Sekarang ada lomba, padahal itu memberi motivasi, kenapa jadi tidak boleh? Al-Imam Ibn Qayyim dalam bukunya Al-Furusiyah mencoba memberikan jawaban terhadap hikmah ini. Kata beliau, dalam Al-Furusiyah, halaman 309, beliau mengatakan, وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثِ وَهُوَ الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ وَإِنْ حُرِّمَ أَكْلُ الْمَالُ بِهِ فَلَيْسَ لِأَنَّ فِي الْعِلْمِ مَفْسَدَةً فِي نَفْسِهِ وَهُوَ حَرَامٌ بَلْ لِأَنَّ تَجْوِيزَ أَكْلِ الْمَالِ بِهِ ذَرِيعَةٌ إِلَى اشْتِغَالِ النُّفُوسِ بِهِ وَاتِّخَاذِهِ مَكْسَبًا لَا سِيَمَا وَهُوَ مِنَ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ الْخَفِيفِ عَلَى النُّفُوسِ فَتَشْتَدُّ رَغْبَتُهَا فِيهِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فأبيح في نفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها وحرم أكل المال به لئلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرا فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد. هذا ابن القيم حكمهnya. Permainan ini dibolehkan. Pada dasarnya kan kita tidak boleh bermain kan? Kullu syai'in yalhu bihi ar-rajulu fa huwa batil. Illa dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada dasarnya tidak boleh. Dibolehkan hanya dalam rangka kita istijmam untuk rehat apa untuk mengganti aktivitas. Istijmam roha, berganti aktivitas untuk penyegaran kembali. Ya. Ketika diberikan hadiah, ya, pendorong untuk lebih melakukannya tadi, maka seorang akan larut dalam istirahatnya ini. Terlalu panjang istirahatnya dia. Dan akan bertambah keinginan dia untuk melakukan perbuatan yang awalnya istirahat. Keluarlah dari tujuan awalnya. Kemudian ketika mendapatkan uang dalam hal ini kan istirahat. Semua orang kan enak istirahat kan? Istirahat dapat uang. Siapa yang enggak ingin? Maka berubah dia menjadi sebuah maksab, ya, sebuah sina'ah, sebuah matjar. Berubah dia tadi istirahat tadi yang permainan tadi berubah menjadi sebuah maksab profesi sina'ah sebagai apa sina'ah itu? Produksi bisa istisna wa matjaran dan sebagai tempat perniagaan, ajang perniagaan, dan lihat itu sekarang. Maka hal-hal yang pada asalnya adalah dibolehkan hanya untuk kebutuhan sementara, sebuah istirahat, sebuah ya perubah aktivitas, sekarang menjadi tujuan ketika diberikan hadiah untuk itu. Kata beliau, فَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ الشَّرِيَةِ. Ini hikmahnya syariah mengharamkannya. وَنَظْرِهَا فِي الْمَصَالِهِ وَالْمَفَاسِدِ. Dan syariat melihat maslahat dan mafsadah, kerusakan dari perbuatan ini. Karena syariat Allah yang membuat. Tentu Allah tahu kelemahan-kelemahan manusia. Bila dibolehkan memberikan hadiah dalam hal ini, lihat seperti sekarang. Sesuatu yang pada hukum asalnya permainan, jadi profesi, jadi ajang orang mencari keuntungan dunia. Dan lihat Anda dari setiap perlombaan-perlombaan sepak bola tersebut, iklan dipasang per detik, miliaran bayarannya. Menjadi macar, sudah, jadi tempat dagang, tempat main itu jadi tempat dagang.
berbeda mungkin kalau main kampung ya. Mungkin dagangan asongan yang datang. Tapi kalau kelasnya internasional, per detiknya miliaran rupiah untuk membayarnya. Untuk bisa meliputnya miliaran dibayar. Menjadi matjar. Padahal hukum asalnya adalah permainan. Sehingga harta yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang bermanfaat kepada manusia, habis untuk ini. Karena semuanya meliput, media semuanya tercurah ke sana pada berapa biaya, baik yang visual maupun media cetak. Lihat, setiap hari media cetak itu 3-4 halaman isinya olahraga saja. Tentang kehidupan mereka, tentang kehidupan ini, padahal kehidupan mereka berakhir biasanya dengan kehancuran. Bukan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Maka luar biasa yang dikatakan oleh hikmah yang dijelaskan Ibnu Qayyim, yang beliau jelaskan tentang hukum asal permainan ini dan tidak boleh memberikan hadiah untuk ini. Di antara bentuk-bentuk permainan yang sifatnya mubah, yang Rasulullah sendiri melakukannya, tapi Rasulullah tidak menjadikan sebuah profesi. Dan para sahabat pun melakukannya. Ya. Rasulullah ketika kembali dari perang Ghatafan, ya, para sahabat, ada salah seorang sahabat Ansar yang dia terkenal seorang cepat larinya, sprinter gitu kali ya. Paling cepat larinya di kaum Ansar. Biasa, yang namanya perjalanan pulang, ya, mungkin namanya perjalanan habis perang, lelah kan. Maka untuk sekedar merubah suasana, sekedar ini, dia mengatakan, ala min musabiq, ada yang mau pacu lari dengan saya? Diam semuanya. Karena terkenal dia seorang pelari tercepat. Lalu dia mengatakan, hal min musabiqin ilal Madinah, ada yang ingin pacu lari sampai ke Madinah, padahal jarak masih jauh. Terdengar oleh Salamah bin Aqwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Salamah bin Aqwa terkenal sebagai adda, sebagai pelari yang tercepat. Tapi orang ini belum tahu saja. Maka dia mengatakan, ala tukrimu kariman, wa tushrifu syarifan. Wahai saudaraku, kenapa anda menganggap orang terlalu remeh? Tidak memuliakan orang yang mulia. Kata dia, tidak ada sesuatu seorang pun yang aku gentar menghadapi dia kecuali Rasulullah SAW. Lalu Salamah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk, karena dia dibonceng oleh Rasulullah, dan minta izin untuk turun untuk pacu lari dengan orang ini, Ansari ini. Rasulullah mengizinkannya. Masih di atas kuda, Salamah mengatakan, silakan anda lari duluan. Masih di atas kuda, silahkan lari duluan. Lari dia duluan, 1-2 lembah sudah sampai dia melewati. Salamah baru mengangkatkan kainnya, mengangkat lengannya, dan memulai memacu larinya. Sudah hampir ke Madinah, ditepuknya punggung saudaranya ini. Bagaimana? Anda kalah? Duluan dia. Terkenal Salamah bin Aqwa sebagai adda, sebagai orang yang tercepat larinya, sahabat Rasulullah SAW yang paling cepat larinya. Dan itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya, untuk sekedar untuk apa? Untuk merubah suasana karena sudah dekat ke Madinah, selesai lelah pulang perang. Dan tidak pernah Salamah bin Aqwa minta adu dan minta upah terhadap kecepatan larinya, padahal dia memang terkenal seorang yang tidak pernah tertandingi larinya, dan dikatakan beberapa riwayat bahwa kecepatan larinya melebihi kecepatan kuda. Seorang sahabi ini. Dan digunakannya dalam beberapa mawakif dia dalam berjihad fisabilillah. Ya. Kemudian ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan saja beliau melihatnya, tapi juga pernah beliau lakukan pacu lari. Dengan siapa dia pacu lari? Dengan Aisyah, istrinya tercinta. Kapan pacu lari itu? Apakah di rumah dia pacu lari? Tidak. Dalam keadaan sebuah safar. Dikatakan oleh Aisyah sendiri dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan Imam Ahmad bahwasanya Aisyah menceritakan
dalam sebuah perjalanan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, silakan kalian jalan duluan. Rasulullah tinggal bersama Aisyah. Ya. Tujuannya untuk meringankan istirahat sebentar dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain selain apa? Kebuntuan dengan perjalanan. Maka beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ta'alai hatta usabiqaki." Mari kita pacu lari. Aisyah mengatakan, di waktu itu saya khafiful laham. Ya, masih tidak terlalu gemuk betul. Artinya masih kurus lah, masih gadis biasa. Masih remaja biasa yang tidak terlalu gemuk. Maka pacu dengan Rasulullah dan Rasulullah kalah. Biasa Rasulullah kalah. Dengan istrinya kalah biasa. Ya. Dan lihat romantisnya ke rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah. Pacu lari kalah biasa, enggak ribut. Kalau rumah tangga kita mungkin pacu lari tapi pakai bawa pentungan suami ngejar istrinya. Ini benar-benar tidak ada yang melihat. Artinya kalau kalah nggak ada yang malu kan. Kemudian dalam perjalanan yang lain, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan juga, Rasulullah mengatakan lagi kepadaku, ta'alai usabiquki. Aisyah, sekarang aku sudah mulai gemuk. Rasulullah mengajakku untuk lari pacu lari lagi dalam perjalanan yang lain. Maka fasabaqani, Rasulullah mengalahkan aku. Lalu dia mengatakan sambil menepuk pundakku, hadhihi bitilk. Kemenangan ini menutup kekalahanku yang dulu. Dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada hadiah. Tidak Aisyah minta hadiah, juga tidak Rasulullah memberikan hadiah. Sekedar untuk istijmam. Sekedar untuk berganti aktivitas. Keluar dari rutinitas keseharian. Rutinitas perjalanan jauh. Ya. Begitu juga lomba gulat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW ya, melewati sebagian sahabat yang mengangkat batu. Siapa yang paling besar yang mengangkat batu? Bisa disamakan dengan angkat besi ini. Ya. Tapi ini perlombaan mubah yang tidak boleh mendapatkan hadiah dari ini. Dan kiaskan seluruh perlombaan yang mubah. Kemudian perlombaan olahraga, apakah masuk ke dalam perlombaan yang mubah ataukah tidak? Olahraga kan umum kan? Ada yang masyru' seperti yang telah kita jelaskan. Kuda, pacu unta, kemudian pacu lari, kemudian pacu lari tidak ya, memanah, menembak, dan lain-lain yang langsung mengasah keterampilan berjihad. Ya, pencak silat mungkin masuk ya, yang langsung untuk keterampilan berjihad. Dan ada juga yang haram. Ya, nanti kita jelaskan apa saja yang diharamkan. Dan ada juga yang mubah. Seperti biasa yang olahraga secara umum yang kita lakukan yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran di sana. Seperti umpamanya mungkin main bola kaki, bola voli, ya, dan lain-lain yang adalah mubah. Ini pun sebagian para ulama mengatakan olahraga ini hukumnya haram. Karena ya, olahraga ini disertai oleh dengan hal-hal yang haram, pakaian. Pakaian olahraga, apalagi untuk wanita, ada yang menutup aurat? Pakaian olahraga wanita? Tidak kita temukan yang menutup aurat, kan? Sampai pun pakaian olahraga laki-laki, biasanya sengaja di atas lutut yang kelihatan auratnya, walaupun khilaf ulama tentang masalah aurat fakhidain, ya. Tapi pendapat yang kuat dan pendapat ulama adalah aurat. Ya.
Kemudian belum lagi berakhir dengan permusuhan. Itu bukan permusuhan sama pemain, sama penonton yang musuh. Musuhannya terkadang bukan sampai di situ saja, sampai antar negara. Seperti yang sekarang dirasakan oleh kita. Negara dengan tetangga, sama muslim. Karena permainan tadi, olahraga tadi, jadi bermusuhan ribut kolam cinta, waktu yang dihabiskan untuk menulis berita ini, akan dipertanyakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya untuk menggambarkan ribut antar sama hanya gara-gara olahraga, itu masih mending. Di negara Arab, pernah perang. Sampai sebuah perlombaan tersebut, bola kaki ya, yang harusnya dilakukan di negara Sudan, di Maroko, tidak dijadi. Karena terjadi di Mesir, kemudian terjadi ribut sesama supporternya, dan hampir perang. Sebegitunya. Maka, para ulama kemudian mengharamkannya. Ya. Dari sisi mana mereka mengharamkan? Termasuk maisir. Karena maisir telah kita jelaskan sebelumnya, lebih luas daripada khimar dan gharar. Karena Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru di akhir ayatnya yuqi'a bainakum innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan menginginkan permusuhan dan saling benci dan memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah dalam maisir tersebut. Maka tidak termasuk khimar ini kalau tidak ada judi di sana, tapi termasuk maisir. Menyebabkan saling benci sama muslim, saling bermusuhan sama muslim, dan melalaikan dari zikrullah. Lalai dari zikrullah. Ada yang berzikir kepada Allah SWT saat nonton bola itu? Tidak ada. Habis waktunya dengan melihat sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia. Dia melihat, yang main mungkin ada masih manfaatnya masih ada. Yang main, kalaulah tidak ada uang, ada pun ada juga manfaatnya bagi dia. Bergerak, ada kebugaran tubuh bagi dia. Ya. Tapi karena sudah jadi profesi, seperti kita katakan, manfaatnya bukan kebugaran tubuh yang mereka inginkan. Manfaat uang di belakang itu, maksab. Ya. Sinah dan matjar menjadi sebuah pabrik pembuatan para pemain atlet bola dan menjadi tempat-tempat perniagaan. Tetapi pendapat yang terkuat, wallah ta'ala alam, bahwa hukum asalnya mubah, hanya saja dia haram karena ada hal-hal yang qara'in multaffa biha, qara'in yang mengelilinginya. Bila hal-hal yang haram ini dihilangkan, kembali dia kepada hukum asalnya mubah. Ya. Dan ini merupakan fatwa dari lembaga Lajnah Da'imah, fatwa ulama Kerajaan Saudi Arabia, bisa Anda lihat fatwanya di sana. Ya. Pertama, tidak aurat menutup aurat, tidak melalaikan dari zikrullah, tidak menyebabkan kebencian dan saling bermusuhan, kemudian tidak merupakan kebiasaan sesekali. Ya. Kemudian yang paling penting, tidak ada hadiah, walaupun dari pihak ketiga. Bila ada hadiah dari pihak ketiga, berubah hukumnya dari mubah kepada haram, walaupun dia sekedar bermain. Dia mengatakan, saya tidak mau, saya tidak akan terima hadiahnya, hanya saja sekedar bermain saja, ikut bermain saja. Boleh? Tidak boleh. Walaupun dia mengatakan saya dalam rangka untuk kebugaran, tapi teman-teman yang lain silahkan dapat hadiah urusan mereka. Saya tidak. Tidak akan saya ambil. Boleh dia ikut main? Tidak boleh. Karena permainan ini sudah diberikan hadiah dan Rasulullah telah melarangnya. La sabaqo. Tidak boleh perlombaan yang diberikan hadiah kecuali tiga dan ini keluar dari yang dibolehkan. Ini difatwakan oleh Lajnah Da'imah ketika ditanya tentang olahraga sepak bola haram, makruh atau mubah hukumnya. Para ulama ini mengatakan
Permainan yang bukan merupakan ketangkasan berjihad seperti sepak bola tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapatkan hadiah. Jika dapat hadiah, dijanjikan hadiah saja, ya, sudah tidak boleh diikuti. Dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan diri melaksanakan kewajiban, tidak menimbulkan hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Tapi bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada hadiah yang diberikan dalam perlombaan ini, ya, seperti kita katakan, berubah hukumnya dari halal menjadi haram. Dan fatwa ini telah dipatuakan juga oleh Majma' Fiqh Islami bila perlombaan olahraga tadi diikuti dengan hal-hal yang diharamkan. Seperti umpamanya ada taruhan di sana. Ada taruhan. Sengaja disuruh mereka main, yang lainnya taruhan. Maka orang-orang yang melakukan permainan ini nih, walaupun mereka tidak dapat hadiah, tapi mereka sengaja event ini dibuat agar para pejudi ini bisa memanfaatkan event ini sebagai tempat ajang taruhan. Nah, ini pun tidak boleh. Walaupun dia tidak mendapat hadiah dalam hal itu, ya, makanya juga tidak dibolehkan.

Dan kalau ada hadiah, seperti yang kita katakan bahwa pendapat yang terkuat adalah tidak boleh, ya. Walaupun umpamanya ada sebagian sebagian para peneliti umpamanya sebagian thullabul ilmi mengatakan boleh, tapi pendapat yang kuat hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Yaitu la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Kemudian di antara perlombaan mubah yang lain, yaitu perlombaan yang kita sering saksikan umpamanya di tempat-tempat keramaian atau melalui media media massa, baik yang visual maupun non-visual, baik cetak maupun elektronik. Biasanya sering ada perlombaan-perlombaan kan? Seperti umpamanya dibagikan pertanyaan tentang berbagai lah, umpamanya ada kapan berdirinya gedung ini, kapan berdirinya gedung, kapan jadinya ini, kapan terjadi itu, ya, yang tidak ada hubungannya dengan jihad fisabilillah. Maka kembali dia kepada hukum asalnya, la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslim. Itu kalau gratis. Kalau tidak gratis, untuk mendapatkan ini harus membeli suatu barang atau harus membayar atau beli dari tiket dan hadiah diambilkan dari situ, ya, maka ini bukan lagi hadiah karena dia hadiah perlombaan. Kalau saja hadiah diberikan cuma-cuma, setelah kita jelaskan hukumnya kan, boleh. Tapi bila diikuti dengan perlombaan pertanyaan-pertanyaan, kuis, ya, maka dia menjadi tidak boleh. Kecuali pertanyaan ini pertanyaan yang berguna. Baik dengan menggunakan umpamanya telepon, atau di media, televisi, Anda menelpon. Walaupun telepon, biaya teleponnya itu adalah biaya yang biasa, bukan premium. Tapi diberikan hadiah atas pertanyaan-pertanyaan, maka ini tidak dibolehkan. Termasuk suatu hal yang diharamkan, la sabaqa illa fi thalas. Dan lihat sekarang Anda, di media massa, miliaran diberikan untuk hanya pertanyaan yang tidak ada gunanya, pertanyaannya. Kapan penyanyi itu mati? Pertanyaannya. Kapan si fulan menikah? Apa untungnya dia orang mau mati, mau menikah? Apa untungnya dia? Gak ada untungnya dia. Tapi dia untungnya dia dapat uang 1 miliar. Tidak masuk akal ya. Kalau diberikan yang penghargaan umpamanya, hadiah tanpa ada perlombaan kepada orang-orang yang sukses atau kepada fakir miskin, 1 miliar. Gak perlu orang demo minta naik gaji kan. Cukup diberikan kepada para karyawan-karyawan yang gaji kecil itu. Dia memang membantu masyarakat. Tapi ini biasanya yang ikut lomba ini juga, yang pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh itu, siapa? Orang miskin, orang kaya? Lihat cara berpikir manusia di akhir zaman. Makanya Islam memotong, menutup celah ini, agar celah ini tidak digunakan untuk menghambur-hamburkan harta. Karena idha'atul mal, termasuk idha'atul mal ini, menghambur-hamburkan harta. Ya kan, ada satu sesaat menjadi orang kaya, miliuner segala macam. Tujuannya wallah taala alam, apa tujuannya? Yang jelas ini dilarang dalam Islam. Ya, dan telah kita katakan bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Berdasarkan hadis tersebut, baik kalau umpamanya kuponnya dengan cara dibeli, ya, atau dengan cara menelpon, maka ini ada fatwa dari lembaga-lembaga internasional. Karena ini mengandung unsur gharar ini. Bila teleponnya umpamanya dengan biaya premium umpamanya, jelas di sini ada unsur gharar dan unsur qimar. Ya. Kalau umpamanya telepon biasa,
per menitnya sekian ribu, karena dalam acara ini berubah menjadi sekian ribu, naik dari 1.000 menjadi 3.000 atau menjadi 5.000, ya, maka kelebihan sisa ini di sini diambilkan hadiah oleh mereka, maka qarar ini, qimar, perjudian. Anda membayar 4.000 per menit, belum tentu Anda dapat atau tidak. Maka ini adalah qarar dan termasuk qimar, dan Majma' Fiqh Al-Islami tahun 2003 telah memfatwakan kupon perlombaan yang harga barang dibeli atau sebagainya harganya digunakan untuk beli hadiah bagi pemenang tidak dibolehkan syariat karena merupakan salah satu bentuk perjudian. Kemudian juga lanjutan fatwa tersebut, membayar pulsa telepon, ini majma' fiqh Islami ya, lembaga fikih Islam internasional, membayar pulsa telepon atas percakapan untuk mengikuti sebuah perlombaan, hukumnya tidak dibolehkan syariat apabila hadiah yang akan diberikan kepada pemenang, baik hadiah secara keseluruhan atau sebagainya, berasal dari pulsa percakapan, karena hal ini termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang hukum membeli koran dengan tujuan untuk mengikuti lomba kuis dalam koran tersebut. Isinya seputar wawasan umum, thaqafah ammah, ya, bukan hal-hal yang berkaitan tentang agama. Bila berkaitan tentang agama, bisa dia masuk ke dalam makna jihad dan boleh mendapatkan hadiah untuk itu. Sekarang dia tujuannya beli koran itu ingin ikut lombanya ini. Bukan tujuannya beli koran, kemudian di sana ada lomba. Lomba ini kalau diikutin oleh dia, tidak boleh juga. Tapi sekedar umpamanya menukar aktivitas sambil ngisi ini, bila tidak banyak waktu Anda terbuang, tidak menjadi kebiasaan, karena ada sebagian orang kebiasaan. Ya. Anda lihat beberapa, saya melihat, pernah melihat beberapa orang, buku teka-teki silang di rumahnya itu, kalau dikumpulkan, lebih banyak daripada buku pelajaran anak-anaknya dibeli dia. Yakin nggak Anda? Pernah nggak Anda ketemu orang seperti itu? Lihat buku pelajaran, misalnya buku wajib kan? Kalau buku hobi yang lain itu lain lagi. Buku wajib untuk anak-anaknya nggak sebanyak buku TTS-nya ini, teka-teki silangnya ini. Sudah menjadi sebuah kebiasaan. Habis waktunya, habis uangnya. Tujuannya mungkin ada di antara mereka emang yang sekedar menghabiskan waktu. Waktu dihabiskan dengan cara begini. Umur waktu itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dihabiskan untuk hal begini. Mungkin ada juga niatnya hadiah. Kalau niatnya hadiah lain lagi, sudah. Masuk dialah sabaqah. Niatnya ingin mendapatkan hadiah yang haram. Kalau umpamanya Anda membeli sebuah majalah, tujuannya ini, maka tidak boleh membeli majalahnya itu. Ini difatwakan oleh Lajnah Da'imah. Tujuan lomba tersebut untuk meningkatkan penjualan koran dan promosi, bukan bertujuan untuk menyebarkan ilmu keislaman. Maka tidak boleh mengikuti lombanya, karena hal ini termasuk spekulasi, termasuk dalam mukhatarah, dan makan harta dengan cara yang batil. Karena Anda ketika beli koran tadi, bila tujuannya ini, ya, berarti memasukkan diri Anda dalam area untung dan rugi dan gharar, dan spekulasi. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi sampai yang Anda kirimkan suratnya, bisa juga tidak. Ya, walhasil, hal-hal seperti ini dijauhkan dan dihindari dalam dinullah agar seorang muslim ya, tidak membuang-buang harta yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kaum muslimin pada jalan yang benar, kepada jalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak larut dalam hal-hal yang sifatnya bermain, yang sifatnya lahu dan laib. Semoga bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Sarkat Islam, Islam adalah segala-galanya, Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu.

0: الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah.
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
8: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
9: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus. Bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولو

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya, ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya, kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya, kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya. Berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, berapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Enggak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia enggak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi, kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam. Berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam. Setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam. Bangun. Udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam. Bangun lagi. Masya Allah. 50 kali dalam sehari. Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama Isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar itu tidak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda nggak bisa bayar. Iya, nggak apa-apa, sekarang nggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih Pak Yahya nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya ya mirip-mirip lah, kalau lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum ridho. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu. Tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar raja-raja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilmu wal-anah. Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali ya kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah. Ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor, itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatul Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'hallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqala ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah, ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali, ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Ini seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu. Wa qala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu apa namanya sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil, ya, apa namanya, memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil, ya, keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh, ya, rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang, ya, pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar, ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala qaydi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah, ya, orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah, melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakan. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat, ya, akhi. Orang-orang yang, Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya, hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki, ya, mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah, ya akhi, hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran linnafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu, Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian, ya akhi. Wadakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar, ya, Umar bin Abdul Aziz, melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. dan tidak sengaja ya Umar apa namanya menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya, apa namanya? Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, "Biarkan, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai." Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ma sutira 'anka min amrin akthar. Alaka hajatun nu'inuka 'alayha? Fastahya ar-rajul. فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar, sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Fa qala, "Ma wajada syaitanu baridan ghairak?" Pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak? Si Fulan tuh mencaci maki kamu." Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang kalau kita dengarkan subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, "Apa setan tidak menemukan orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya?" Artinya, kok kamu sih yang menjadi posnya setan untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Biarin aja dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana terserah dia menanggung dosa. Itulah sifat para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan murid-muridnya tersebut. Dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian Polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan, jangan, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizolimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan, ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah, di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan mendzalimi dia, tapi subhanallah. Ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah. Tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu'alam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: muda.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrus kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrus kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita. Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: خذوه فغلوه خذوه فغلوه. وهي فلان ابن فلان.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedang.
2: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
4: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluh.
2: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
5: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
2: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
6: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
10: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

syarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu berarti Anda telah melanggar larangan Allah, larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tutbi'in nazratan nazra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika al-thaniyah. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau, Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisa? Bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna

pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Bisa firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi 'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Nah, ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an, beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
10: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
9: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
11: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
12: ilmu yang terpuji,
13: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
11: dan sunnah.
9: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
14: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dzil-dzikr.

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
0: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
5: yang Maha Pencipta,
0: Maha Pengatur,
5: Maha Berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan
0: makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku

doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada engkau, mengingat engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar, bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala,

0: dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang, syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan, syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah, itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya, kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka raqiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Quran dan sunnah ini, kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua adalah, kita meminta pertolongan kepada Allah, agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahlah. Tidak sedikit orang dia beriman kepada Allah. Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqamah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini, dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka, orang-orang kafir tersebut, walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azab itu sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita. Agar ibadah kita dijadikan baik. Agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut? Beliau mengatakan, "Aswabuhu wa akhlasuhu," atau "akhlasuhu wa aswabuhu." Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu, kata beliau, "akhlasuhu wa aswabuhu," yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, "Ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar? Beliau mengatakan, beliau menjawab, "Akhlasuhu ma kana khalisan lillah." Yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. "Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, "Wal 'amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal. Beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu, doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba idza jaa ajalum.
6: Inna mayyitun wa innahum mayyitun.
7: Ba idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
8: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin.
10: Mungkin sebagian di antara kita gak beriman,
11: gak yakin kalau dia akan mati.
12: Kullu nafsin da'iqatul maut.
11: Semua mati.
12: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
11: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
10: Dunia ini berkata.

0: Kenapa
1: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis. Dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mawta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi

0: dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadurrahu syaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangi istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu, bacalah doa itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga generasi muda yang akan datang, sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali. In

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: القراءات القرآنية.
4: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Amir

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, terbujur kaku. Saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: dino apa agamamu wama dino wama takul wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
4: Mutiara Salaf. Berkata Asy'abi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
5: Allah murka dengan riba.
6: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
8: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top-up jadi 350.
7: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
9: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
10: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
9: Perang sama Allah.
11: Perang melawan Allah dan Rasul.
12: Jadi tarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
13: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun.
9: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Akil ar-riba wa mukilahu.
7: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
9: Wa katibahu.
7: Yang jadi penulis.
9: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
7: Wa syahidai.
9: Hilak.
7: Wa qala hum sawa'un.
9: Sama dosanya.
7: Terkutuk.
9: Allah melaknat pemakan harta riba.
7: Laknat adalah diusir, dijauhkan
9: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
14: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh.
9: Dan kita melakukan riba.
7: Padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
9: Itu yang paling ringan.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul Iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah azza wa jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan yaitu penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Pintu kefakiran wal 'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami ya, tentang status dia sebagai abdun lillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah ya sifat tersebut ya hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya. Dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang ya, seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan itu, kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini ya, beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran dan status Allah Azza wa Jalla status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun ya, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah jelah dan yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakum Allah. Mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat yang mulia ini. Ya. Sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa pintu terbesar, pintu teragung, dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah. pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini, ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqral ibadi ilaihi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan. Bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya, maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran, dengan segala makna kefakiran itu, sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dhatiyah, sifat yang ada pada diri Allah azza wa jalla, bukan dikarenakan sesuatu, ya, yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia, ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha, sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu, dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu, kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya. Ya. Bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya. Maksudnya, tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu, ya, dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia. Ya. Apapun statusnya. Kedudukannya. Ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, fala yu'allal hadzal faqr bihudutsin wala imkan bal huwa dhatiyun lil faqir. Jadi kefakiran tersebut ya, bukan disebabkan ada ya, sesuatu yang lain ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya, tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dzatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya keadaan

yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah. Bukan ada sebab yang lain. Artinya, agar kita semua memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabbi li dhatihi la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu Maha Kaya. Atau dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus Maha Kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba, yang memiliki segala, ya, kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Sempurna, ya, Maha Agung, Maha Kuat, Maha Besar, nah, Maha Perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan, ya, sifat dzatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan, ya, adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya, ya, fakir ila Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, fayastahilu ayyakuna al-'abdu illa faqiran, maka mustahil, ya, seorang hamba itu kecuali hanya menjadi, ya, orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah, ya, lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan, ya, tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan, ya, mustahil, ya, sifat kekayaan dan kemuliaan itu, ya, hilang dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka status manusia, ya, abdun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rabbun. Kedua status ini, ya, tidak akan pernah berubah. Manusia, ya, abdun, dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun, ya. Manusia dha'ifun, dan Allah qawiyun, ya. Manusia memiliki segala kekurangan,

0: Allah Hamidun, Maha sempurna, Maha terpuji. Baik. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nau'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana ya yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar. Yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khuruja li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya. Sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamban, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan. Ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela, tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya, Abdul. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk, seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-faqru tsani, kata beliau, faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiar. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ila Allah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah Subhanahu wa taala abdun. Seorang yang mengenal ya, status Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan ya. Dengan segala makna kesempurnaan, hamid, maha terpuji. Dengan segala makna kekayaan, keagungan. Ya, sadar dia. Hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta. Dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini para pemirsa rahimakumul akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya, maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr, ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa. Akan berserah diri kepadanya. Akan berharap kepadanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua ya, keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun rabbul alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa unwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman para wasa rahimakumullah, saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari, ya, kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia. Saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya. Dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman. Para besar rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi ya sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan ya as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar. Yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam ya sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran. Dengan ungkapan lainlah kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia, dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq." Faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq, 'arafa nafsahu bil faqr al mutlaq. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. Wa man arafa rabbahu bil qudrati tammah, arafa nafsahu bil ajzi tam. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan, dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna dengan segala makna kelemahan. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam, barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna, arafa nafsahu bil maskanati tamah, maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan yang sempurna. Wa man arafa rabbahu bil ilmi tam wal hikmah, arafa nafsahu bil jahli. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al-hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Ya, seringkali manusia itu lupa daratan. Ya, dan Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan, ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia, kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya, takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya, apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya, hamba yang faqir. Atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu. Kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya. Permasalahannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an, akhraja min batni ummi la ya'lamu syai'an. Manusia lahir ke permukaan bumi, la ya'lamu syai'an. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini, lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tidak memiliki kekuatan, daya upaya sama sekali. Tidak memiliki sesuatu. Tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu. Tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Gak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kepakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu. Mulai dia sedikit ya berubah, tumbuh, berkembang. Mulai sedikit, ya lagi yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan ya melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui mulai berilmu, dari pertama fakir mulai kaya, dari pertama lemah mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia, dan itu tampak dalam kehidupannya lahir batin, ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya, ilmu, kekuatan, dia bisa bergerak, dia bisa berusaha, dan juga bisa ya menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan nikmat yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap, ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka mampu membentengi dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin lagi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk. Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian bukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya orang tidak dipandang, kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan, dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong. Ya. Bahkan wal iyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wada'a li nafsi malakatan ma Allah. Dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat ya tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu ya sombong. Maka kata Imam Nuqayyim rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan, ya, yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat, ya, hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat, ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini, ya, itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai, ya, atau lupa terhadap status dirinya tadi, dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, barakallahu, sadar kita siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh, menzolimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik? Sadarkah anda? Sadarkah kita semua asal-usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, lupa, ya, sombong, merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh apa yang kita lihat dari fenomena, ya, kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua. Di mana manusia ini, ya, sungguh ya tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi, kata beliau, anna Rasul sam basaqa yawman fi kaffihi. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Okay. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasulullah SAW wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas ya ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah. Allah berfirman, hadis kursi. Bunayya Adam. Ya. Wahai manusia. Anna tu'jizuni? Apakah Anda mengira saya tidak akan mampu ya menundukkan ya, apakah mengira bahwa aku tidak mampu ya untuk menguasai kalian ya. Waqad khalaqtuka min mithli hadha, sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan agar kita sadar ya, tidak ada masalah, coba berikan meludah di telapak tangan kita, telapak tangan kita saja ya, harus memberikan contoh pada kita ya. Kemudian coba lihat, menjijikkan atau tidak ya, air ludah yang ada di telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan, apalagi kalau mungkin air mani ya, menjijikkan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma' yang hina, menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu as-sadaq. Ya. Kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan ya ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya ya, bentuk rupamu, engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaanmu, dengan berbagai menikmati berbagai ya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan, dan kamu bisa menundukkan bumi ini ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai kepada kerongkongan, tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah, anna awanus sadaqah ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanus sadaqah ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fuqa man wufiq. Inilah awal asal muasal, sebab pertama manusia itu ya khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula ya titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal ya Adam dari tanah, dan kita akan kembali ke tanah itu, sadar manusia tentang status dirinya, asal muasal penciptaannya, maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia, lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah, tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salama. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam An-Nukhai ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada ya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita dan juga belajarlah untuk mengenal Allah sang pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah. Sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya. Apa yang disampaikan tadi itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim dia beribadah dan hidup menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa. Mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu? Ya. Sesuatu ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih? Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya. Dengan segala keindahannya. Bukanlah ya standar penilaian Allah Azza wa Jalla.